0: dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
3: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti hingga Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah perisam. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, dikorikan siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2020.
5: Dok, Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau siap mengundurkan diri, Pak Sa'ar Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di kantor. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
1: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
6: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
7: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang beberapa waktu belakangan ini juga terjadi di beberapa tempat di beberapa provinsi di Pulau Kalimantan dan juga di Pulau Sumatera, itu juga perlu kita antisipasi karena memang musimnya sudah memasuki musim kemarau dan kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian dari kita bersama. Ini yang nanti di jam 9 pagi akan diobrolkan pagi hari ini. Tapi untuk saat ini pendengar, Anda punya kesempatan untuk bisa beropini pagi hari ini. Apa sebenarnya tanggung jawab dari kita sebagai warga masyarakat ketika menghadapi musim seperti ini dan juga melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah-daerah yang cukup besar seperti di Pulau Kalimantan yang hutannya cukup luas, tapi juga di Riau ya, di Sumatera. Di kita di Nusa Tenggara Timur yang sabana ya, banyak padang rumputnya, ini juga perlu tentu menjadi perhatian kita untuk bisa kita antisipasi. Tapi bukan saja terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah di sekitar tempat tinggal kita, walaupun lahannya tidak terlalu luas ya, sempit saja, tetapi ini juga harus menjadi perhatian kita karena ini akan berakibat tidak saja soal lahan kita, tapi juga mungkin akan lebih luas ke masalah ekonomi ya, sampai ke kehilangan harta benda, bahkan rumah tempat tinggal kita. Ini yang perlu kita antisipasi bersama. Anda bisa menyampaikan pendapat dan juga menyampaikan opini Anda pagi hari ini sebelum nanti ada narasumber kita yang akan berbagi di pukul 9 pagi. Opini Anda terkait dengan apa sebenarnya tanggung jawab yang harus kita bangun bersama-sama sebagai warga masyarakat supaya kebakaran hutan dan lahan bisa kita antisipasi sedini mungkin. 0380825444, 0380843112 atau 0811382094440 untuk Anda yang ingin beropini untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Pro 1. Waktunya untuk berbagi opini dan nanti juga ada Dialog Kupang Menyapa di pukul 9 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Say.

Bapak Mama warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014. Diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020. Dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

0: masuk kebakaran di mana lah ini? Sekarang nih banyak kebakaran nih.
1: Mama, mama.
0: Kenapa?
1: Ada kebakaran.
0: Hi, kebakaran di mana?
1: Tante Lis rumah terbakar, Mak.
0: Kok? Kan mana bisa kebakaran begitu?
1: Itu alang-alang dekat Tante Lis rumah terbakar, Mak. Jadi ini api menyebar sampai Tante Lis rumah juga ikut terbakar.
0: Aduh. Pasti dong bakar sampah habis itu son perhatikan tuh. Makanya su musim kemarau begini terus ada angin kencang leh. Jang main api. Jang buang puntung rokok sembarang ju. Apalagi di rumput kering atau alang-alang begitu. Jadi kebakaran tuh.
1: Hei, kok mama marah beta? Bukan beta.
2: Waspada potensi kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari aktivitas yang dapat memunculkan

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah, Polres Flores Timur menegaskan video dan narasi yang beredar di media sosial terkait situasi Gunung Lewotu

0: sumber informasi sebelum mempercaya maupun membagikannya. Potongan video tanpa konteks, narasi provokatif maupun konteks hasil konten hasil suntingan perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan keresahan dan kepanikan. Masyarakat juga diminta untuk menerapkan prinsip saring sebelum sharing dengan memastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah, kepolisian, instansi terkait atau media massa yang dapat dipercaya. Polres Flores Timur mengingatkan penyebaran informasi bohong juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, video dan narasi yang beredar di media sosial terkait situasi Gunung Leutobi laki-laki merupakan informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang pagi ini.
1: Pro 1.

0: Di lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang lincah berolahraga, dan ada pula yang suka membantu teman. Semua perbedaan itu merupakan kekuatan. Andaikan setiap orang memiliki kemampuan yang sama, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan yang membuat kelas menjadi lebih hidup dan kerjasama menjadi lebih kuat. Perbedaan adalah kekuatan. Bersama kita dapat menjadi lebih baik.
1: Kenali klasifikasi kebakaran menurut bahaya. Apa kata Kabid Pencegahan Dinas Kebakaran Kota Kupang, Fritz Akoji?

Memang kita harus tahu klasifikasi dari kebakaran itu ada berapa. Sesuai regulasi atau rujukan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 4 tahun 1980 itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada klasifikasi kebakaran kelas A, kelas B, kelas C, dan D. Untuk kelas A sendiri itu kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat yang mudah terbakar, seperti kayu, kain, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelas B sendiri, itu adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda cair atau gas yang mudah terbakar, seperti bensin, solar, spiritus, catiner, gas LPG, dan LNG, dan lain sebagainya. Sementara klasifikasi kebakaran kelas C itu disebabkan oleh penggunaan komponen elektrik atau listrik, atau yang kita biasa kenal ada terjadinya hubungan arus pendek atau korsleting biasanya terjadi. Kelas D itu adalah kebakaran disebabkan oleh benda-benda logam, metal yang sudah terbakar, aluminium, magnesium, dan lain sebagainya.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sejak dari pagi hari di FM 94,4 atau yang mendengarkan kami di RRI Digital atau rri.co.id atau kembali tersambung bersama dengan kami pagi ini di YouTube channel RRI Kupang. Anda bisa menyaksikan kembali siaran RRI pagi ini di YouTube channel RRI Kupang dan kembali kita di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, memasuki musim kemarau 2026 ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius dari semua pihak. Bahkan RI 1 sendiri punya perhatian serius terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Dan bagi kita di Nusa Tenggara Timur, kondisi ini juga menjadi perhatian, paling tidak kalau Anda termasuk suka memperhatikan informasi-informasi dari BMKG. Titik kemudahan terbakar di NTT ini, kalau saya lihat dan bacaan saya sebagai awam, ini hampir seluruh pulau merah. Nanti kita akan memperjelas terkait dengan ini. Dampak kebakaran tentu saja menjadi bagian dari kita dan itu menjadi ancaman bagi kita. Ancaman untuk kawasan hutan dan lahan, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas udara kita, kesehatan masyarakat, sumber air, sampai keanekaragaman hayati terancam. Dan karena itu pencegahan tentang dampak kebakaran ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak, pemerintah, kemudian juga informasi cuaca yang akurat perlu kita ketahui, pengawasan dari kawasan rawan, dan juga partisipasi aktif dari kita sebagai warga masyarakat perlu menjadi perhatian dari kita. Paling tidak untuk Kupang Menyapa pagi hari ini memberi wawasan kepada kita dan sekaligus mengingatkan kita terhadap dampak dari kebakaran hutan dan lahan kita di Nusa Tenggara Timur. Berapa besar potensi karhutla di NTT saat ini, di musim kemarau tahun ini, dan apa yang harus dilakukan masyarakat sekarang? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber yang pagi hari ini sudah tersambung dan juga hadir langsung. Ada Pak Rian Sudrajat, pengamat meteorologi dan geofisika pada Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang. Selamat pagi Pak Rian.
3: Selamat pagi Bapak. Ya,
2: terima kasih untuk berbagai waktu pagi hari ini Pak Rian. Kemudian juga ada Pak Kristianus Berek Eskut Emres, penelaah teknis kebijakan bidang perencanaan pemanfaatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem Dinas LHK Provinsi NTT. Selamat pagi Bapak Kristianus.
4: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih untuk bagi waktu pagi ini Bapak. Ya, dan juga tersambung dengan kita di line telepon untuk pagi ini ada Ibu Yusta Rahmat. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan di BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tersambung bersama dengan kita. Ibu Yusta, selamat pagi.
5: Selamat pagi Kak.
2: Ya, terima kasih Ibu Yusta bagi waktu pagi hari ini. Nanti kita ngobrol lebih banyak Ibu Yusta ya. Terima kasih untuk bagi waktu. Saya langsung ke Pak Rian untuk bisa berbagi dengan kita. Pak Rian, apa betul seperti dugaan bahwa di Nusa Tenggara Timur, bacaan saya sebagai awam nih Pak Rian, bahwa di Nusa Tenggara Timur saat ini kondisi kita itu nampak merah, itu berarti ada bahayanya. Mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita pagi ini sebelum nanti kita ke BPBD dan dari DLHK. Dari perspektif meteorologi sendiri, bagaimana kondisi cuaca atau secara khusus kondisi iklim kita di Nusa Tenggara Timur pada kemarau 2026 ini? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Halo pemirsa RRI Kupang dimanapun berada. Perkenalkan saya Pak, saya Rian Sudrajat dari BMKG Klimatologi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada RRI Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi informasi bersama masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, kita akan membahas hal yang cukup penting menurut saya, terutama di tengah kondisi saat ini puncak musim kemarau di wilayah NTT, khususnya dari perspektif iklimnya. Harapan kami dari BMKG, informasi ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami kondisi iklim saat ini serta meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan pencegahan sejak dini. Untuk saat ini, berdasarkan mini kami, saat wilayah kita berada pada periode puncak musim kemarau, khususnya pada bulan Agustus hingga September. Kondisi ini memang perlu menjadi perhatian kita semua. Karena Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik yang sangat kering ya Pak ya, dibandingkan dengan provinsi lain. Berdasarkan pengamatan dan informasi dari BMKG, pada periode puncak musim kemarau saat ini, Jumlah hari tanpa hujan yang dapat berlangsung cukup panjang dan kondisi tersebut menyebabkan vegetasi semakin mengering, rumput semak belakar, daun-daun kering ranting maupun vegetasi dapat menjadi lebih mudah terbakar, Pak.
2: Iya.
3: Selain itu, dari sisi cuacanya, terdapat beberapa faktor yang juga perlu menjadi perhatian kita semua. Seperti suhu udara yang relatif tinggi pada siang hari, kelembaban udara yang rendah, dan angin yang cukup kencang di siang hari. Kombinasi dari beberapa faktor tersebut dapat meningkatkan tingkat kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan, gitu, yeah, Pak. Yeah. Namun perlu kami tekankan bahwa pada puncak musim kemarau saat ini tidak secara otomatis menyebabkan kebakaran hutan.
2: Okay.
3: Kemarau membuat kondisi lingkungan lebih kering, tetapi kebakaran umumnya memerlukan adanya sumber api. Karena itu, faktor aktivitas manusia dan munculnya sumber api yang juga menjadi hal yang sangat penting dalam pencegahan kita saat ini. Dan jadi secara sederhana dapat saya jelaskan, curah hujan rendah dan HTH terpanjang menyebabkan vegetasi yang mengering, suhu kelembaban mempercepat proses pengeringan di wilayah kita.
2: Yeah.
3: Sedangkan angin dapat mempercepat penyebaran api saat ini. Karena itu, menurut kami, potensi kebakaran pada musim kemarau saat ini perlu menjadi perhatian kita bersama.
2: Yeah.
3: Tetapi sekali lagi, risiko tersebut dapat kita kurangi apabila sumber api itu dapat kita cegah sejak dini, Pak.
2: Kuncinya di sumber apinya ya, Pak. Ya.
3: Iya,
2: jadi,
3: betul, Pak.
2: Iya. Pak Rian, apakah kalau kita bicara terkait dengan sumber api yang Pak Rian sebutkan tadi, nanti sebelum Pak Rian akan lebih banyak mengelaborasi terkait dengan ini. Terkait dengan sumber api itu bisa penyebabnya karena manusia bisa ya, Pak. Ya. Itu sudah pasti. Tapi apakah bisa sumber api itu karena terjadi dengan sendirinya? Misalnya di hutan kemudian ada sumber api yang muncul karena gesekan antar pohon atau apa begitu, Pak. Bisa saja terjadi seperti itu dan itu menyebabkan ya rawan untuk terjadinya kebakaran, Pak.
3: Betul, Pak. Apalagi saat ini di wilayah kita pada puncak periode musim kemarau kita waspada. Misalkan di yang saya sampaikan, aktivitas manusia akan waspada, jangan kebakaran sembarang saja, karena apalagi angin sangat kencang pada siang hari hingga sore hari. Ya, waspada saja, Pak.
2: Ya, Pak, kondisi terkait dengan nanti dari LHK juga bisa berbagi, tapi kondisi terkait dengan yang harus diwaspadai terkait dengan kebakaran ini, Pak. Dengan hari tanpa hujan, Bapak mungkin sedikit bisa membantu kita untuk menjelaskan dengan hari tanpa hujan yang panjang ini, Pak. Kondisi kita di Nusa Tenggara Timur, apakah ini kemudian pengaruhnya terhadap kebakaran lebih besar kalau misalnya hari tanpa hujannya lebih panjang, Pak. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Kita sudah tahu semua bahwa 2026 itu kondisi kita fenomenanya El Nino. Apalagi saat ini yang kita amati dari BMKG itu El Nino sangat kuat.
2: Iya.
3: Berdasarkan data terakhir dasarnya 2 Agustus, umumnya hari tanpa hujan itu kategori menengah hingga sangat panjang, yang artinya sudah hampir 2 minggu atau 3 minggu sudah tidak terjadi hujan di wilayah NTT. Adapun kategori yang sangat panjang, yaitu yang lebih dari 90 hari tanpa hujan, yang artinya sudah 3 bulan lebih tanpa hujan di wilayah kita NTT. Ada di Kabupaten Mengada seperti Waipana, di Kabupaten ND seperti Detisoko, di Sika, YGT. Dan yang paling ekstrim lagi, 97 hari tanpa hujan di wilayah Kota Kupang itu Bakunase dan Oipoi. Itu data kami, 97 hari tanpa hujan di wilayah tersebut, Pak. Dua lokasi tersebut. Yang artinya udah hampir 100 hari tidak hujan di wilayah dua tersebut.
2: Oke, Pak, itu tertinggi ya, 97 hari tanpa hujan Bakunase dan Oipoi.
3: Iya, Bakunase dan Oipoi
2: terpanjang hari tanpa hujan.
3: Sudah lebih dari 60 hari tanpa hujan, sudah ekstrim panjang.
2: Hampir 100 hari.
3: Tapi nanti mungkin masih ada lagi kan, apalagi belum ada hujan sampai saat ini. El Nino yang sangat kuat, kita waspada saja gitu.
2: Iya, baik. Makasih Pak Rian untuk informasi awalnya. Paling tidak kita mengerti bahwa kita saat ini di puncak musim kemarau di bulan Agustus dan bulan September. Saya beralih ke berikutnya ke Bapak Kristianus untuk bisa berbagi dengan kita dari penelaah teknis kebijakan dari LHK. Bapak, kalau kita dengar penjelasan-penjelasan dari Pak Rian tadi bahwa ada sumber api yang bisa kita dipicu oleh bisa manusia tapi juga mungkin dari alam. Bapak bisa berbagi dengan kita soal perspektif lingkungan dan kehutanan, mungkin kawasan seperti apa saat ini yang paling rentan mengalami kebakaran selama musim kemarau, Bapak? Apakah karena kita punya banyak sabana ya, Bapak ya? Apakah itu lebih mudah atau mungkin juga hutan-hutan kita yang pada umumnya ya hijau mungkin ada karena musim kemarau agak sedikit kering, itu juga termasuk di dalamnya kawasan yang berpotensi untuk rentan terbakar. Silakan Bapak.
0: Baik, selamat pagi untuk para pendengar Pro 1 RRI yang bisa menangkap suara kami dari RRI. Baik, saya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya di bidang 1, perencanaan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam. Kami memang bekerja dalam hal karhutla, kebakaran hutan dan lahan.
2: Iya.
0: Fokus kami bukan hanya hutan saja, tapi juga lahan.
2: Lahan juga.
0: Dalam hal hutan, berarti itu menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya fungsi lindung dan fungsi produksi.
2: Iya.
0: Sebelum saya bicara soal karhutla di NTT, soal data, tren, saya ingin menggambarkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan ya, tidak hanya kehutanan, itu kita masih cukup tinggi. Dan tren 5 tahun terakhir itu totalnya itu sekitar 600 ribu hektar lahan dan hutan itu terbakar.
2: Yeah.
0: Dan tren tertinggi pada tahun 2021 itu 130 ribu lebih hektar yang terbakar. Kabupaten yang mungkin yang perlu mendapat perhatian adalah Sumba Timur, itu tertinggi di NTT.
2: Iya.
0: Kemudian ini yang kedua adalah Alor. Kemudian yang ketiga itu adalah ini Sumba Tengah. Saya bisa maklumi kenapa mereka ini relatif tinggi. Itu adalah tadi sudah disampaikan bahwa tutupan dominan adalah savana.
2: Iya.
0: Savana itu dominasi rumput. Oleh karena itu, saya kira sangat mudah untuk kita melihat kebakaran hutan di Sumba itu sangat mudah. Kenapa? Ini akan menimbulkan diskusi ya, debatable. Kenapa ada livelihood di sana, ada kehidupan di sana. Yang ketergantungan terhadap padang ini sangat tinggi. Inilah yang dilematis yang dihadapi oleh kami di lingkungan hidup dan kehutanan. Satu hal yang butuh adalah satu kebijakan dari pemerintah untuk bisa mengedukasi masyarakat. Bahwa kebakaran hutan ini tidak semata-mata dicegah oleh pemerintah saja, tapi seluruh pihak.
2: Iya.
0: Karena kita semua ini merasa kena dampaknya. Oleh karena ini harus menjadi kesadaran kolektif kita, bahwa kita tidak menghalangi mereka mencari hidup, tetapi kita perlu memahami kehidupan orang lain juga.
2: Iya.
0: Sehingga pada saat puncak seperti sekarang ini, ketika ramalan iklim, bahwa El Nino akan lebih ekstrim,
2: iya,
0: dan hari hujan juga mungkin pendek. Ini sebenarnya buat orang NTT ini biasa sebenarnya. Tapi sesungguhnya dari aspek lingkungan hidup, ini persoalan yang perlu kita sikapi di tengah perubahan iklim dunia.
2: Yeah.
0: Karena walaupun kecil, secara persentase ini masih kecil.
2: Yeah.
0: Relatif di bawah 30% lahan di hutan dan lahan di NTT itu terbakar. Jadi tidak sampai 1 juta hektar. Kemudian saya ingin menginformasikan bahwa kawasan hutan di NTT itu sekitar 1,1 juta hektar.
2: Yeah.
0: Sementara wilayah daratan adalah 4 juta hektar, jadi sekitar 30%. Dan kondisi yang kami miliki bahwa kebakaran hutan sendiri itu relatif rendah dibanding dengan yang di luar kawasan hutan.
2: Oh, oke.
0: Okay. Ya, jadi saya kira ini bukan karena prestasi kami, kami teman-teman kami di lapangan KPH dan Polhut, Polisi Kehutanan yang menjaga, tapi ini karena semata-mata karena kami menjaga untuk tidak membakar. Sementara soal kehidupan masyarakat, tentu kami tidak bisa mengintervensi lebih jauh.
2: Yeah.
0: Dan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Inilah yang kita harapkan ya, supaya karhutla ini menjadi satu gerakan kolektif di Pemda. Sampai saat ini, kita perlu bentuk satgas. Provinsi NTT sudah ada satgas, tapi kabupaten sampai hari ini belum. Satgas inilah yang menjadi satu gerakan kolektif untuk pencegahan karhutla ini.
2: Yeah.
0: Saya kira ini poin penting yang ingin saya sampaikan di pagi ini sebagai awal pengantar.
2: Baik, terima kasih Bapak. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa ya memang hutan kita agak sedikit risikonya untuk terbakar ya Pak. Mungkin karena kita di NTT tidak punya yang namanya hutan gambut, begitu Bapak ya? Begitu ya Pak ya, di NTT. Nah, Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita lebih lanjut. Apakah ini juga terkait dengan misalnya karena hutan kita memang dijaga oleh Polhut kita yang cukup cukup ada dan juga melaksanakan tugas-tugas. Sedangkan sabana kita mungkin penanganannya seperti apa Pak? Apakah juga tetap dijaga dan Polhut juga menjaga sampai ke sabana kita Pak? Silakan Pak.
0: Ya betul, polisi kehutanan itu memang ditugaskan secara khusus untuk mengamankan hasil hutan, berarti dari kawasan hutan negara. Sedangkan di luar kawasan hutan tadi saya sampaikan itu adalah setiap Pemda, provinsi, kabupaten, itu sesuai dengan instruksi presiden itu wajib membentuk satgas karhutla. NTT sudah, provinsi NTT sudah ada satgas karhutla dan sudah ada, harus ada rencana kontingensi.
2: Tingkat artinya, provinsi ya, ya Bapak
0: sudah,
2: ya.
0: Tingkat provinsi sudah ada rencana kontingensi, itu artinya apa? Siapa berbuat apa, kapan, di mana, dan siapa yang SOP-nya jelas di situ. Semua bekerja dalam satu wadah. Sehingga tidak terpisah kehutanan mengurus hutan saja, tapi kehutanan menjadi bagian daripada ini satgas karhutla itu. Inilah yang saya kira kenapa di luar kawasan hutan ini Pemda sampai saat ini belum membentuk satgas itu. Kita berharap mereka menyadari bahwa karhutla ini menjadi isu internasional dan juga isu nasional. Walaupun secara perhatian nasional kebakaran di hutan di NTT itu belum menjadi perhatian yang besar sekali, saya maklumi. Kenapa kita didominasi oleh vegetasi savana. Sehingga mungkin dianggap nilai lingkungan kurang begitu tinggi dibanding dengan teman ini daerah-daerah lain di Kalimantan, Sumatera. Itu seperti yang tadi disampaikan gambut tadi. Gambut itu secara keilmuan, secara karbon ya, itu nilai karbonnya lebih tinggi dibanding padang. Sehingga kalau gambut terbakar itu dia berhari-hari Pak. Itu melepaskan atau emisi gas karbon ke udaranya jauh lebih besar dibanding kita yang di padang. Itulah saya kira kenapa perhatian atau tindakan represifnya belum begitu kelihatan di NTT. Tapi kita tetap menjamin atau menyampaikan bahwa padang ini juga punya nilai ekonomi dan ekologi yang sangat tinggi. Cuma kita yang butuh perhatian bagaimana kondisi spesifik di NTT ini bisa menjadi daya dorong perhatian untuk terutama di aspek lingkungan hidup dan ini ekologi dan ekonomi tentu saja.
2: Baik, terima kasih Bapak Kris. Saya beralih ke selanjutnya untuk pagi hari ini dari BPBD Ibu Yusta sebagai penelaah teknis kebijakan. Ibu Yusta, mungkin bisa berbagi dengan kita pagi ini terlebih dahulu sebagai juga pengantar dari BPBD tentang kondisi kita di Nusa Tenggara Timur. Setelah memasuki musim kemarau ini, bagaimana potensi kebakaran yang Ibu Yusta dan teman-teman dari BPBD secara khusus BPBD NTT tangani? Silakan Ibu.
5: Oke, baik. Terima kasih Kak. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman dari BMKG dan DLHK bahwa memang kita di NTT sangat rawan terhadap kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita perlu ketahui bahwa kekeringan kebakaran hutan dan lahan ini merupakan kalau di rencana kami ini dijelaskan sebagai bahaya sekunder ya Kak, bahaya ikutan dari kekeringan. Dan untuk saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sudah ada sekitar 5 kabupaten kota yang sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan diikuti juga dengan siaga karhutlanya sebagai bahaya sekundernya. Itu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Saburajua, dan juga yang terakhir itu update itu yang dalam proses itu Alor, Belu, dan Lembata. Dan kita di provinsi juga sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan juga karhutla ini ya untuk tingkat provinsi. Dan di beberapa bulan lalu kami sudah melakukan di awal itu kami sudah bertemu gubernur dan gubernur sangat menaruh perhatian yang sangat serius terkait dengan El Nino ini yang juga nantinya berdampak terhadap si karhutla. Dan kita sudah lakukan rapat awal koordinasi untuk kemudian akhirnya semua kabupaten kota ini mendorong kabupaten kota ya kakak untuk menetapkan status siaga. Dan sebelum gempa kemarin kita rencananya mau rapor lagi nih kakak untuk menindaklanjuti step-step ini ya, tapi sekarang memang agak terhambat dengan karena konsentrasi teman-teman sudah di Flores ya terkait dengan gempa. Tapi sejauh ini kita sudah menetapkan status itu, dan status ini ada kemudahannya. Kenapa kemudian kita mendorong kabupaten kota untuk menetapkan status? Karena kalau misalnya terjadi tanggap darurat ya, karhutlah atau kekeringan, itu teman-teman kabupaten kota bisa mengakses dana. Jadi ada beberapa dana yang bisa diakses melalui tanggap status ini, yaitu misalnya dana siap pakai itu dari BNPB ya, atau dana BTT ya dari Pemda. Nah, ini bisa diakses, dan syarat untuk akses dana-dana ini adalah status tadi. Dan ini juga bisa menggerakkan berbagai stakeholder terkait ya, terkhususnya mitra. Jadi mereka juga kan butuh dasar untuk menggerakkan bantuan dan seterusnya. Nah, ini sejauh ini seperti itu. Kita juga melakukan edukasi-edukasi di sekolah-sekolah ya, atau melalui media-media sosial yang kita miliki.
2: Iya. Ibu Yusta, ini kita jujur ya, perhatian terkait dengan bencana bagi kita di Nusa Tenggara Timur itu semua kayaknya mengarah ke gempa di Flores. Tapi kemudian belakangan juga kita mendapat informasi soal Leotobi laki-laki, kemudian juga terkait dengan bencana misalnya kebakaran yang diantisipasi. BPBD sendiri punya sistem seperti apa, Ibu? Kalau misalnya ada satu bencana yang besar dan belum diselesaikan, misalnya bencana gempa saat ini, lalu kemudian ada muncul lagi bencana-bencana lain termasuk di dalamnya yang saat ini harus diantisipasi, yaitu bencana kebakaran. Adakah semacam sistem yang sudah dibangun oleh BPBD sehingga walaupun saat ini satu bencana belum selesai yang besar, tetapi juga bencana yang lain tetap menjadi perhatian, di antaranya misalnya soal kebakaran hutan dan lahan ini, Ibu Yusta?
5: Ya, jadi kita sebenarnya untuk kebencanaan, jadi kita punya namanya RENKON ya, tadi disebutkan dari DLHK, rencana kesiapsiagaan untuk penanganan darurat. Jadi untuk gempa bumi, untuk ya beberapa jenis ancaman itu memang sudah punya RENKON-nya. Jadi RENKON ini yang membantu kita untuk mengeksekusi saat tanggap darurat itu terjadi. Dan memang saat ini Kak, ya statusnya kita itu ya, jadi kita punya status kekeringan yang masih on juga, juga ditambah dengan status gempa, jadi dua-duanya berjalan. Hanya memang jalan, karena kita punya sumber daya manusia juga terbatas ya, teman-teman BPBD juga, kabupaten kota juga jumlahnya juga sedikit, memang mungkin jalannya jadinya tidak maksimal ya, karena kita akhirnya prioritaskan yang mana dulu nih. Tapi sebenarnya saat ini kita menjalankan dua status, bahkan ya Leotobi ini ya juga kita harus tetap respon. Jadi seperti itu, sehingga saya kira ini menjadi catatan penting untuk pengambil kebijakan soal bagaimana nih memperhatikan kesiapsiagaan mitigasi kebencanaan kita. Karena kalau kita lihat ditambah dengan situasi kita saat ini, iklim ya yang semakin hari semakin berubah ya, El Nino dan seterusnya, saya kira ini soal kesiapsiagaan, dukungan terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi bencana ini tidak bisa lagi menjadi hal yang disepelekan. Saya kira ini menjadi hal utama, karena bagaimanapun kita membangun, kalau bencana datang rusak ya, misalnya gempa bumi kita lihat ya, jadi investasi untuk kebencanaan ini saya kira sangat penting ya, melalui misalnya anggaran, penguatan kapasitas dan seterusnya. Karena ya lihat ya, kita di NTT ini orang bilang kita supermarket bencana, karena hampir semua jenis ancaman bencana ada, itu ada di Nusa Tenggara Timur. Iya betul. Sehingga saya kira ini tidak lagi bisa membuat BPBD menjadi anak tiri ya, jadi harus diprioritaskan. Karena tadi saya bilang, seberapa gencar pun kita membangun, tapi kalau bencana datang dan kemudian bisa melulantakan, jadi kita mulai lagi dari nol. Saya kira kita perlu investasi yang lebih kuat ya untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ini.
2: Baik, terima kasih Ibu Yusta. Kalau kita lihat apa yang Ibu Yusta sampaikan, tentu BPBD punya pikiran bahwa ini yang berulang tahun ini pasti selalu datang setiap tahun ini adalah kekeringan begitu ya, dan kebakaran ini pasti ditangani secara rutin setiap tahun dibanding dengan bencana yang kira-kira datangnya tanpa kita bisa duga seperti gempa itu ya Ibu, dan pasti ya, betul, ada penanganan secara serius secara kontinu untuk soal kekeringan. Terima kasih Ibu Yusta. Saya beralih kembali ke Pak Rian dari BMKG untuk bisa berbagi dengan kita. Pak Rian, kalau kita lihat tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa ada puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan September. Pak Rian, kemudian ditambah lagi dengan kita selama ini dapat istilah yang BMKG atau mungkin juga secara resmi sudah disebutkan bahwa lebih baik tidak usah pakai Godzilla gitu, istilah Godzilla bukan dikeluarkan oleh BMKG gitu Pak. Tapi Bapak mungkin bisa lebih menolong kita untuk bisa mengerti Pak. Dalam periode ini sampai dengan puncak musim kemarau Agustus sampai September, kemudian biasanya orang takutkan itu sekitar Oktober Pak ya, katanya puncak musim kemarau paling tinggi itu Oktober itu Pak, lalu kemudian dengan Godzilla ini yang kemudian kita menjadi semakin takut jangan-jangan ini sampai bulan Maret April begitu tidak hujan-hujan atau seperti apa. Bapak bisa berbagi dengan kita terkait dengan itu, silakan Pak Arya.
3: Terima kasih. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini wilayah kita berada pada puncak periode musim kemarau di bulan Agustus September 2026. Nah, untuk El Nino, Godzilla itu bukan dari istilah BMKG, itu adalah dari luas sendiri ya, mungkin wartawan, mungkin instansi lain yang menamakan istilah Godzilla. Emang saat ini El Nino dari BMKG itu hanya 4. El Nino lemah, El Nino kuat, El Nino sangat kuat. Nah, untuk saat ini berdasarkan dinamika atmosfer sendiri dan sampai dasaran 2 itu kita berada pada kondisi El Nino sangat kuat. Itu kami monitor sendiri itu sampai akhir tahun sampai awal tahun kita El Nino. Nah, untuk bulan September kondisi kita itu berdasarkan kami itu curah hujan masih rendah, sifat hujan masih bawah normal. Bulan Oktober juga sama. Memasuki bulan November curah hujan sedikit meningkat di wilayah kita, yaitu sudah sekitar 21 sampai 50 yang artinya masih ada yang hujan mulai faktor lokal di wilayah kita, seperti mungkin prediksi kami di wilayah Manggarai sudah ada hujan, wilayah mana lagi. Akan tetapi wilayah tersebut di bulan November. Nah, prediksi kami untuk awal musim hujan sendiri, kami masih sementara rapat di tingkat nasional. Prediksi kami mungkin agak mundur awal musim hujan karena faktornya itu El Nino yang sangat kuat sampai akhir atau awal tahun 2027, Bapak. Kita jadi harus waspada saja, perlu dipertahankan terutama di wilayah yang masih mengalami hari tempah hujan yang sangat panjang. Di wilayah NTT, kondisi vegetasi yang kering itu Pak. Mungkin itu yang bisa.
2: Pak Rian, apakah termasuk di dalamnya BMKG Klimatologi sendiri yang juga mengeluarkan informasi terkait dengan titik kemudahan terbakar itu Pak, yang ada merah-merahnya banyak di hampir semua pulau di Nusa Tenggara Timur ini. Apakah memang BMKG juga yang mengeluarkan itu, lalu Pak Rian bisa berbagi dengan kita terkait sedikit tentang itu supaya kita bisa tahu daerah-daerah mana gitu. Silakan Pak.
3: Baik, memang itu dikeluarkan dari BMKG yaitu di bidangnya meteorologi. Kalau dari sisi kita, pemantauan kondisi iklim itu
2: Klimatologi Pak Rian ya.
3: Kalau saya kira klimatologi untuk kondisi saat ini dilakukan, misalnya yang tadi saya sampaikan berapa kali, curah hujan rendah, hari panjang, itu sementara untuk titik hotspot atau titik panas sendiri di BMKG menggunakan data penginderaan jauh atau satelit yang itu dimanfaatkan oleh berbagai instansi seperti DLHK maupun BPBD. Namun perlu kami tekankan dari BMKG bahwa hotspot tidak selalu berarti terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hotspot itu merupakan dari kami indikasi adanya anomali suhu pada permukaan yang terdeteksi oleh satelit kita. Sehingga tetap membutuhkan verifikasi di lapangan oleh BLHK sendiri maupun BPBD. Karena itu sistem peringatan dini kita dari BMKG akan lebih efektif apabila beberapa sumber informasinya dikombinasikan Pak, jadi digabungkan antara data satelit, informasi cuaca dan iklim dari BMKG serta laporan dari DLHK sendiri dan petugas-petugas di lapangan yang ada saat ini. Dalam hal ini penanganan karhutlah menurut kami membutuhkan bukan dari kita saja,
2: yeah,
3: kolaborasi semua antara yeah BMKG, yaitu memberikan informasi iklim dan cuaca yang sampaikan juga BPBD, itu kesiapsiagaan dan penanganan kebencanaan, terus juga dinas DLHK itu menangani aspek kehutanan,
2: yeah,
3: lingkungan sesuai dengan kewenangan tugas masing-masing kedinasan. Sementara instansi teknis lainnya dan masyarakat itu pemantauan dan pelaporan di lapangan.
2: Yeah.
3: Itu menurut kami.
2: Iya, yeah, baik. Terima kasih Pak Rian. Menjadi catatan penting bagi kita terkait dengan itu. Saya ke Pak Kristian untuk bisa berbagi dengan kita dari DLHK. Bapak, tadi Pak Rian sempat menyebutkan bahwa di antaranya ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh DLHK, oleh BMKG, oleh yang lain-lainnya. Kita punya tanggung jawab masing-masing dan termasuk juga kita berbagi informasi kepada masyarakat terkait apa yang bisa kita lakukan. Bapak Kristian bisa berbagi dengan kita ini soal kontribusi aktivitas masyarakat Bapak. Aktivitas manusia apa saja yang kemudian bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Nusa Tenggara Timur, atau yang paling banyak Pak? Karena biasanya yang bahkan kemarin RI1 sempat omong, wah daerah ini, di daerah NTT ini saya tahu nih aktivitas-aktivitasnya, misalnya salah satu di antaranya adalah kalau mau kerja kebun itu harus tebang pohon dan bakar dulu. Apakah itu termasuk dalamnya adalah sebagai kontribusi aktivitas manusia yang tertinggi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan di NTT? Silakan Bapak Kristian.
0: Baik ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kenapa kebakaran di NTT terjadi? Pertama tentu saja kami lebih melihat ke aktivitas kehidupan masyarakat kita di lahan masing-masing dan juga di daerah-daerah yang secara hotspot melalui satelit, data satelit, itu menunjukkan indikasi luasan yang sangat signifikan. Kami melihat terutama seperti di daerah-daerah di Sumba Timur, Sumba Tengah, itu karena dominasi savana tadi saya sudah sampaikan.
2: Yeah.
0: Savana ini kalau musim kering kayak begini, ini puntung rokok saja pun itu akan menghabiskan ratusan hektar dalam sekejap.
2: Yeah.
0: Jadi ini menjadi tanggung jawab kita karena itu. Kami kehutanan itu pertama tentu menyiapkan data-data informasi terkini.
2: Yeah.
0: Kami menggunakan data Sipongi. Sipongi itu mungkin bisa diakses melalui website Kementerian Kehutanan.
2: Yeah.
0: Di sana akan mendeteksi hotspot. Hotspot seperti yang disampaikan tadi Pak Rian ya, hotspot itu bukan api sesungguhnya, itu hanya anomali, hanya perbedaan suhu di suatu tempat
2: yeah
0: yang naik ekstrim, jadi dianggap wah bisa jadi api ini, tapi tidak selamanya itu.
2: Okay.
0: Tapi perlu lapangan, jadi kita harus bekerja sama dengan masyarakat, stakeholders di lapangan, di desa, maupun ini kelompok-kelompok. Kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah bersama Polhut, itu ada kelompok-kelompoknya seperti
2: iya
0: masyarakat peduli api, itu kami bentuk tiap-tiap desa itu kalau bisa. Ini tentu di tengah keterbatasan kami, hanya beberapa saja yang sudah kami bentuk, terutama di daerah-daerah yang secara spasial itu menunjukkan intensitas dan luasan yang sangat tinggi seperti di Sumba tadi saya sampaikan.
2: Yeah.
0: Kemudian apakah ini kaitan dengan pembukaan lahan? Saya melihat, saya pengalaman ya, kita pola-pola bertani di NTT itu pembukaan lahan itu sekitar bulan Oktober November.
2: Yeah.
0: Berarti kebakaran hutan sampai dengan saat ini saya kira belum bisa dikaitkan dengan pembukaan lahan.
2: Okay.
0: Lebih banyak disebabkan oleh satu iseng-iseng tadi.
2: Yeah.
0: Kita kalau yeah melihat api di tengah malam itu kayaknya bahagia sekali.
2: Iya, yeah, betul.
0: Oh, itu
2: apalagi ketika, kalau di hutan Pak ya. Yeah,
0: open access ketika ojek atau apa dia lewati.
2: Yeah.
0: Padahal dia buang saja karena dia yeah bahagia lihat api ketika yeah ketika lihat landscape di Sumba. Saya sudah berapa kali kunjungi Sumba,
2: yeah,
0: Sumba itu sangat menarik landscape-nya. Tapi kalau bayangkan di tengah malam ada api, wow, jauh menakjubkan. Inilah mungkin kebahagiaan semua yang bisa mematikan kita.
2: Yeah.
0: Jadi ada aspek-aspek kesengajaan, ada aspek-aspek ini. Kalau di Sumba mungkin saya harus tambahkan, karena mereka di sana ada satu pola, kalau tiap ini misalnya ini gembala ternak ya, mereka ternak sapi Pak. Kalau rumputnya sudah kering, mereka wajib membakarnya. Karena walaupun di tengah musim panas seperti ini, embun saja pun bisa menumpukan rumput itu. Dan itu menjadi pakan ternak. Kenapa tadi saya sampaikan, kenapa kita bicara soal karhutla? Di sini agak dilematis. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena ini menyangkut hidup orang. Banyak orang, terutama masyarakat Sumba. Ini yang butuh perhatian kita semua ya, tidak hanya dinas, pemerintah, atau Pemda, juga perguruan tinggi, bagaimana kehidupan Sumba yang ketergantungan terhadap savana dengan membakar, menyiapkan pakan ternak ini menjadi satu sistem yang tidak merugikan secara lingkungan, tapi menguntungkan secara ekonomi. Saya kira ini yang butuh akan menimbulkan debatable tadi saya sudah sampaikan. Jadi itulah, kita sangat sulit menggambarkan secara utuh satu kasus terus sama dengan daerah lain. Sumba jauh berbeda dibanding dengan di timur. Di timur lebih banyak, terutama di padang, terutama rumput putih ya. Itu kan kebanyakan orang lewat dan membakar. Inilah saya kira unsur-unsur kesengajaan ini yang perlu penyadaran kita bersama melalui media sosial, baik melalui radio seperti ini. Saya sangat bersyukur karena RRI mau mengundang kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Saya ingin menyampaikan juga bahwa sampai dengan Juni, data satelit menunjukkan bahwa ada 19 ribu hektar lahan yang terbakar di NTT. Dari kita itu biasanya dimulai bulan April, Mei itu sudah mulai, tapi kecil-kecil. Sampai Juni ini sudah ada 19 ribu hektar. Kita berharap jangan sampai puncak daripada El Nino ekstrim ini, itu jangan sampai naiknya begitu tinggi. Terutama di daerah-daerah yang saya sudah sampaikan bertahun-tahun dia selalu champion di Sumba. Sumba. Itu saya kembali.
2: Bapak Christian, kalau kita lihat apa yang Bapak sampaikan tadi, saya kemudian berpikir, ya dalam tanda petik berpikir naif saya adalah begini Bapak, kalau kita membakar untuk kepentingan yang bertanggung jawab, dan kemudian kita bertanggung jawab untuk api itu, misalnya soal kasus seperti tadi rumput dan lain-lain sebagainya, atau mungkin pertanian dan lain-lain sebagainya, kita dapat menganggap bahwa kalau bakar secara bertanggung jawab itu sebenarnya dalam tanda petik diizinkan kah begitu Bapak, asal kita betul-betul bertanggung jawab untuk sebenarnya sesuatu yang punya manfaat yang lebih besar daripada sekedar kita bakar. Silakan Pak.
0: saya gini nih, kebetulan kita bicara soal regulasi dulu lah. Kalau regulasi kan pasti hitam putih Pak. Membakar lahan bahkan dilarang, itu ada pidananya. Itu kan besar sekali. Kalau saya baca undang-undang lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu dendanya sampai 3 miliar Pak. Membakar lahan, tapi tidak menjelaskan secara spesifik membakar lahan seperti apa. Ini yang mungkin butuh diskusi panjang lagi. Saya maklumi karena ini undang-undang. Tentu saja kebijakan nasional melihat skop besar, skop spesifik lokasi ini kan tidak. Kembali ke tadi, apakah membakar yang kecil-kecil terkendali bisa? Saya kira ini kembali ke saya sampaikan tadi, kita ini hidup ketergantungan, ini hidup mati ini soalnya.
2: Betul.
0: Kita melarang orang untuk hidup sama dengan. Jadi saya kira ini terlalu naif untuk saya mengatakan bahwa itu dilarang atau apa. Maka saya tidak berani mengatakan bahwa undang-undang salah atau masyarakat salah. Tapi mari kita menjaga jangan sampai ini tidak menjadi bencana. Kata kuncinya bencana. Bencana tadinya apa? Dampak luas, kita menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi. Dan itu tidak hanya itu, aspek sosial juga. Transportasi bisa terganggu kalau kita ekspor asap. Jadi inilah saya kira ini... Saya kira dalam bermain dalam ranah itu, menurut saya ya, ini terlepas dari aturan yang ada. Menurut saya tetap kita tidak bisa melarang untuk hidup di NTT, tidak membakar. Saya kira itu satu yang naif dan maaf ya, kurang tepat lah kalau ini. Tinggal kita bagaimana mencari solusi yang win-win solution. Artinya mereka tidak hilang hidupnya, kita juga sehat di hidup di lingkungan alam NTT yang bisa kita umur panjang lah, tidak menderita sakit, terutama ispa Pak.
2: Asal tidak kita sengaja Bapak untuk melakukannya. Terima kasih Bapak Christian. Saya beralih ke selanjutnya untuk pagi ini berbagi dengan kita. Saya menuju ke di line telepon ada Ibu Yusta. Ibu Yusta, ini kalau kita lihat beberapa hal yang kemudian menjadi catatan dari kita. Tadi saya Pak Christa dari DLHK menyampaikan bahwa Satgas itu perlu ada pembentukan dilakukan di kabupaten kota untuk memperhatikan. BPPD punya koordinasi yang kuat Ibu, sampai ke kabupaten kota, kemudian mungkin dengan TNI, Polri, atau dengan pemerintah desa, sampai unsur-unsur terkait dengan penanganan secara khusus untuk bencana kebakaran Ibu. Mungkin Ibu bisa berbagi dengan kita terkait dengan itu. Silakan Ibu Yusta.
5: Oke, baik. Untuk BPBD memang punya beberapa mitra dalam penanganan bencana. Kita punya namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, itu rata-rata di kabupaten kota punya ya. Yeah. Kita punya kelompok kerja kekeringan dan juga Satgas Karhutla ini. Ya, tadi disampaikan bahwa memang belum ada di kabupaten kota, tapi secara umum untuk penanganan bencana, bencana apapun itu biasanya yang paling aktif adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana. Yeah. Karena di situ itu tergabung mitra pentahelix. Jadi ada perguruan tinggi ya atau akademisi, ada masyarakat, ada dunia usaha ya. Jadi teman-teman NGO misalnya ya, LSM dan semuanya itu masuk di dalam forum sehingga kerja-kerja penanggulangan bencana ini menjadi kerja bersama, menjadi kerja kolaborasi. Saya kira apakah kemudian perhatian untuk Karhutla, saya kira mereka juga menaruh perhatian yang serius karena kita di BPBD ini selalu mengaitkan kekeringan dengan Karhutla. Jadi ini adalah dua ancaman yang selalu datang berbarengan. Jadi perhatian terhadap kekeringan dan Karhutla ini menjadi perhatian serius dari teman-teman kabupaten kota juga. Dan ketika misalnya sudah ada bencana, itu BPBD punya namanya sistem komando ya atau posko ya, posko komando penanganan darurat. Jadi di dalam posko itu biasanya kita mengaktifkan yang tadi namanya renkon. Jadi ada pemetaan siapa yang bertugas sebagai apa. Yeah. Nah ini yang kemudian akan bekerja sama di dalam posko, bagaimana soal pemantauan kebutuhan terkini ya maupun pelaksanaan operasional untuk penanganan penanggulangan bencana seperti itu.
2: Ibu Yusta, kalau kita bicara terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kalau sudah terjadi Ibu, bagaimana sebenarnya penanganan dan juga pelaporan yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apakah masyarakat bisa secara aktif untuk membuat atau harus tunggu dulu misalnya koordinasi dengan tingkat desa dulu, kemudian koordinasi dengan polisi kehutanan dulu, kemudian koordinasi atau seperti apa sebenarnya mekanisme pelaporan? Karena saya tertarik dengan apa yang Ibu Yusta sampaikan di awal terkait dengan syarat akses dana begitu. Ada kalau misalnya terjadi kebakaran, ada syarat akses dana itu harus dari pemerintah kabupaten lah yang kemudian menentukannya begitu. Itu yang saya tangkap dari yang Ibu sampaikan. Ibu mungkin bisa berbagi dengan kita soal mekanisme penanganan dan pelaporan dan juga kemudian tanggung jawab dari pemerintah daerah. Silakan Ibu.
5: Ya, penanganan Karhutla sendiri itu sebenarnya sudah diatur di dalam yang tadi saya bilang dokumen perencanaan kontingensi kebakaran hutan dan lahan. Yeah. Jadi ada tiga tahapan penting di situ yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama itu peringkat bahaya kebakaran ya. Yeah. Itu biasanya dikeluarkan oleh BMKG. Okay. Itu terkait dengan sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan. Lalu pemantauan kondisi titik panas ini yang tadi dijelaskan oleh Bapak dari BLHK itu dari dipantau dari Sikonggi ya, miliknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun BRIN ya. Jadi ini hotspot-hotspot ini yang dipantau. Lalu ada pemantauan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Nah ini yang masyarakatnya berperan di situ. Jadi pemantauan langsung. Jadi ada pemantauan dari segi BMKG-nya, mungkin dilihat dari hari tanpa hujan tadi yang dilakukan Tarian. Ya ada pemantauan titik hotspot ya, dan juga pemantauan langsung kejadian Karhutla. Itu biasanya dari laporan rutin kejadian Karhutla yang dilaporkan oleh masyarakat atau hasil pemantauan dari UPT KPH ya, Bapak KPH milik BLHK. Ataupun yang dilaporkan kepada BPBD atau laporan langsung masyarakat ke Pusdalops penanggulangan bencana. Juga ada juga pemantauan lain misalnya yang dilakukan oleh BLHK itu atau oleh Pusdalops itu melalui pemantauan citra satelit. Jadi jika indikator ini dipenuhi, maka ini bisa mendorong untuk kemudian mengaktifkan yang tadi namanya status siaga darurat kekeringan. Ya, jadi kalau indikatornya terpenuhi ya di dalam rencon itu, maka akan diusulkan ya dari kabupaten kota untuk menetapkan status siaga. Nah, yeah, ketika status siaga ini sudah mulai aktif, maka kerja-kerja operasional itu biasanya sudah mulai jalan, Kak. Yeah. Dari akses dana, dari koordinasi lintas sektor, dan seterusnya. Itu biasanya sudah mulai berjalan di situ.
2: Baik, baik. Terima kasih Bu Yusta untuk informasinya. Saya kembali ke Pak Rian. Pak Rian, ini kita tadi sudah pasti bagi kita bahwa Agustus sampai September ini puncak kemarau. Tapi Pak Rian mungkin bisa berbagi dengan kita. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang lebih dari itu, Pak. Kadang-kadang ada informasi-informasi yang kita dapat, kemudian buat kita untuk bingung, ini dari BMKG apa bukan begitu, kondisinya seperti apa. Bagaimana sebenarnya masyarakat bisa membedakan bahwa ini informasi resmi tentang potensi daerah-daerah yang seperti yang tadi Pak sampaikan, bahwa daerah-daerah ini yang berpotensi untuk terbakar dan lain sebagainya, dengan informasi-informasi yang belum terverifikasi, karena media kita sekarang berkembang secara luas. Supaya memastikan itu, kita harus melakukan apa-apa, dan juga mungkin BMKG sendiri menyiapkan apa supaya masyarakat mendapat informasi resmi tentang kondisi-kondisi ini. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Untuk BMKG sendiri pasti yang pertama itu informasi resmi. Yang yeah, awal pasti masyarakat jangan terpaku, menurut kami BMKG yeah, jangan terpaku dengan adanya hoax. Kayak kemarin yeah, contoh gempa dulu. Yeah. Misalnya ada gempa misalnya di wilayah Nagekeo dengan prediksi gitu, itu jangan terpacu yeah, dengan hoax tersebut. Jadi yeah, lihat dulu informasinya apakah resmi dari BMKG. Mungkin bisa langsung koordinasi ke staf kami atau teman kami di BMKG sendiri yeah, itu. Untuk yang selanjutnya, jika masyarakat menemukan titik api Pak ya yeah, mungkin ya yeah, masyarakat yang pertama itu segera melaporkan kepada pemerintah daerah sendiri hmm, yaitu atau dengan petugas yang sudah saya dia apa Satgas sendiri atau yeah, bisa ke nomor yang DLHK sendiri yang biasa dipakai, atau bisa juga ke pemerintah yang lainnya gitu yeah. Jadi menurut kami jangan menunggu api membesar baru lapor, itu yang yeah, harus waspada dari kami. Itu mungkin itu Pak.
2: Iya yeah, baik, terima kasih. Jadi ada kanal-kanal tertentu Pak yang bisa diakses begitu dari BMKG klimatologi secara khusus untuk kita bisa melihat wah ini perubahan iklimnya, karena namanya juga perubahan iklim ini prediksi gitu yeah, ya Pak ya, jadi kadang-kadang akan berubah dalam waktu dekat gitu yeah, supaya kita memperbaruinya. Silakan Pak.
3: Baik Pak, yang pertama mungkin yang ke website BMKG sendiri, atau biasanya kalau tidak masyarakat bisa menginstal di Play Store itu Info BMKG. Di situ ada semua dari yeah, meteorologi, terus klimatologi ada semua. Untuk yang wilayah NTT masalah iklim bisa dengan di Facebook, udah zamannya genset pasti ya. Yeah. Udah ke yeah, Facebook, terus ke TikTok kita ini juga, ke Instagram. Yeah. Mungkin kalau ini bisa ke WA grup kami, ada juga di situ semua instansi semua ada. Namanya kita Info Publik BMKG. Yeah. Ada semua di situ dirinya, dan juga dari masyarakat sendiri ada juga di situ. Yeah. Mungkin bisa kalau tidak bisa langsung datang ke kantor kami yang di BMKG Stasiun Klimatologi. Mungkin yeah, itu Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Rian. Pak Rian juga biasanya bicara di acara kentongan di RRI, pernah juga ya Pak ya, dan yeah, juga berbagi yeah, informasi terkait dengan hal-hal ini yeah, yang di RRI acara kentongannya bisa disimak terkait dengan pembaharuan informasi-informasi yeah, dari klimatologi.
3: Mungkin masyarakat perlu apa? Yeah, perlu melihat informasi iya, kami apakah benar tidak informasi betul, dari BMKG. Mungkin memastikan, jangan yang pertama jangan pacu sama hoax itu iya, waspada iya, waspada aja iya. Misalnya kayak kemarin yang gempa, tambah lagi misalnya kemarin Seroja itu adanya iya, tsunami itu iya, klarifikasi dulu ke kami, ke BMKG yeah, benar tidak, baru kami bisa ngelihat datanya gitu.
2: Hoax terbaru itu Pak, soal ini apa namanya, gunung yeah, api, katanya itu gunung apinya sudah meletus dan luar biasa itu letusannya, itu ternyata informasi hoax
3: yeah, informasi. Bukan itu aja Pak, kemarin yeah, yang terakhir dari kami itu di yeah, gempa yeah, gempa katanya di wilayah Nagekeo apa ya
2: yeah,
3: ada misalnya prediksi kami sampai masyarakat itu sampai ada gempa yang sangat besar melebihi 7,7 itu hoax saja itu. Sampai saat ini gempa itu masih belum bisa kita prediksi.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Rian. Saya ke Pak Christian untuk bisa berbagi dengan kita dari DLHK Provinsi. Bapak, jadi kalau sekarang kita tentu mereka yang tinggal di kawasan hutan atau mungkin yang ada di savana, mungkin informasi dari DLHK apa yang harus dipersiapkan keluarga-keluarga yang tinggal dekat kawasan hutan dan mungkin lahannya rawan untuk terbakar. Silakan Bapak.
0: Baik, terima kasih. Ini kami memiliki tenaga pengamanan kebakaran hutan dan lahan itu sampai di kabupaten, yaitu ada UPT. Secara khusus itu tanggung jawab diberikan kepada Polisi Kehutanan.
2: Yeah.
0: Polisi Kehutanan, di bawah itu ada namanya Mitra Polhut, Masyarakat Mitra Polhut. Jadi ada kelompok-kelompok yang kita bentuk supaya mereka menjadi titik krusial untuk menyampaikan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan karhutlah. Sehingga pencegahan dini itu menjadi sangat penting. Dan informasi harus akurat karena mereka tinggal di daerah yang berdekatan.
2: Yeah.
0: Sedangkan mereka yang tinggal di dekat kawasan, sekali lagi ini adalah perubahan paradigma ya dari kehutanan lama bahwa tidak boleh masuk hutan dan sebagainya. Ini paradigma kita geser.
2: Yeah. Yeah.
0: Kita menganggap masyarakat menjadi bagian dalam pengelolaan hutan. Sehingga mereka yang dekat kawasan hutan itu biasanya kita ajak dalam perhutanan sosial. Mereka bisa kelola di situ,
2: yeah,
0: bisa mengambil manfaat situ asal memiliki izin dari Menteri Kehutanan.
2: Yeah.
0: Nah, mereka menjadi mitra yang sangat strategis dalam menjaga kebakaran hutan karena mereka yang paling dekat. Karena filosofi kehutanan sekarang itulah yang terdekat dengan kawasan hutanlah yang menjaga hutan.
2: Hmm.
0: Kami berharap supaya mereka ini segera menyampaikan laporan kejadian,

0: di daerah ini. Jadi ya, buat masyarakat sekitar, jangan jadikan kami sebagai tanda kutip ya, kita selalu berseberangan.
1: Iya.
0: Saya kira kita sama-sama mari jaga hutan ini untuk kepentingan kita.
1: Karena dalam tanda petik pakai polisi Pak ya, biasanya ya, untuk tadi menakuti anak-anak orang bilang kalau polisi datang ya, polisi kehutanan datang ya, kan takut juga anak-anak.
0: Itulah makanya saya mengimbau kalau tidak.
1: Jadi sebenarnya mitra ya Bapak,
0: mitra
1: ya.
0: Mitra polisi, makanya tadi ada organisasi masyarakat ini mitra Polhut.
1: Yeah.
0: Ya, itu masyarakat ini mitra Polhut itu artinya masyarakat dan Polhut itu kolaborasi dalam kelompok.
1: Yeah.
0: Memang kita di tengah keterbatasan anggaran, tentu kita tidak bicara dalam skala yang masif atau lebih lebih luas sehingga menghentikan kebakaran hutan ini. Saya kira tadi disampaikan oleh BPBD, kita di tengah keterbatasan fiskal di daerah dan dari kementerian juga sangat terbatas, sehingga dengan kondisi SDM kita yang ada, kita tetap bekerja maksimal agar karhutla ini tidak sampai menjadi bencana nasional.
1: Saya rasa catatan dari Pak Christian pagi hari ini dari LHK adalah bahwa mari kita bekerja sama-sama, kolaborasi juga, masyarakat juga punya peran penting dalam hal ini untuk menjaga hutan dan juga mempertahankan jangan sampai ada kebakaran di sekitar kita. Nanti kita sendiri yang rugi, Bapak. Ya.
0: Betul.
1: Terima kasih Bapak Christian. Saya beralih ke dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Yusta, apa pesan utama dari Ibu kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian menjadi atau melihat ada kebakaran, atau juga mungkin ketika ada kebakaran terjadi apa-apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai imbauan untuk kita semua? Silakan Ibu Yusta.
2: Oke, baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya mau menyampaikan bahwa hasil penelitiannya bahwa 99% kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan oleh ulah manusia ya, bukan alam.
1: Yeah.
2: Jadi kami dari BPBD menghimbau agar masyarakat terutama di puncak musim kemarau saat ini ya, Agustus, September, bahkan tadi Pak Rian bilang mungkin sampai akhir tahun, untuk mencoba untuk jangan membakar hutan atau lahan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian terpaksa membersihkan lahan ya, saya kira ada alangkah baiknya untuk menggunakan alat potong ya, atau mengolah pertanian secara mekanis ya. Tanpa menggunakan api. Kenapa saya pesankan bahwa ini penting Bapak Ibu, karena membakar hutan saat ini ya, atau lahan saat ini, bukan hanya merusak ekosistem tapi juga yang paling utama adalah dia menghilangkan mata air yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan dampaknya bukan hanya untuk hari ini tapi juga akan berkelanjutan bahkan sampai anak cucu. Jadi mohon ini bapak-bapak juga jangan membuang puntung-puntung rokok sembarangan ya. Biasanya di motor, kita habis langsung buang ke semak dan seterusnya, ini bisa memicu kebakaran. Dan untuk menghadapi kekeringan puncak musim kemarau saat ini, kami mengajak masyarakat untuk mulai menghemat air ya. Kalau bisa air hasil cucian untuk siram tanaman, pakailah air bekas ya, jangan pakai air bersih dan seterusnya. Ya, lalu untuk mencegah kelaparan di musim kemarau, coba cek-cek informasi dari Dinas Pertanian untuk menanam varietas tanaman lokal yang sesuai, yang tahan terhadap kering ya. Misalnya kalau saya tidak salah itu jagung, ubi ya, sorghum dan seterusnya, sehingga ketahanan pangan kita itu masih tetap terjaga di musim kemarau ini yang diperkirakan akan terjadi lebih panjang dari tahun sebelumnya. Dan jika Bapak Ibu ya, masyarakat NTT melihat ada titik api, segera laporkan ya, jangan sampai tadi Pak Rian bilang apinya membesar baru dilaporkan. Jadi laporkan ke aparat desa, ke tadi polisi hutan ya, atau ke KPH ya, atau BPBD Kabupaten Kota, atau bisa hubungi call centernya Pusdalops Provinsi NTT, miliknya BPBD. Itu nomornya di 0811-3844-777 ya, atau bisa juga menghubungi kami melalui media sosial yang kami miliki ya, ada Instagram ya untuk anak-anak muda, ada TikTok ya, Facebook dan seterusnya. Saya kira itu
1: baik,
2: karena mari kita kuat ya menghadapi kekeringan tahun ini ya.
1: Iya. Terima kasih Ibu Yusta, Pak Kristianus Berek dari DLHK, Mbak Rian.
3: Terima kasih.
1: Kita juga tentu imbauannya bukan saja kepada bapak-bapak yang merokok begitu, jangan buang untuk rokok secara sembarangan, tapi juga kita imbau kepada anak-anak muda sekarang yang sukanya camping-camping.

0: healing di huta, di gunung begitu ya Pak. Yeah. Salah satu yang diimbau sesuai dengan pernyataan dari Pak Rian tadi, hati-hati jangan sampai setelah membakar apa namanya, atau mungkin masak-masak gitu, hati-hati. Karena dipicu sedikit saja, ini bisa terjadi kebakaran besar gitu, jadi besar. Bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Yusta, Pak Kristianus, dan juga Pak Rian sudah terima berbagi, kasih, sudah memberi edukasi kepada kita pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Ibu Yusta, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: ya.
1: Makasih,
0: Ibu Yusta. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan saat ini. Tetap dengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kalau Anda kelewatan dan ingin menyimak kembali informasi yang syarat pagi hari ini, bisa menyimak kembali di YouTube channel RRI Kupang. Tetap dengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Selamat siang pendengar, waktunya untuk Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Kesempatan untuk Anda bisa berbagi pertanyaan-pertanyaan dari sekitar Anda, keluhan-keluhan atau juga hal-hal yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI. Ada kesempatan pendengar untuk Anda bisa menyampaikan persoalan-persoalan di sekitar Anda. Informasi tentang kehilangan, informasi tentang keluhan-keluhan yang membutuhkan tanggung jawab dari stakeholder terkait, silakan Anda bisa sampaikan pagi hari ini. Kami membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dan berbagi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari sekitar Anda di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Anda yang saat ini menyaksikan kami secara live di RRI_Kupang di TikTok juga bisa bergabung pendengar untuk menyampaikan keluhan atau juga hal-hal yang menjadi pertanyaan Anda yang mungkin harus diselesaikan oleh stakeholder, atau juga menginformasikan tentang masalah-masalah di sekitar Anda yang membutuhkan penanganannya oleh stakeholder, atau Anda yang menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang juga bisa berbagi kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau juga hal-hal yang harus diselesaikan oleh stakeholder terkait. Kami buka Halo RRI di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang mungkin juga keluhan Anda bisa disertai dengan video pendek ya. Jadi keluhan dengan video pendek juga Anda bisa sampaikan nanti diteruskan kepada stakeholder dan juga bisa mendapatkan jawaban. Ada penemuan uang pendengar yang saat ini masih ada dan sampai dengan saat ini masih ada di RRI Kupang, penemuan sejumlah besar uang atas nama Frans Balelang, ini disertai dengan sejumlah nota ya. Jadi Anda punya kesempatan yang mungkin punya uang yang hilang, yang tertinggal, ya Anda bisa datang karena memang uangnya masih dikip, masih disimpan, disimpan di RRI, dan Anda bisa datang untuk bisa mengambil uang tentu dengan identitas yang ada ya. Jadi keluhan-keluhan Anda nanti akan bisa dijawab oleh stakeholder terkait. Mungkin keluhan-keluhan Anda terkait dengan bantuan yang saat ini mungkin Anda juga berharap dan bisa mengharapkan ada bantuan juga boleh disampaikan. Selamat pagi untuk Yang Mulia Abdullah yang bergabung di RRI_Kupang. Ya, yang pagi ini juga bergabung ya, juga memberi semangat dan support kepada mereka yang saat ini sementara menjadi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk akun Yang Mulia Abdullah yang bergabung di line TikTok ya. Dan di TikTok pendengar, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda, keluhan-keluhan Anda dengan terkait dengan stakeholder terkait, keluhan terkait dengan layanan publik, atau juga mungkin saat ini memasuki musim kemarau. Ada kebakaran di tempat ini yang belum ditangani, atau mungkin Anda juga bisa menyampaikan keluhan terkait dengan kebakaran di tempat ini yang sampai saat ini ya berpotensi lebih besar untuk terjadi kebakaran di sini. Atau juga soal bantuan sosial, layanan di kantor tertentu atau juga penanganan sampah dan hal-hal lain bisa Anda sampaikan. Hari ini pendengar ada beberapa agenda, dan di antara agenda-agenda ini ada agenda pada pukul 16 yaitu pelantikan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agenda-agenda dari sekitar Anda juga pendengar bisa Anda bagikan kesempatan siang hari ini sebagai bagian dari informasi yang bisa Anda bagikan kepada publik untuk difahami. Halo RRI memberi ruang kepada Anda pendengar di setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat untuk Anda yang ingin berbagi soal hal-hal yang ada di sekitar Anda dan butuh penanganannya di 0811-3820-9440, line telepon. Line WhatsApp juga bisa dikirimkan video pendeknya atau di 0380825444, 0380843115. Nanti kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi di Halo RRI. Kalau ada keluhan ya bisa disampaikan, karena tim RRI pagi hari ini saya Sony, ada rekan Rara, kemudian juga ada juga rekan Ben yang nanti akan temani Anda di Halo RRI dan juga mengkonfirmasi. Kalau ada keluhan-keluhan dari Anda pada saat break, Anda juga bisa menyampaikan secara langsung dan ini akan dikonfirmasi langsung oleh pihak terkait. Kami mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang menjadi keluhan dari Anda supaya nanti dijawab satu per satu. Berharap bahwa Anda punya kesempatan untuk juga menyampaikan keluhan-keluhan Anda secara langsung di line telepon di 0380825444 atau 0380843115. Kami akan kembali lagi pendengar, silakan bisa menyampaikan keluhan Anda dan juga pertanyaan-pertanyaan Anda atau juga masukan-masukan Anda, informasi-informasi dari sekitar Anda yang perlu penanganan dari stakeholder terkait sesaat lagi.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Kita masih di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini pendengar, dan masih ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan terkait dengan penanganan persoalan-persoalan di sekitar Anda. Baik itu persoalan-persoalan yang Anda anggap bahwa ini membutuhkan jawaban dari stakeholder terkait, boleh disampaikan. Kalau ada agenda-agenda penting yang saat ini sementara akan dilaksanakan di sekitar Anda, juga bisa Anda bagikan, atau juga mungkin hal-hal yang tidak terduga yang butuh penanganan cepat, misalnya kebakaran atau juga bencana, dan juga informasi-informasi lain bisa Anda bagikan di Halo RRI yang membuka kesempatan kepada Anda untuk bisa menyampaikan informasi-informasi dari sekitar Anda. Boleh ya. Dan kita sudah menerima telepon yang tadi disampaikan. Kita tersambung untuk pagi hari ini. Halo, selamat siang.
3: Salam, selamat siang Kak Soni.
2: Salam, selamat siang dengan Ibu
3: Dewi.
2: Ibu Dewi. Ibu Dewi, bagaimana Ibu Dewi? Adakah keluhan yang ingin disampaikan di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini?
3: Ini telepon tentang rumah saya.
2: Rumah ya. Ibu ya. Ibu Dewi, sebenarnya kondisi rumahnya bagaimana? Bisa dikasih gambaran ke kita Ibu Dewi?
3: Di rumah ini su lubang-lubang semua, dinding su ancur semua kasih.
2: Oke. Okay. Ibu Dewi, sebenarnya ini Ibu Dewi punya rumah ini mungkin jadi gambaran bagi kita bangunannya ya. Seperti apa? Temboknya, lantainya, atapnya itu seperti apa?
3: Atap seng.
2: Atap dari seng kok?
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Tapi rusak semua. Iya. Dengan dinding itu lubang-lubang. Kalau bisa nanti kirim foto sah.
2: Oke. Okay. Saat ini ditayangkan langsung di videonya. Kami punya tayangan langsung di video di YouTube terkait dengan dinding yang rumah yang Ibu Dewi maksudkan. Tapi mungkin Ibu Dewi bisa berbagi dengan kita sebagai cerita. Kalau misalnya ada pendengar yang dengar siang hari ini tanpa nonton tayangan, mungkin juga tanya-tanya. Jadi atapnya dari sengnya. Terakhir kali diganti sengnya kapan Ibu Dewi? Atau dipasang kapan Ibu?
3: Ya.
2: Terakhir kali sengnya diganti atau itu seng itu su kasih taruh dari kapan kok?
3: Ini su lama tuh kasuni, tapi rumah santai tau ganti dipunya ini apa seng.
2: Iya. Kalau soal dindingnya ini dari apa? Dari bambu atau dari kayu kok atau dari bebak kok?
3: Bebak.
2: Dari bebak. Lantai?
3: Lantai tanah.
2: Oke. Okay. Nah, Ibu Dewi, selama ini apakah memang ada semacam bantuan begitu atau semacam informasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk penanganan bantuan seperti ini kah? Pernah
3: ada.
2: Son ada kok. Pernah ya. Kasih tahu di daerah mana, di pihak desa atau sosial kok, atau pernah info di mana kok terkait dengan kondisi rumah sampai dengan saat ini?
3: Belum
2: ya. Kalau soal ini Ibu,
3: bantuan PKH saya yang dapat.
2: Oh, PKH-nya dapat begitu. Ya. PKH-nya ya. Dapat. Kemudian dengar-dengar itu juga Ibu punya bantuan dari sosial, misalnya dengan putranya masuk ke ini apa? Sekolah rakyat.
3: Putri.
2: Oh iya. Putri ya, Ananona ya. Ya. Oke, di sekolah rakyat. Perhatian dari PKH iya, sekolah rakyat iya, hanya sekarang soal rumah ya?
3: Iya.
2: Iya. Apa sebenarnya yang Ibu Dewi harapkan begitu dari pemerintah atau dari siapa begitu untuk perhatian terhadap rumah ini?
3: Bebe punya harapan. Ini bisa bantu beta untuk kerjakan perbaiki beberapa rumah sa.
2: Perbaiki rumah ya?
3: Nah,
2: iya. Nah, Ibu Dewi pernah dengar tidak misalnya memang ada bantuan untuk perbaikan rumah ini yang dialokasikan khusus untuk rumah yang tidak layak huni. Pernah dengar terkait dengan itu kok atau informasi terkait bahwa ada bantuan rumah layak huni kok yang dibuat oleh pemerintah? Pernah dengar itu?
3: Pernah dengar.
2: Oke, pernah dengar. Ibu Dewi pernah coba untuk akses websitenya begitu?
3: Sontau
2: caranya, oke. Karena Sone tahu itu makanya sampai sekarang ini Ibu Dewi sendiri belum pernah untuk mengusulkan lewat itu ya.
3: Iya.
2: Oke. Seperti orang yang lain yang biasanya mendatangi dinas tertentu untuk minta bantuan rumah, Ibu Dewi pernah dengan keluarga sampaikan ini kok atau belum? Misalnya datang di dinas kok atau apa kok belum?
3: Belum
2: juga ya.
3: Pernah ada pendamping PKH sa.
2: Oh, pendamping PKH datang cerita-cerita di rumah terkait dengan rumah ini kok? Atau hanya terkait dengan bantuan?
3: Pendamping PKH sementara ada di rumah sini.
2: Oh, ada di rumah. Kita boleh cerita dengan ibu pendamping PKH boleh? Dengan siapa? Ibu siapa kok? Halo.
4: Halo, salam kak.
2: Halo, salam. Selamat siang. Dengan ibu siapa ibu?
4: Ibu Foni.
2: Ibu Foni terkait dengan rumahnya Ibu Dewi. Ibu Dewi ini termasuk desil berapa Ibu Foni?
4: Nah, desil 1.
2: Oh, desil 1 malah.
4: Iya. Kemarin saya ini prioritaskan ini anaknya Kak Dewi toh untuk sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat.
4: Dengan ini apa ya bisa membantu ekonomi ke depan toh untuk kakaknya. Hanya kemarin kan memang ada usulan untuk perumahan dari apa namanya PU kalau nggak salah sih.
2: Iya, itu perumahan itu kan ranahnya PUPR ya ibu ya.
4: Ya hanya persoalan kan di sana kan ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi. Ini masalahnya kan menyangkut rumah tempat tinggal dan minimal kan dia harus punya tanah sendiri.
2: Oh iya. Salah satu syaratnya memang tanah sendiri ya ibu ya.
4: Memang itu namanya bantuan perumahan ini memang harus kita punya lahan sendiri. Tapi minimal ya ada surat lah kayak gitu toh mungkin dari
2: apa, penyerahan keluarga, hak begitu ya ibu Foni ya.
4: Iya. Itu kemarin memang bukan kita tidak mau bantu, hanya itu persoalan di situ toh. Takutnya begini kita sudah menolong kayak gitu toh. Nah tiba-tiba rumahnya sudah jadi kan takut ke depannya ada apa-apa kayak gitu kan kasihan juga mereka kan istilahnya tidak seperti kita lah kita kayak gitu toh kayak sama.
2: Tapi jadi, ibu ibu Foni apakah Ibu Dewi ini masuk sebagai warga di kelurahan tempat ibu daerah layanan ibu?
4: Iya. Kebetulan yang apa saya punya KPM ini mama dari Ibu Dewi.
2: Oh
4: dari
2: Kak Dewi.
4: Terus yang di dalamnya termasuk anaknya Kak Dewi juga ada
2: istri sama istri.
4: Jadi beta juga kebetulan tinggal di wilayah Babau sini. Dan ya caranya beta kenal lah sama Kak Dewi itu. Makanya kemarin beta juga ini prioritaskan dia minimal ya anaknya masuk sekolah rakyatnya.
2: Gitu Kak. Dan syukurnya sudah masuk sekolah rakyat ya Ibu Foni ya. Iya, syukurnya begitu, syukur ini ya perjuangan untuk ya anaknya Ibu Dewi sudah masuk sekolah rakyat. Yang begini, Ibu Foni bisa bagi cerita dengan kita sebelum nanti kita bisa langsung ke stakeholdernya soal usaha Ibu Foni sebagai pendamping PKH untuk dia bisa mendapat kontak dengan PUPR. Apakah Ibu Foni pernah sampai menyampaikan ke PUPR-nya secara langsung atau belum?
4: Oh, kalau untuk itu belum, Pak, karena kita kan koordinasinya dengan Dinas Sosial.
2: Iya.
4: Begitu. apa, dan kita hanya koordinasi dengan dinas sosial. Memang istilah seperti yang tadi saya bilang, saya mau menolong, bisa, tapi kembali lagi ke administrasi dasar hak milik tanah ini, karena ini kan rumah tempat tinggal. Saya kalau saya sih bukan mau tidak menolong sih, kalau mungkin ada yang mau menolong kayak mungkin kasih rapi rumahnya atau
2: gimana. Jadi hanya sekedar merapikan begitu karena memang
4: kalau, kalau menurut saya sih secara pribadi maksudnya kita kasih rapi saja begitu. Karena kan kalau dari PUPR itu kan rumahnya sudah permanen kalau tidak salah sih.
2: Betul, karena bantuannya 20 juta, 17 juta 500 itu untuk biaya bahan-bahan. Ke sementara 2 juta setengah untuk biaya tukang ya kalau PUPR itu ya.
4: Iya. Makanya itu yang saya ini apa ya, maksudnya kayak gimana?
2: Baik.
4: Itu kan berpikir ke depannya, bukan hanya berpikir.
2: Betul, betul. Sebagai seorang pendamping, tanggung jawabnya berat Ibu ya di situ ya.
4: Kita berpikir ke depan, bukan hanya sekedar dia sudah buat rumah. Apakah dia nyaman seterusnya gitu? Masalah tinggal ini. Namanya kita orang NTT, Pak, enggak ngomong. Kita kakak adik bisa
2: masuk. Betul, betul.
4: Gara-gara ini. Harta duniawi. Jadi kita juga berpikir ke situ.
2: Luar biasa.
4: Jadi mungkin begini, Pak.
2: Saran dari Ibu Foni sebagai pendamping PKH kemana bisa?
4: Oke, Pak Sony gitu. Kalau memang mungkin ada donasi dari orang yang ya yang baik hati kayak gitu. Kalau bisa renovasi, istilahnya ganti dindingnya saja, sengnya. Pokoknya nanti ini biar Kak Dewi kirimlah dokumentasi rumahnya.
2: Sudah dikirim.
4: Kalau untuk
2: dan
4: saya pribadi kasihan juga Kak. Kasihan. Minimal ya dia buat satu kamar lah. Kita ganti dia punya dinding, dia punya kayu, biar dia hanya dari kayu juga dia punya apa, tidak masalah sih ganti dindingnya saja. Dari luar terus di dalamnya kita buka lantai kasar sudah ya, sudah puji Tuhan lah. Biar dapur kan dia di belakang buat sederhana, tidak masalah, yang penting tempat mereka tidur. Kayak gitu tuh Kak.
2: Baik. Untuk tidur sana. Ibu Dewi sampai dengan saat ini desil 1 dan biasanya beliau penghasilannya menurut Ibu Foni sebagai apa? Apa penghasilannya didapat dari apa?
4: Kalau penghasilannya mereka ini hanya istilahnya kayak gini Kak. Mau makan begitu, mereka mungkin bantu orang pergi pakaian kayak gitu. Terus pilih kaleng-kaleng untuk dijual ke mbak tubis dicari. Pokoknya penghasilan seperti itu.
2: Baik, desil 1. Baik, terus.
4: Mereka dapat ini PKH atau
2: putranya juga masuk ke sekolah rakyat, ini sesuatu yang luar biasa, Ibu. Oh, putrinya.
4: Cewek.
2: Sorry, putri. Salah terus ini Ibu Dewi, salah terus.
4: Anak kedua cewek semua.
2: Baik. Terima kasih Ibu Foni juga sudah berbagi terkait dengan ini. Saya kembali ke Ibu Dewi. Ibu Dewi?
4: Terima kasih, Pak.
2: Iya, boleh ya. Ibu Dewi, selamat. Ibu Dewi, masih dengar saya?
4: Masih dengar Kak Sony.
2: Ibu Dewi, ini terkait dengan tanah ini. Ibu Dewi bisa cerita sedikit soal status tanah itu di bangunan tempat Ibu Dewi tinggal itu bagaimana?
4: Ini kan tanahnya ini oma dengan opa punya.
2: Iya.
4: Tapi itu hari kan perkara, tapi perkara tapi belum bagi tanah.
2: Iya.
4: Dari kota sementara tinggal tahan di atas. Kalau sebagi baru kota bisa dapat surat ke surat tanah begitu.
2: Jadi untuk tempat tinggal sekarang ini bukan tempat tinggal yang di tanah opa itu, tapi di tempat lain kok?
4: Di tanah opa dengan oma.
2: Di tanah opa dengan oma ya? Tapi tanah opa dengan oma ini statusnya Pak Desa, Pak RT, lurah setempat tahu kok?
4: Iya tahu.
2: Tahu ya? Baik. Nah, statusnya berarti milik sendiri tapi sementara dalam sengketa, belum diselesaikan. Belum diselesaikan. Baik. Ibu
4: susah begini, Kasuni, besan tahu apa-apa Kasuni.
2: Siap, Ibu Dewi. Nanti kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi dengan pihak terkait dengan ini. Nanti Ibu Dewi mungkin bisa mendengarkan jawabannya di Halo RRI dan juga nanti kita mungkin kalau ada konfirmasi selanjutnya kita akan menghubungi. Harapannya tidak sekedar bantuan dari ini ya, Ibu Dewi, dari dari pemerintah, tetapi mungkin bantuan dari donatur tertentu begitu ya, seperti Ibu Foni bilang tadi.
4: Ya.
2: Baik, makasih Ibu Dewi sudah berbagi cerita di Halo RRI. Nanti bisa didengar jawabannya. Kita akan menyediakan waktu untuk jawabannya bisa diperoleh di Halo RRI. Ya.
4: Iya, Kak.
2: Selamat siang Ibu Dewi dan terima kasih untuk Ibu Foni juga, untuk keluarga. Tetap semangat Ibu Dewi dan keluarga. Terima kasih. Selamat siang.
4: Iya. Ya, salam.
2: Salam, terima kasih. Ibu Dewi berbagi dari Wesau bersama dengan Ibu Foni. Harapannya adalah bahwa paling tidak ini ada perbaikan rumah begitu. Sementara ini ada PKH, Ibu Foni tadi juga sempat berbicara dengan kita di line telepon, menceritakan tentang kondisinya. Beliau dari desil 1, kemudian putrinya dapat bantuan PKH. Putrinya saat ini juga masuk ke sekolah rakyat, syukurnya begitu ya, putrinya masuk ke sekolah rakyat. Dan sementara ini beliau mengharapkan bahwa ada bantuan rumah ya, dan sementara diusahakan, diupayakan untuk status bantuan rumahnya atau status tanah tempat di mana rumahnya dibangun ini bisa diselesaikan. Tetapi juga diharapkan bahwa ada perhatian dari donatur. Mungkin Anda termasuk dalamnya yang mendengarkan atau menyaksikan kami pagi hari ini ya, sebagai donatur ya, yang ingin membantu Ibu Dewi. Kondisi rumahnya Anda bisa simak langsung di YouTube channel RRI Kupang ya, karena memang juga kami sudah mendapat video kondisi rumah dari Ibu Dewi. Silakan bagi Anda, baik itu pihak terkait tetapi juga para donatur yang ingin membantu Ibu Dewi, bisa bisa mengontak ya Halo RRI untuk bisa secara langsung membantu Ibu Dewi. Atau Anda yang bergabung di live TikTok RRI Kupang yang juga ingin misalnya ingin membantu begitu, boleh ya di live TikTok RRI Kupang. Ya, kebetulan saya kerja di tim pemadam untuk penanganan di lapangan langsung. Terima kasih untuk Bung Yang Mulia Abdullah. Bagaimana mungkin kondisi penanganan kebakaran di tim lapangannya, bisa dibagikan informasinya di RRI underscore Kupang. Untuk Anda yang baru bergabung, boleh ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan masukan, pendapat, tanggapan Anda terkait dengan masalah-masalah di sekitar Anda, dan nanti stakeholder akan memberikan jawaban terkait dengan apa yang Anda tanyakan. Pertanyaan dari Ibu Dewi kami keep dulu, nanti ada kesempatan untuk kami bisa memberikan konfirmasi selengkapnya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Dewi. Kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung lagi untuk Halo RRI. Masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0380825444, 0380843112, dan 0811382094440, serta yang ingin bergabung dan menyampaikan keluhan di RRI underscore Kupang boleh.
5: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih menyimak Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Halo RRI memberi ruang kepada Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan dari sekitar Anda. Tim Halo RRI untuk siang hari ini sudah mencoba untuk mengontak beberapa hal untuk bisa mendapatkan jawaban terkait dengan keluhan dari Ibu Dewi di Oesao untuk mendapatkan tempat tinggal. Beliau ini tadi gambarannya adalah Desil 1 menurut pendamping PKH setempat Ibu Foni yang juga menyampaikan bahwa beliau ini dari Desil 1 sudah mendapat bantuan PKH tetapi kemudian putrinya juga sudah di sekolah rakyat tetapi sekarang kondisi rumahnya juga membutuhkan perhatian. Nah, berharap bahwa ada perhatian dari dinas terkait. Nah, yang pertama sudah dikontak pagi hari siang hari ini, yaitu dari Dinas Sosial. Tadi tim RRI Kak Rara tadi sudah mencoba mengontak Dinas Sosial, tapi sekarang sementara ada kegiatan yang belum bisa dihubungi. Nah, tentu saja Dinas Sosial ini koordinasinya juga tadi sudah dengan Ibu Foni tadi ya, pendamping PKH setempat pasti sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kita berharap begitu ya Ibu Foni, tetapi Ibu Foni juga dari pendamping PKH setempat juga mengkhawatirkan soal kondisi tanahnya. Lalu kemudian ada dari PUPR, kami sudah mencoba untuk mengontak PUPR, dan PUPR sendiri menyarankan sebaiknya itu langsung mengisi link. Nah, linknya sudah kami siapkan dan nanti kami akan mengirim ke Ibu Dewi. Tetapi salah satu syarat di dalam link itu Ibu Dewi adalah soal status tanah ya. Jadi soal status tanah ini yang diminta oleh link ini untuk juga disertakan. Nanti juga siapa tahu Ibu Dewi bisa punya koordinasi dengan tim dari kecamatan untuk status tanahnya. Sehingga tim desa ya dengan status tanahnya sehingga kedepannya status tanahnya bisa diselesaikan dan kemudian bisa mengisi link. Siapa tahu bisa mendapat bantuan. Atau juga kami juga sementara memikirkan solusi lain terkait dengan masalah Ibu Dewi ini. Yaitu kalau misalnya ada donasi dari orang-orang tertentu, orang-orang baik yang mau berdonasi untuk menolong Ibu Dewi terkait dengan rumahnya ini. Nah, terkait dengan jawaban konfirmasi untuk Ibu Dewi, tentu kami tidak bisa menuntaskannya untuk hari ini di Halo RRI hari ini, tetapi untuk kesempatan-kesempatan lain kami berupaya untuk bisa tetap menolong Ibu Dewi dalam hal ini. Untuk penyelesaian masalah rumah yang sedang dihadapi. Halo RRI memberi ruang kesempatan kepada Anda juga pendengar untuk bisa berbagi tidak saja terkait dengan soal rumah tempat tinggal tetapi juga informasi-informasi lain bisa Anda sampaikan pertanyaan atau juga menyampaikan terkait dengan keluhan-keluhan Anda di 0380-825-444, 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Bisa berupa video pendek terkait dengan kondisi di sesuai dengan laporan Anda, apapun itu kondisinya, atau juga bisa terkait dengan situasi kehilangan, hal-hal lain yang bisa Anda sampaikan, gangguan kamtimas atau keluhan-keluhan lain yang bisa Anda sampaikan, boleh disampaikan. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungkan dengan stakeholder atau juga orang-orang tertentu. Ya, kita berupaya supaya terjadi kontak antara Anda dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan, dan kita berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Anda. Tentu saja ada stakeholder-stakeholder. Kita tidak sendiri. Artinya kita tidak sendiri, masih banyak orang di sekitar kita yang bisa menolong, dan terutama layanan yang disampaikan oleh stakeholder, dalam hal ini pemerintah, bisa menolong kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sekitar kita.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Pertanyaan

0: kegiatan lain yang belum dapat dikontak untuk penyelesaian persoalan dari aduan Ibu Dewi tadi. Nah, dengan demikian maka Halo RRI untuk hari ini harus dituntaskan di sini, tetapi jawaban untuk Ibu Dewi nanti akan diteruskan di hari Senin. Ibu Dewi nanti bisa memperoleh jawabannya di hari Senin di Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat untuk Anda yang bisa menyampaikan aduan persoalan-persoalan dari sekitar Anda. Dibuka setiap hari pendengar untuk Anda yang ingin mengadukan aduan-aduan dari sekitar Anda, termasuk informasi-informasi kehilangan atau juga informasi lalu lintas dan kondisi-kondisi lain yang mungkin butuh penanganan mendadak. Anda bisa menyampaikannya juga di kesempatan-kesempatan lain. Line teleponnya di 0380825444, 0380843 1152, atau bisa di WhatsApp di 0811380094440, atau juga melalui media sosial kami di RRI_Gobang di TikTok atau YouTube channel RRI Gobang. Sampai di sini Halo RRI, saya Sony dan tim kerabat kerja yang bertugas untuk siang hari ini. Ada rekan Rara di PA dan juga ada rekan Ben di teknik. Mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI. Dan juga sampai di sini tugas saya untuk temani Anda sejak dari pukul 5 pagi. Rekan Linda akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Linda sama Kak Riana ya, menemani siang hingga sore hari Anda. Dan pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang di saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi berkaitan dengan kesehatan ya, Indonesia Sehat. Dihadirkan untuk Anda sampai di jam 12, lanjut dengan siaran langsung sholat Jumat. Dan ada informasi dalam aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selepas itu ada request and sharing ya, ada ekonomi digital di jam 4 sore dan akan ditutup dengan warta NTT sore berjaringan. Ya, tugas Linda menemani Anda dari sekarang sampai di jam 6 sore nanti. Selamat siang untuk semuanya dan sukses untuk beragam aktivitas di siang hari ini.

Iya, selamat siang pendengar dalam Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Informasi untuk Anda, hipertensi jadi salah satu penyakit terbanyak yang dilaporkan di wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bukan tanpa alasan ya, bencana alam seperti gempa bumi memang berkaitan dengan meningkatnya tekanan darah pada warga terdampak. Dan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, hipertensi jadi penyakit kedua yang dilaporkan di wilayah terdampak gempa. Setelah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sebanyak 4.686 kasus hipertensi tercatat selama periode 15 sampai 25 Agustus 2026. Tingginya laporan hipertensi setelah gempa ini menarik perhatian karena gempa secara tidak langsung membuat seseorang jadi hipertensi karena tubuh mengalami getaran. Lebih dari itu, ada kaitan medis antara bencana dengan tekanan darah yang ditemukan di sejumlah studi. Ya, sebuah studi dipublikasikan dalam American Journal of Hypertension meneliti 221 pasien hipertensi usai gempa di Jepang. Tekanan darah pasien ditemukan meningkat secara signifikan dalam beberapa pekan setelah gempa. Pada kelompok yang tinggal di wilayah dengan dampak gempa paling berat, kenaikan tekanan darah mencapai puncak pada minggu pertama. Tekanan darah normal menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah 120/80. Kenaikan 6,7 ini menjadi pada tekanan sistolik, ini berarti angka berada pada kisaran 127. Jadi kenaikan mungkin terlihat kecil dalam angka, tapi cukup menunjukkan bahwa adanya perubahan tekanan darah setelah gempa. Ya, jadi penelitian lain ya, ini terhadap 16 pasien hipertensi tinggal dalam radius 50 km juga menemukan tekanan darah meningkat ya di hari terjadinya gempa. Tekanan darah kemudian tetap lebih tinggi selama sekitar 1 minggu dan berangsur kembali ke kondisi awal dalam 4 minggu. Ya, jadi tekanan darah memang meningkat ya pada dan tetap berada pada tingkat tinggi selama 6 jam. Temuan ini menunjukkan bahwa reaksi kardiovaskular terhadap gempa dapat muncul dalam waktu singkat ya setelah seseorang mengalami kejadian yang mengancam atau menakutkan. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari CNN Indonesia ya. Gempa NTT, hipertensi jadi penyakit nomor 2.

0: Pak, minggu depan kita ke puskesmas ya.
1: Memangnya kenapa? Kita kan tidak sakit, Bu.
0: Sekarang ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa periksa tekanan darah, gula darah, sama kolesterol loh. Mumpung gratis nih, biar kita tahu kondisi tubuh sebelum sakit.
1: Ah, masa? Tapi, iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti Papa ikut. Mama temani ya, kan Papa takut suntik.
0: Oke, Pak. Cek kesehatan itu penting ya, Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

0: got your flaws and I got mine.
1: Iya, pendengar di rangkaian Kupang Siang, Indonesia Sehat dihadirkan untuk Anda. Di saat memang cuaca yang panas, ya angin yang kencang, ada juga mungkin daerah yang dengan permasalahan kabut asap ya, karena karhutla ya, karena gempa juga, dan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Dan makanan yang biasanya menjadi paling andalan ya, ketika orang dengan tubuh yang tidak begitu fit, misalnya seperti influenza just like me, biasanya itu mengkonsumsi sup ayam. Ya, selain karena cita rasanya yang lembut ya, dan nyaman juga di perut, sup ayam juga memberikan manfaat yang baik sekali untuk kesehatan tubuh bisa pulih kembali. Ya, ada beberapa alasan begitu ya, sup ayam ini bermanfaat untuk tubuh yang mungkin lagi tidak begitu baik kesehatannya. Ini yang pertama, sup ayam ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena biasanya mengandung berbagai bahan yang sehat seperti sayuran, rempah-rempah, dan juga bumbu yang segar. Ya, bahan-bahan umum seperti bawang bombay, wortel, seledri itu kan mengandung vitamin-vitamin A, C, B, dan sepertinya ya, yang mengandung mineral-mineral yang penting sekali untuk bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan ya, sup ayam yang berbasis kaldu mengandung banyak air, ini bisa mengisi kembali ya elektrolit seperti kalium dan juga natrium yang membantu menghidrasi tubuh. Bisa juga ya mengurangi peradangan ya, karena sup ayam yang mungkin memiliki efek antiinflamasi berasal dari penambahan rempah-rempah dan juga sayuran yang kaya akan antioksidan dan bisa membantu mengurangi peradangan. Ya, bisa juga ya membantu meredakan gejala infeksi saluran pernapasan seperti batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat ya. Karena uap dari cairan ini bisa membantu membuka hidung dan juga saluran pernafasan. Jadi memang ini beberapa alasan kenapa ya sup ayam itu jadi makanan andalan ketika sakit. Dan ini kan siang juga ya, setengah 12 siang begitu, waktunya untuk makan siang ataupun mungkin masih prepare. Ya, mungkin masih prepare untuk makan siangnya. Ini bisa jadi rekomendasi gitu ya, bisa jadi rekomendasi untuk menu makan siangnya untuk Anda yang mungkin lagi tidak merasa begitu baik saja begitu ya, kesehatannya lagi terganggu. Batuk, pilek, memang sekarang lagi banyak ya yang mengalami itu. Seperti yang ngomong juga sih. Ya, jadi ini bisa jadi salah satu, mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi lah gitu ya, untuk menu makan siangnya. Tidak hanya mengenyangkan tapi juga membantu meredakan ya, memulihkan kesehatan, bisa meningkatkan kesehatan tubuh juga. Oke, selamat siang untuk semuanya dan stay di Pro 1.
0: Got your flaws and I got mine. You insecure, so am I. You take me just as I am. I might just love you for that. But I

0: Cermin ajaib digital, ada online nggak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong, belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah, emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas, biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, gratis Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

Iya, selamat siang dan kita masih terus lanjut ya. Ini berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Nah, ini pernahkah Anda merasa baru saja makan tapi kepikiran nih ya, pikirannya sudah kembali tertuju pada makanan atau kayaknya pengen tiba-tiba ngemil ya walaupun sebenarnya tidak sedang lapar. Nah, kalau hal ini sering terjadi ya, Anda mungkin pernah mengalami yang disebut dengan food noise. Ya, food noise. Nah, istilah food noise ini belakangan semakin banyak digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika pikiran seseorang itu terus dipenuhi dengan keinginan atau dorongan atau pikiran tentang makanan. Ya, misalnya pikirkan makanan yang ingin dimakan, terus sulit berhenti pikirkan soal cemilan, atau terus cari-cari sesuatu yang pengen dimakan walaupun ya tubuh itu sebenarnya tidak butuhkan asupan sama sekali. Nah, kondisi ini terkadang dianggap sebagai tanda seorang kurang disiplin ya dalam menjalani diet, padahal keinginan makan tidak selalu sesederhana persoalan kemauan gitu ya. Dan ada seorang psikolog dalam Lighthouse Clinic ya, Tara, mengatakan bahwa food noise itu seringkali disalahartikan sebagai kurangnya kemauan atau disiplin kalau seseorang itu lagi jalani diet. Padahal hubungan seseorang dengan makanan itu bisa terbentuk dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Dan pola pikir ya itu membentuk bagaimana seseorang bersikap atau membuat pilihan. Ya, pola pikir dan hubungan dengan makanan yang tidak tepat itu bisa mempengaruhi pola makan yang juga tidak tepat. Ya, artinya ya ketika seseorang terus ya memikirkan makanan, ya penting nih untuk melihat lebih jauh penyebabnya. Apakah memang karena lapar ya secara fisik, kebiasaan, karena kondisi emosional, ada paparan makanan atau faktor lain. Oke, ya jadi ya disarankan begitu ya, disarankan untuk tidak berpikir soal diet saja atau berpikir pada angka timbangan saja begitu ya. Oke. Jadi dikatakan bahwa pada kondisi tertentu pendekatan medis juga bisa jadi bagian penanganan ya. Terapi bukan satu-satunya ya untuk menurunkan soal timbangan dan lain sebagainya. Tapi terapi terbaik adalah berhenti ya, berhenti pada injeksi saja. Keberhasilan jangka panjang memerlukan pendekatan komprehensif, pengaturan pola makan yang dipersonalisasi supaya hasil yang dicapai itu bisa dipertahankan. Oke, jadi kalau misalnya lagi diet, mengurangi dorongan pikiran berlebihan terhadap makanan, ya di yang sering disebut sebagai food noise, ya ini mengatur apa ya, nafsu makan, rasa kenyang, ya ini bisa membantu untuk mengurangi rasa lapar, bisa membantu meningkatkan kontrol terhadap asupan makan, mengurangi dorongan ataupun pikiran yang berlebih terhadap makanan yang biasa disebut dengan food noise. Oke. Ya, pengaturan pola makan, ya, pemikiran juga. Oke, ini informasinya dari CNN Indonesia dan kita masih terus lanjut di Kupang Siang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, di beberapa menit ini kami akan hadirkan untuk Anda musik religi Islam sambil kita menantikan siaran langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, selamat siang pendengar. Di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Nurul Iman, Oibobo, Kota Kupang.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آياته الأخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Hadirin jamaah salatul jumaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Dia Rabbul Alamin yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah bekal kembali kepada Dia. Dicukupkannya semua kebutuhan kita, jasmani kita, untuk kehidupan kita di dunia ini. Man asbaha minkum, siapa yang pada pagi harinya mu'afan fi jasadihi, sehat badan dia, tiada penyakit berat pada tubuh dia, mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, tenang jiwanya, tenang keluarganya, rumah tangganya, lingkungan dia, tetangga dia, bangsa dan negara dia aman, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, ada yang dia makan pada hari itu. Tiga ini saja, sehat badan dia, tenang jiwa dia, ada yang dia makan pada hari itu. Maka annama hizat lahu dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga ini saja seolah-olah semua nikmat itu sudah ada pada dia pada hari itu. Padahal berapa banyak nikmat Allah tercurahkan kepada kita setiap saatnya. Terlebih lagi al-iman wal-islam, iman dan islam yang masih ada dalam dada-dada diri kita. Berapa banyak orang yang bergelimang harta benda dunia, di rumahnya tiada satu kendaraan yang bisa mengantarkan kemana saja dia mau dengan cepat. Tapi tiada mampu kakinya melangkah tak kala mendengar panggilan ilahi itu. Qad qamatis shalah, hayya 'alas shalah. Tiada mampu kakinya melangkah, wabil khusus li hadza yaumul jum'ah, panggilan di hari Jumat ini. Sebagaimana Allah sendiri yang telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah, apabila sudah terdengar panggilan Jumat itu, fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk datang ke masjid. Tiadalah duduk di dalam masjid kecuali dia telah menunaikan, meskipun sunnah mu'akadah, tahiyatul masjid itu yang dua rakaat, lalu dia duduk mendengarkan khutbah Jum'ah sebagai pengganti dua rakaat daripada salat zuhur di lain waktu. Maka rak'ataini minaz zuhur, lalu dia tegak bersama imam menunaikan kewajiban Jum'ahnya. Kalau ada kesempatan, dia mengambil fadilah bersama imam, fadilah jamaah, berzikir hingga tuntas jamaah. Ringan yang kita lakukan itu dari hati, semoga ringan juga nanti di ujung hayat kita. Tak kala tubuh sudah kaku, bahkan berkedip mata saja tiada mampu, maka lisan kita mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada kutbah kita Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullah ajmain, para ulama yang melanjutkan risalah dan dakwah beliau, dan siapa saja yang menjaga agama ini, semoga kita semua termasuk di dalamnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salatul Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana rukun khutbah khatib mewasiatkan kepada dirinya, usikum wa iyaya bittaqwallah. Perintah takwa, dia adalah sebaik-baik bekal hidup di dunia, dia adalah sebaik-baik bekal nanti juga hidup di akhirat. Takwa kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali menutup mata terakhir kali dengan membawa la ilaha illallah Muhammad Rasul. Hadirin jamaah salatul Jumat yang dimuliakan Allah, takwa sebenar-benarnya takwa itu adalah senantiasa menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wa ma'atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah senantiasa mengingat dia bita'atillah dengan melakukan kewajiban-kewajiban fardu itu, dan jangan lalai daripada mengingat dia. Takwa dengan sebenar-benarnya itu adalah senantiasa mengingat, senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Asykuro. Bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Wala yukfar, dan tiada kufur akan nikmat-nikmat Allah itu. Itulah takwa sebenar-benarnya. Sebagaimana penjelasan Quran Surat Ali Imran ayat 102 dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu. Di bulan maulid yang mulia ini, marilah sama-sama sedikit kita melihat apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, akhir ayat, satu ayat sebelum akhir surat An-Nisa At-Taubah itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah diutus seorang nabi, seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Apa sifat dia? Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Harisun alaikum. Senantiasa ingin keselamatan atas kalian. Bil mukminin, terhadap orang-orang beriman. Raufur rahim, amat sangat penyantun dan penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga sifat beliau. Senantiasa berat penderitaan kalian dirasakan juga oleh beliau. Takala awalun minal muslimin. Awal-awal dakwah Nabi, berapa banyak orang-orang lemah yang masuk ke dalam Islam, lalu mereka disiksa, disuruh kembali meninggalkan Allah untuk menyembah berhala itu. Tiada sedikit pun gentar bagi mereka. Mereka disiksa dengan siksaan yang luar biasa dahsyatnya. Ibunda Sumayyah ditarik kedua ujung tangannya dengan kuda dengan arah berlawanan hingga lepas tulang belulangnya putus. Suaminya ditarik. Sumayyah, ibunda Sumayyah, ditusuk dengan tombak dari ujung kemaluannya hingga tembus kepada kepalanya. Siksaan yang berat juga dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau senantiasa meminta kepada Allah keselamatan untuk orang, untuk sahabat-sahabatnya itu. Maka diberikan Allah jalan keluar daripada berhijrah, baik hijrah yang pertama ke Habasyah, hijrah yang kedua, maupun hijrah yang terakhir, hijrah ke Madinatul Munawwarah itu. Tak kala sampai di Madinah, lalu datang golongan Ahzab mengepung kota Madinah. Maka Nabi SAW menerima ide dari sahabatnya Salman Al-Farisi untuk menggali parit yang sangat lebar itu, supaya kuda tidak mampu melompat hingga masuk ke dalam kota Madinah. Maka digalinya parit itu. Padahal sebelumnya mereka dikepung hingga tiada bahan makanan. Perut-perut mereka diganjal dengan batu.
Tiada luput pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganjal dengan batu perut-perut mereka, perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai kepada batu yang paling keras, Nabi sebagai seorang pemimpin ketika melihat saudara-saudaranya, melihat sahabat-sahabatnya kelelahan, beliaulah yang mengambil alih tugas itu, memukul batu yang menghalangi itu hingga hancur berkeping-keping itu. Tak kala seorang sahabatnya punya sedikit gandum, maka dipanggilnya semua, dibuatnya roti lalu dibawa kepada Nabi. Dipanggilnya semua sahabat yang kelaparan itu, lalu Nabi meletakkan tangan di dalamnya mendoakannya. Lalu semua sahabat itu pun datang mengambil roti itu, memakan hingga kenyang, tidak tersisa, tidak lapar lagi bagi mereka. Dan Nabi memakan bagian yang paling terakhir. Azizun alaihi ma anittu. Beliau juga merasa, orang yang merasakan penderitaan orang-orang beriman lebih dahsyat. Tak kala berakhirnya kepungan Al-Ahzab itu, golongan Ahzab itu, hingga tenang kota Madinah itu, maka dilepaslah ikatan batu yang ada di perut-perut mereka. Apa kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar? Maka kami melihat jumlah batu yang melilit perut Nabi jauh lebih banyak daripada jumlah batu yang melilit perut-perut kami. Apa maknanya? Beliau jauh lebih lapar daripada kami. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Menginginkan keselamatan atas kalian. Kesedihan yang beliau alami diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kegembiraan berupa Isra dan Mi'raj, menerima perintah salat itu untuk juga untuk keselamatan orang-orang beriman. Tak kala tiba masanya perang Uhud itu, tak kala Sayyidina Hamzah sudah gugur di medan laga itu, tak kala Khalid bin Walid melihat peluang dari celah bukit Uhud itu, lalu berputar dengan kudanya, lalu naik di atas bukit Uhud itu, menebas semua juru panah yang ada di atas, hingga awalnya kemenangan di depan mata berubah menjadi kegentingan yang luar biasa. Terancam nyawa Nabi, tanggal giginya, sobek pipinya, dilindungi oleh sahabat-sahabatnya. Sampai tak kala itu kegentingan yang sangat luar biasa mengancam nyawa Nabi, maka sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya setiap Nabi diberikan satu doa, gunakan doa itu ya Rasulullah. Pada saat ini ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan, aku akan simpan doa ini, akan aku gunakan doa ini di yaumil mahsyar, di padang mahsyar itu, di syafaat di ummati, untuk memberikan syafaat kepada umat-umatku. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin dan bahkan tidak sejaman dengan kita, tidak pernah mendengar dari telinga kita suara beliau. Dia juga yang memikirkan nasib kita, anak turunan kita, orang-orang yang masih menjaga agama ini. Disyafaati ummati. Ya Ali bin Abi Thalib, ya Ali, akan aku gunakan doa ini, tidak aku gunakan pada perang Uhud ini, walaupun nyawaku terancam, aku gunakan doa ini di syafaat umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyyil basirin nadhir, wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Faya ayuhan nas ittaqullah, kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sifat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim. Sungguh terhadap orang-orang beriman itu sangat amat belas kasih sayang. Tak kala kemenangan itu sudah diraih, tak kala Mekah yang dicita-cita, Mekah yang selalu di hatinya senantiasa terngiang-ngiang, tanah kelahiran beliau yang diusir keluar dari kota Mekah itu. 13 tahun lamanya beliau pergi ke Madinah, selalu terkenang kota Mekah itu. Tak kala telah menang, kota Mekah telah jatuh, kota Mekah telah dikuasai, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpulang kembali kepada Madinah. Terjadi silang sengketa di lembah Hunain itu. Terjadi silang sengketa perebutan harta peninggalan perang di bekas dari kota Mekah tadi. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Ansar itu kemudian mengatakan, itulah Rasulullah. Tak kala susah datang kepada kami, tak kala menang semua hartanya dibagi kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu. Itulah Nabi. Tak kala susah dia datang kepada kami, tak kala senang dia lupa kepada kami. Mendengar perpecahan kaum muslimin itu, itulah mengapa Allah katakan dalam Quran surat Ali Imran itu, sungguh kalian telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah berikan hidayah kepada kalian. Hampir saja terjadi perpecahan di antara Ansar dengan Muhajirin di lembah Hunain. Apa kata Nabi? Wahai orang-orang Ansar, aku datang kepada kalian dalam keadaan lemah, lalu kalian menguatkan. Aku datang kepada kalian dalam miskin, lalu kalian memberikan kekayaan, mendukung kepada. Hari ini kalian melihat, aku berikan harta rampasan perang ini kepada orang-orangku dari kota Mekah itu. Kalian iri kepada mereka. Tidakkah kalian ingin bahwa mereka pulang kembali ke Mekah membawa harta, sedangkan kalian pulang kembali ke Madinah membawa Rasulullah. Itulah harta yang paling berharga. Rauhur Rahim. Amat belas kasihan kepada orang-orang, amat penyayang dan belas kasihan kepada orang-orang beriman. Maka serta-merta orang-orang Ansar itu mengatakan, kami ridho engkau ya Rasulullah, biarkan mereka pulang membawa harta dunia, kami pulang membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta yang tidak bisa diukur dengan harta benda dunia. Semoga di bulan Maulid ini kembali kita mengingat sekelumit dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menumbuhkan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.

سبحان الله وبحمده دائما ابدا الحمد لله.

0: Itu Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1.

Iya, pendengar kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja mengikuti siaran langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini. Dan di saat ini beberapa menit ke depan kami masih hadirkan untuk Anda musik religi Islam sampai di pukul 13 atau di jam 1 siang. Kita akan lanjut dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

Tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mengenakan baju dan celana pendek.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kombes Pol Nelson Felipe Diaz Quintas mengatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi dilindungi pemerintah. Festival Tunas Bahasa Ibu Rotendao 2026 libatkan 303 peserta. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Nelson Felipe Diaz Quintas mengatakan, kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk bersuara, menyampaikan gagasan maupun memberikan kritik secara bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Nelson Felipe Diaz Quintas SIKMH kepada RRI Jumat 28 Agustus 2026 di Kupang. Ia menyampaikan, silakan menyampaikan aspirasi dan pendapat, namun gunakan kebebasan dengan bijak, santun, dan tetap menghormati hak orang lain. Sampaikan aspirasi tanpa provokasi,

0: tanpa kekerasan, serta tanpa menyebarkan informasi yang bisa memecah persatuan. Menurut mantan Kapolres Sika tersebut, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Karena itu penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan sikap saling menghargai serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, tetap jaga persatuan dan keamanan Indonesia. Mari wujudkan menyampaikan pendapat yang damai, tertib, dan bermartabat. Festival Tunas Bahasa Ibu Rotendau 2026 libatkan 303 peserta dengan jadwal perlombaan hingga dini hari. Panitia jelaskan alasannya. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
1: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI 2026 di Kabupaten Rotendau melibatkan 300 peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Para peserta akan berkompetisi dalam 5 mata lomba selama 2 hari, Kamis hingga Jumat 27 dan 28 Agustus 2026. 5 mata lomba tersebut meliputi tutur adat pidato, cerita rakyat, kebalai, dan stand-up komedi. Pelaksanaan lomba berlangsung di Rumah Jabatan Bupati dan Lapangan Christian Hemiadila Kebaa. Pada hari pertama, sebanyak 158 peserta dijadwalkan mengikuti perlombaan di 2 lokasi. Lomba pidato dan stand-up komedi berlangsung di Rumah Jabatan Bupati, sedangkan lomba tutur bahasa dan stand-up komedi berlangsung malam hari. Sementara di hari kedua diikuti 145 peserta dengan lomba cerita pendek di Rumah Jabatan Bupati, lomba kebalai dan stand-up komedi berlangsung di Lapangan Christian Nehemia Dilak hingga dini hari. Jadwal perlombaan yang berlangsung hingga dini hari mendapat perhatian dari sebagian orang tua dan guru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Rotendau sekaligus Ketua Panitia Febriana Fangidaye menjelaskan padatnya peserta menjadi salah satu pertimbangan. Panitia kemudian mengatur jadwal pagi hingga sore dilanjutkan perlombaan malam untuk menyesuaikan keterbatasan waktu.
2: Merujuk dari tahun kemarin itu bukan hanya sampai 1:30. Tahun ini kita sampai ke 1:30. Tahun kemarin itu sampai 2:30. Dan tidak ada masalah. Tahun ini karena begitu banyak peserta yang ikut, kami sudah atur sedemikian rupa. Jadi untuk panitia kami juga tidak ada waktu untuk istirahat. Kami selesai di sini jam 4, langsung kami turun ke bawah karena mulai di bawah itu jam 5.
1: Febriana mengatakan durasi penampilan kebalai turut memengaruhi waktu penyelesaian perlombaan. Ia menyebut pelaksanaan tahun sebelumnya bahkan berlangsung hingga sekitar pukul 02.30 dini hari. Tahun ini panitia berupaya memangkas waktu penyelenggaraan agar perlombaan tidak berlangsung terlalu larut. Febriana mengakui panitia juga mempertimbangkan kondisi peserta yang berpotensi kelelahan. Karena itu pihak sekolah diminta menyiapkan tempat singgah bagi peserta sebelum jadwal tampil. Peserta kemudian diarahkan menuju lokasi lomba ketika waktu penampilan mereka semakin dekat.
2: Kita agak sampai lat itu karena kebelai. Itu kebelai itu kan awalnya dari kami panitia dengan tim juri menawarkan waktu 5-7 menit. Tetapi pembimbing, para guru menginginkan waktu yang 10 menit. Jadi itu yang membuat waktunya bertambah sehingga kita sampai pagi. Tapi untuk hari pertama tidak masalah, kita sampai pukul jam 12. Hari kedua di hari Jumat malam itu yang kita agak lat sedikit karena itu full kebalai dengan waktu yang 10 menit itu.
1: Febriana berharap pelaksanaan FTBI tetap menjadi ruang bagi peserta didik mengenal, menggunakan, dan melestarikan bahasa serta budaya daerah. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda Rotendau mengembangkan keberanian dan kreativitas. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendau mengajak seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat untuk menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi 7,7 skala Richter pada 15 Agustus 2026. Ajakan ini disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendau Daniel Wilhelmus Nali saat memimpin apel pagi. Awal pekan ini ia menyebutkan penggalangan bantuan merupakan bentuk kepedulian dan tindakan sukarela dari hati untuk membantu saudara yang sedang menghadapi dampak bencana. Donasi yang terkumpul akan dihimpun dan direkapitulasi oleh BPBD Kabupaten Rotendau. Data serta jumlah bantuan akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Rotendau sebelum kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak di Pulau Flores. Pelaksana tugas Sekda juga mengajak seluruh peserta apel untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Flores, khususnya anak-anak dan para lanjut usia yang turut merasakan dampak bencana. Ia berharap masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah bencana. Ajakan donasi ini menjadi wujud solidaritas pemerintah Kabupaten Rotendao terhadap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana gempa bumi. Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Nelson Felipe Diaz Quintas menyampaikan apresiasi yang telah merespon laporan masyarakat dengan cepat. Kehadiran dan respon cepat anggota di lapangan sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Kapolresta Kupang Kota usai menangkap seorang pemuda yang mengamuk di depan Rumah Sakit Umum Leona, Kota Kupang, diduga akibat mengkonsumsi minuman keras hingga dalam kondisi mabuk. Pemuda selanjutnya dibawa ke Mapolresta Kupang Kota untuk diamankan dan diberikan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Kapolresta, respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat merupakan bagian dari komitmen Polresta Kupang Kota dalam memberikan pelayanan kepolisian yang cepat, tepat, dan humanis, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Apabila menemukan adanya gangguan keamanan atau membutuhkan kehadiran polisi, segera manfaatkan layanan kepolisian 110 Polresta Kupang Kota. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan karena dapat memicu hilangnya kendali dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun tindak pidana. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kombes Pol Nelson Felipe Diaz Quintas mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi dilindungi pemerintah. Festival Tunas Bahasa Ibu Rotendao 2026 melibatkan 303 peserta. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Iya, pendengar, kita masih terus lanjut dalam rangkaian Kupang Siang. Ya, masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Dan di saat ini ada informasi-informasi yang terus dihadirkan untuk Anda. Ini beragam aktivitas ya di siang hari ini. Selamat siang untuk yang baru gabung ya, yang lagi menikmati waktu santainya, waktu istirahatnya. Angin lumayan kencang lah untuk hari ini dan panas juga. Jadi kalaupun mungkin untuk melanjutkan aktivitas agak sedikit apa ya, tidak begitu bersemangat ya, bolehlah untuk menikmati waktu dengan sedikit bersantai. Dan di waktu santai Anda, di waktu istirahat Anda, ada musik spesial yang juga dihadirkan untuk pendengar semuanya. Selamat siang, stay terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe.
3: Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
2: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Ya, selamat siang penikmati rangkaian Kupang Siang. Setengah dua ya. Kalau makan siangnya di setengah dua kayaknya udah agak terlambat ya. Oke. Tapi karena ya waktu ada yang memang mungkin karena sibuk dengan kerjaan sampai harus digeser sampai sesiang ini. Dan informasi yang mau Linda hadirkan untuk Anda kayaknya ini menu-menu, bukan menu makan siang sih, tapi menu sarapan. Oke, tapi ini sangat apa ya, sangat membanggakan juga. Soal bubur ayam. Oke, bubur ayam ya, ini yang biasanya dijadikan menu sarapan ya dari masyarakat Indonesia. Masuk dalam daftar top 100 porridge in the world ya untuk tahun 2026. Dan bubur ayam khas Indonesia ini ternyata menempati peringkat pertama. Wow, selamat ya. Dan daftar ini memuat 100 hidangan bubur dari berbagai negara yang dinilai berdasarkan cita rasa dan juga popularitasnya. Bubur ayam ya merupakan hidangan berbahan dasar nasi yang dimasak sampai punya tekstur yang lembut dan juga kental, dan disajikan dengan berbagai pelengkap ya yang buat rasanya semakin gurih dan juga kaya. Jadi mengutip Taste Atlas ya, bubur ayam ini diperkirakan memiliki kaitan dengan tradisi bubur nasi dari Cina. Tapi penggunaan bahan dan pelengkap lokal membuat hidangan ini berkembang dengan karakter yang khas Indonesia. Ya, jadi bubur ayam khas Indonesia ya, ini dari Taste Atlas ya, menyebutkan tentang pembuatannya gitu ya. Lalu ada ditambah lagi dengan kondimen-kondimennya ya. Lalu ada ditambah lagi dengan berbagai cita rasa yang di taruh gitu-gitu ya, yang dimasukkan untuk sebagai pelengkap, sehingga cita rasanya itu cenderung gurih ya, ada yang tidak terlalu pedas, nikmat gitu ya. Dan ini ada juga yang pecinta pedas ya, samanya itu biasa disediakan secara terpisah sehingga bisa menambah gitu ya, ditambah sesuaikan dengan selera. Dan salah satu hal yang membuat bubur ayam begitu dekat sekali ya dengan keseharian masyarakat Indonesia adalah mudah untuk ditemukan. Ya, jadi pedagang bubur ayam ini dapat dijumpai di berbagai daerah ya, terutama di pagi hari. Hidangan jadi pilihan praktis ya, mengenyangkan, praktis, mengenyangkan, bisa disesuaikan juga dengan selera ya, dengan berbagai pilihan lengkapnya. Dan Taste Atlas sendiri ya, ini merupakan satu situs referensi kuliner ya yang mengulas tentang masakan-masakan atau makanan-makanan tradisional dari berbagai negara. Ya, selain menyusun daftar kuliner, situs ini juga menyediakan berbagai informasi tentang bahan makanan khas daerah dan juga rekomendasi restorannya. Dan sekali lagi ya, bubur ayam ini bukan satu-satunya hidangan yang masuk dalam perenkingan 100 bubur di dunia untuk tahun 2026. Ada sejumlah negara juga yang menempati posisi-posisi yang bagus juga gitu ya, dalam peringkat ya 10 bubur terenak di dunia versi dari Taste Atlas. Yang pertama tentunya ya, bubur ayam khas Indonesia menempati posisi pertama. Congratulations. Lalu ada LRG ya, ada Arroz Caldo dari Filipina, ada Banos dari Ukraina, dan juga Mamaliga Kubrangsa dari Romania. Itu 5 posisi terakhir teratas ya untuk bubur terenak di dunia versi Taste Atlas. Oke, okay. Kalau siang-siang makan bubur kayaknya mungkin lagi kurang begitu pas. Tapi kalau misalnya ya, kalau misalnya suka gitu ya dengan cita rasanya, kan kenapa tidak, why not gitu. Ya, selamat siang untuk semuanya dan tetap setia di Pro 1.

0: asal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Iya, masih sedikit tentang makanan begitu ya. Dan mie instan, ya ini kayaknya makanan sejuta umat, paling praktis, paling cepat begitu ya. Dan paling mengobati apa ya, lapar begitu di waktu yang cepat. Mie instan memang sudah bertransformasi dari sekadar makanan cepat saji ya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kuliner global, khususnya di Asia. Dan Indonesia bahkan mengamankan posisi mie instan ini dalam jajaran 5 besar ya, dengan tingkat konsumsi mie instan tertinggi di dunia. Berdasarkan data dari World Instant Noodles Association, di tahun 2025 warga Indonesia tercatat mengkonsumsi rata-rata 52 bungkus mie instan per kapita dalam setahun. Ya. Jadi ada juga ya laporan ini melalui Korea Times yang memperlihatkan dominasi negara-negara Asia dalam daftar penggemar mie instan. Vietnam ini menempati posisi puncak dengan rata-rata konsumsi mencapai 81 bungkus per orang per tahun. Disusul oleh Korea Selatan ya di posisi kedua. Ya, jadi Vietnam, Korea Selatan, posisi ketiga ada Thailand, posisi keempat ada Nepal, dan posisi kelima ada Indonesia. Di bawahnya ada Jepang dan Malaysia. Nah, tingginya angka konsumsi di Indonesia ini tercermin dari masifnya penyajian mie instan yang tidak hanya sedap di rumah, tapi juga menjadi menu andalan ya, ada di warung makan, di kantin sekolah, hingga di kafe-kafe kekinian. Dan di balik kepraktisan dan kelezatannya, para ahli kesehatan juga mengingatkan ada bahaya-bahaya tersembunyi dari konsumsi mie instan yang berlebihan. Yang berlebihan ya. Ya, jadi produk ini umumnya dibuat dari tepung gandum, olahan yang bertingkat indeks glikemik tinggi melalui proses penggorengan dengan minyak sawit serta diperkaya bumbu berkadar garam yang tinggi. Jadi sejumlah penelitian juga turut menggarisbawahi ya, ada dampak negatif pada makanan, pola makan mie yang tinggi begitu terhadap metabolisme tubuh. Oke, jadi tidak disarankan begitu ya, tidak disarankan, dan perlu perhatikan untuk apa ya, tingkat konsumsi yang tinggi ya, yang tinggi. Ini yang perlu untuk diperhatikan ya. Oke, baik. Jadi ini ternyata ya, sekali lagi ternyata ya, Indonesia masuk 5 besar ya negara yang mengkonsumsi mie instan terbanyak. Oke, selamat siang untuk semuanya. Apakah Anda juga termasuk salah satu penggemar mie instan begitu ya? Dan hopefully tidak berlebih ya, karena kalau segala sesuatu yang berlebih ya pasti ada efeknya ya, pada efek sampingnya ada dampak-dampak negatifnya yang mungkin bisa berindikasi bagi, berpengaruh gitu ya, bagi kesehatan tubuh. Selamat siang untuk semuanya. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari keanggotaan World Bank. Unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkeu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo tentang antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya berkaitan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan data dari situs

0: resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Iya, selamat siang jelang sore ya pendengar di rangkaian ya Kupang Siang ya, ini sesi yang terakhir di saat ini. Kita masih ada informasi juga yang Linda hadirkan untuk Anda. Waktu-waktu sekarang sih sebenarnya waktu yang tepat lah ya untuk istirahat sedikit ya, beristirahat di siang ini supaya bisa dapat energi lagi begitu ya, semangat lagi untuk aktivitas selanjutnya. Dan aktivitas-aktivitas yang padat ya kadang-kadang buat tubuh jadi lelah, dan kondisi ini merupakan sinyal kalau tubuh itu butuh waktu untuk memulihkan energi sebelum lanjut lagi beraktivitas. Jadi ini penting sekali ya untuk tahu ya tanda-tanda kalau tubuh kita itu sudah butuh istirahat. Yang pertama, ya mudah lelah, kehilangan energi. Ya, rasa lelah itu memang satu tanda yang paling umum kalau kita butuh istirahat. Atau kalau sekarang-sekarang ini, ya biasanya sih jam-jam begini masih jam kerja ya. Kalau yang kerjanya di sampai siang mungkin udah selesai, tapi kalau sampai sore berarti ini masih waktunya untuk bekerja. Nah, kalau bekerja terus sudah sulit untuk berkonsentrasi, ya itu juga bisa jadi salah satu tanda bahwa kayaknya Anda butuh untuk sedikit beristirahat. Atau tubuh yang mulai pegal-pegal, ngantuk, sering nguap. Sering menguap ya, itu memang sudah apa ya, tanda-tandanya begitu ya. Anda membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jadi ya bisa ngambil waktu misalnya 10-15 menit untuk beristirahat di siang ini, kenapa tidak ya, supaya begitu lanjut aktivitasnya ya tidak sulit lagi begitu ya untuk berkonsentrasi atau mengerjakan kerjaan-kerjaan yang mungkin harus diselesaikan hari ini, daripada kita memaksakan gitu ya, kita memaksakan diri untuk menyelesaikan padahal kita sudah susah untuk berkonsentrasi, kita sudah susah untuk berpikir atau susah untuk menemukan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi atau mengerjakan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi lebih baik beristirahat sejenak gitu ya, karena tubuh juga terkadang ya memberikan sinyal gitu ya bahwa butuh istirahat. Oke, selamat siang untuk semuanya. Kalau di saat ini ya pengen beristirahat, selamat menikmati waktu istirahatnya. Dan sekedar info gitu ya, kalau memang agak sulit untuk beristirahat, tidak apa ya, tidak tidur tapi relax aja, pengen denger-denger musik ya, musik spesial terus dihadirkan untuk Anda. 2:30 sampai 4:00 sore ada request and sharing yang Linda hadirkan untuk pendengar semuanya.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, seharusnya

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini,

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, itu

0: Iya, selamat siang jelang sore pendengar di rangkaian Kupang Siang ya, sesi yang terakhir kami hadirkan untuk Anda request and sharing ya. Request and sharing dihadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin ya berbagi di Kupang Siang dan juga Kupang Sore di request and sharing. Dan kita punya topik ya untuk sama-sama kita share di siang sampai sore hari nanti. Dan kalau yang gabung ya bisa di line teleponnya Pro 1. Oke, okay. Iya, yang mau gabung bisa di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 82543 kali. Bisa juga ya, bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440. Baru mulai sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat siang jelang sore dengan siapa?
1: Siang menjelang sore dengan Mbak Mary.
0: Mbak Mary di mana Mbak Mary?
1: Mbak Mary di Oesao.
0: Oesao.
1: Mbak Mary tersar di Lombang, dia baru pindah ke Pas.
0: Pas. Begitu pindah langsung pas request and sharing begitu Mbak Mary.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, Mbak Mary, ini topik kita karena hari ini ada peringatan yang lucu begitu ya. Di iya. Hari ini itu diperingati sebagai Hari Power Ranger. Mungkin Mbak Mary pas ingat kok Power Ranger film anak-anak begitu.
1: film anak-anak.
0: Yang Melinda tanya, yang Melinda tanya ini mungkin sekedar apa ya? Putar kembali ingatan waktu kecil.
1: Itu. Kakak itu waktu itu. Beli TV jadi sepan laki-laki besar ini. Dia mulai beli-beli pakaian kalau jalan dan dia beli-beli pakaian Power Ranger.
0: Mungkin Mbak Mary atau anaknya Mbak Mary film yang kesukaan kayak superhero begitu ya, pahlawan-pahlawan begitu
1: iya.
0: Tuh apa
1: itu
0: Power Ranger
1: dia put topeng lah jadi
0: oh isi, topeng juga
1: tapi dia permainan ini kakak ada dalam satu dos segala macam ini ada
0: sampai permainan juga
1: iya
0: baju topeng
1: baju
0: permainan
1: itu. Iya.
0: Waduh.
1: Senapan dong dibeli gitu. Kalau mau bermain kawan datang itu pokoknya semua di tengah baru bermain habis. Mama ini apa pilih satu itu kembali di dalam sedot.
0: Aduh, luar biasa. Nah,
1: itu. Sampai bisa ini, sampai boleh hilang satu deh hitung ibu nah. Nah ini yang kepala sakit ya dia. Itu setan yang ada dan teman-teman itu setan yang ini.
0: Aduh, jangan.
1: Jadi, itu dia bilang itu sama kawan-kawan dong. Nah.
0: Kenapa suka gitu. Begitu?
1: Kalau anak-anak waktu itu kan film ada itu. Kakak itu dong mulai jalan dong itu dong beli itu saat lain. Mamir waktu itu jual makanan-makanan ringan. Jadi ambil semua-semua itu. Nah dia pun hadiah-hadiah itu. Nah lucu.
0: Iya, iya kebetulan gitu ya kan hari ini. Jadi ya. Sekedar membangkitkan memori-memori.
1: Yang lenyap begitu.
0: Iya, ini hal-hal kecil tapi punya kenangan ya. Yang luar biasa ya. Begitu Linda bilang, cuman bilang Power Rangers saja, Mama Mary langsung teringat ya, anak
1: tadi kan kesayang. Tadi saya bilang kakak ini apa ceritanya kakak Linda? Tapi malu bertanya. Ah itu satu waktu itu berapa bulan lalu jadi salah satu siaran juga sudah siaran juga dia tanya tentang permainan dulu juga jadi saya bilang kalau dulu gala asing dengan main kasti itu dia sudah sama dengan bola voli tapi waktu itu kan bisa beli bola jadi kita mulai ambil itu tali jewang yang mama dan di kampung bikin dia punya pasarnya buang dia pun alis itu jemur untuk ikat benang itu kan taruh batu di dalam bola-bola dia aja. Itu sampai main bola-bola.
0: Itu kalau kena sakit loh Mama.
1: Tapi itu dia tebal kakak itu.
0: Oh,
1: dan jaringan. Nah, karena bola voli jadi masih mahal. Atau yang bola plastik itu.
0: Nah, oke, okay. Ini membangkitkan memori ya, kenangan adik-adik ya waktu kecil. Oke, okay, Mama, ini silakan mau lagu dulu atau salam dulu?
1: Salam untuk Opa ini, Sisi Renontasi, Osiri, dan untuk semua-semua pendengar.
0: Oke,
1: okay. Lagu nanti saya ikutkan,
0: ikut sa? Oke,
1: okay. Untuk kakak yang bertugas, terima kasih banyak. Besok lu selesai yang lebih lucu. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Mary di OSO. Jadi pembuka nih request and sharing untuk edisi hari ini. Dan yang mau gabung ya, bisa juga kita sementara live TikTok RRI Kupang ya. Ada siapakah gerangan ini? Oke, okay. Ya di line teleponnya Pro 1. Halo.
2: Halo, sore.
0: Selamat sore, siang jelang sore. Dengan siapa?
2: Dengan Mak Mer, 01 di Kanaan.
0: Yang tadi Mak Mer Oisao, ini Mak Mer di
2: Kanaan.
0: Oke.
2: Okay. Nanti Mak Mer Kanaan turun pas pan masuk.
0: Menguasai begitu ya.
2: Iya, kebetulan pas masuk.
0: Oke, okay. Mak Mer, ini ada satu peringatan yang agak lucu juga sih, tapi cukup membangkitkan memori ingatan waktu lalu. Hari ini kan diperagiti hari Power Ranger, Mak Mer. Jadi
2: oh, Power Rangers itu film kesukaan juga tuh.
0: Oh ya.
2: Iya, dulu kan betepu anak dong, masa-masa itu kan dong suka nonton Power Rangers. Itu Power Rangers yang untuk film barat. Kalau film Indonesia, Keluarga Cemara.
0: Oh iya. Oke, okay. Iya. Kalau Mak Mary dulu apa nih? Itu kan adik-adik temannya. Kalau Mak Mary dulu apa?
2: Itu film kesukaan barat yang berseri itu, Laura Angel tuh.
0: Begitu.
2: Kalau Sunday yang Osin, film Osin.
0: Osin.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Itu zaman-zamanku itu.
0: Iya. Ini anak-anak yang kayak kita kan tidak tahu, bisa langsung searching ya.
2: Iya.
0: Film
2: kalau tidak kan ya, ini drama di radio tutup tinular.
0: Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Jadi waktu kalau untuk yang Power Ranger itu juga jadi tontonan utama begitu.
2: Iya, tontonan utama waktu itu kan. Waktu itu kan lagi rame-ramenya, jadi bukan anak-anak saja, orang tua juga pada doyan nonton.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Kenapa? Seru?
2: Karena filmnya seru. Sampai-sampai baju kos, saya beli kasih anak-anak, dan saya baju kos harus ada gambar Power Ranger.
0: Luar biasa ya?
2: Iya, karena terbawa ceritanya anak-anak suka, memang betul. Film-film dulu itu, kalau sekarang ini kan filmnya kebanyakan AI yang style, jadi kurang menggigit.
0: Dan bahkan sampai teringat sampai sekarang gitu ya.
2: Iya. Sama seperti SpongeBob, walaupun SpongeBob tapi tak kalah juga dengan Upin Ipin. Aduh, ini cucu satu orang ketahuan.
0: Itu pasti kesukaannya siapa itu?
2: Ini Sivi, kesukaannya Sivi, Tante Linda.
0: Oh, Sivi, Upin Ipin atau SpongeBob?
2: Iya.
0: Tiap hari pasti ya.
2: Tiap hari, tak kenal lah.
0: Refreshing gitu ya. Okay,
2: iya, deh. Jadi ketong yang tua-tua tuh akhirnya ikut nonton, tahu jalan ceritanya. habis selesai ikut nonton dong, saya mau nonton nanti dong ganggu pekerjaan yang lain, jadi terpaksa duduk manis sambil makan, ya mau makan selesai harus nonton-nonton dulu.
0: Okay. Daripada HP terus-menerus ya, Oma ya.
2: Iya, memang kita harus ini bisa mengarahkan mereka.
0: Oke deh. Ya, Mak Mer, mau lagu atau salam dulu?
2: Salam buat Mak Mer 01 tadi, Mak Mer yang Oisao, Mak Mer di Pasir Panjang, Bunda Asmi, Bung Endang, Opa Emi, Ibu Utri dan Pak Freddy. Singkatnya buat semua yang lagi dengar saja.
0: Iya. Ini lagunya ada Yofi Enono untuk kekasihku, Malik and the Essential begini begitu, Rizky terlukis indah, Yunisara sama Dewa Risalah Hati. Mau yang mana?
2: Yunisara sama Dewa. Itu spesial buat yang ada di Satu Veto, Bapak Botus dengan yang ada di Mantasi. Cecilia. Lupa ini Cecilia nih. dan Bung Endang di Ragnama. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Mak Mer. Iya deh, Yura Yunita, Yunisara lagi. Oke, terima kasih Mak Mer. Ini Linda baru bilang Power Ranger langsung. Kayaknya ikonik begitu ya waktu lalu ya. Jadi boleh di sharing ya teman-teman yang punya apa ya superhero yang dijagokan ya. Seperti apa, boleh gabung di request and sharing. Halo, request and sharing.
3: Selamat sore. Boleh request.
0: Dengan siapa dulu request and sharingnya?
3: Ini terlalu dulu, Merika, Meri-Meri.
0: Yang ini?
3: Ini Meri tiga.
0: Kayaknya hari ini dipenuhi oleh. Ini Mak Mer yang gimana ini?
3: Ini Pasir Panjang.
0: Awas nanti jadi yang ini, kalau tiga kan ganjil ya, harus tambah satu supaya genap. Jadi
3: ada mampir taruh.
0: Oke deh. Mak Mer, ini tontonan waktu kecil ya, karena kebetulan hari ini begitu Linda apa ya buka gitu ya informasinya, ternyata hari ini itu diperingati sebagai hari Power Ranger.
3: Ya itu sudah ini.
0: Masih ingat kok Mama?
3: Itu kesukaan saya anak kedua itu.
0: Oh begitu.
3: Walaupun cewek sampai cari bajunya dulu. Cari baju di mana kok pakai baju Power Ranger. Sampai beli dia punya itu mainan-mainan.
0: Oh ya?
3: Itu apalah itu, kucing dan tikus itu yang tidak mati-mati itu. Mickey Mouse itu.
0: Tidak mati-mati.
3: Apa ada Dora dulu tuh.
0: Oh, Dora di Explorer.
3: Cari itu boneka juga. Sampai sekarang Sepuluh umur 25 tahun itu boneka masih ada di Sumba sekarang.
0: Oh, tetap ya kesukaan.
3: Orang yang dikasih dia simpan juga. Itu keliling kota Kupang ketemunya di Dutalia.
0: Oh iya. Dora and the Explorer gitu ya.
3: Iya.
0: Tapi tayangannya bagus, itu belajar juga itu. Nonton sambil belajar.
3: Terus Teletubbies. Oh. Sampai cari bajunya juga.
0: Berpelukan.
3: Berpelukan di bukit Teletubbies. Tapi saya juga suka nonton. Oh.
0: Karena anaknya suka berarti mamanya jadinya suka nonton.
3: Dampingi, iya betul.
0: Dampingi, betul. Ya. Walaupun film kartun ya, tapi tetap ya ada pendampingan-pendampingannya.
3: Tapi mamanya gitu. Paling suka itu Mickey Mouse.
0: Mickey Mouse.
3: Dengan snowman.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya hafal ya mama ya. Jadinya hafal jadinya.
3: Hafal dong. Putri Salju.
0: Aduh.
3: Kalau dulu kan kartunya lebih banyak dong daripada film-film sekarang. Hampir semua TV itu ada kartunya.
0: Oke, ini membangkitkan kenangan
3: kenangan-kenangan tahun-tahun dulu ya.
0: Iya, oke. Tapi menyenangkan ya.
3: Menyenangkan kalau kita nonton lagi.
0: Pasti ada akan ada cerita-cerita gitu.
3: Iya.
0: Sampai
3: cerita-cerita dulu sekarang.
0: Beli baju, beli
3: film
0: permainan.
3: Dulu lebih menyatu di hati daripada film-film sekarang, toh. Sama kayak lagu dulu menyatu sampai dari tahun 70-an bisa menyatu sampai tahun 2026, toh. Tidak dilekang oleh waktu.
0: Iya.
3: Okay. Itu selalu di hati kalau lagu-lagu dulu, karena lagu dulu itu mempunyai makna tertentu, bukan dia atas nyanyi kan.
0: Oke.
3: Okay. Kalau sekarang ya asal nyanyi ya tenor paling 1-2 kali sudah hilang.
0: Ganti lagi yang baru.
3: Ganti lagi yang baru. Kan begitu.
0: Oke. Mama, ini mau sampaikan salam untuk siapa, Mama?
3: Salamnya buat Mami Rita. Nom Leni nomor 1, Mami Rideta. Ini berapa hari
0: berturut-turut? Oh begitu.
3: Kenapa Amerika hari apa bilang? Ini 3 orang berturut-turut.
0: Oh begitu.
3: Salam buat Bapak Botus, Bunda Ayu, buat Mama satu lagi ini di Papua ini. Nama Utri. Buat

0: Ada apa ini?
1: Iya?
0: Dari lagu kok.
1: Lagunya tadi Yura Yunita sama Dewa 19 Risalah Hati. Lalu ada Yofi Untuk Kekasih Sejati.
0: Iya, Untuk Kekasih Sejati.
1: Oh, ya. Oke, sudah
0: makasih.
1: Disiapkan. Terima kasih. Selamat. Iya. Bergabungnya sama Mary ketiga. Mengantarkan kita di Kupang sore gitu ya. Oke, lanjut lagi. Halo.
2: Halo, selamat sore Kak Linda.
1: Selamat sore, request and sharing dengan siapa?
2: Opa Emi di Tilong, Kak Linda.
1: Oke. Opa Emi. Oke.
2: Iya.
1: Apa kabar Opa Emi?
2: Kabar baik Kak Linda.
1: Luar biasa. Opa Emi, ini tentang film-film gitu ya, tontonan-tontonan waktu kecil, kartun, tokoh-tokoh superhero. Kalau Opa Emi punya superhero yang favorit tidak? Kebetulan hari ini tuh diperingati, lucu sih, hari ini diperingati sebagai hari Power Ranger.
2: Kalau film-film kartun, film-film anak-anak itu kan, nah itu kalau saya itu suka itu Tom and Jerry itu.
1: Tom and Jerry, waduh, iya. Sampai sekarang gitu.
2: Itu dulu itu Kak Linda, tapi sekarang kayaknya susahnya ada lagi itu film dong itu Kak Linda.
1: Emang jarang sih, tapi kalau dicari pasti ada. Masih tetap
2: oh,
1: idea.
2: Iya, tapi kan sekarang sih jarang diputar di itu tadi.
1: Iya, kalau di televisi sih jarang. Oke. Okay.
2: Iya, itu sudah tadinya.
1: Kenapa sih kan ternyata suka ini?
2: Ya itu kan itu main hibur tuh Kak Linda. Cerita-ceritanya lucu-lucu. Jadi kan ketika kita apa ya rasa tenat, rasa ini. Ketika nonton itu kita jadi ini kembali itu Kak Linda.
1: Iya, refresh lah. Refresh. Iya. Yang paling gampang ya nonton.
2: Iya.
1: Lucu-lucu bisa jadi apa? Iya. Jadi santai kembali.
2: Iya, bisa menghilangkan itu ketenatan sejenak Kak Linda.
1: Oke. Oke. Iya, Opa, ini silakan. Mau salam dulu atau lagu dulu?
2: Lagu dulu Kak Linda.
1: Lagunya ada Yura Yunita, Dia 19 Risalah Hati, Yofi untuk
2: Yura Yunita.
1: Oke, ya, silakan.
2: Itu apa judulnya itu Kak Linda?
1: Risalah Hati.
2: Risalah Hati.
1: Mm-hmm.
2: Oh iya. Oke.
1: Untuk itu, siapa?
2: Untuk yang pertama yang 3M dong itu tuh Kak Linda. Nah, karena tadi WSA masa duluan, jadi kita kasih WSA Mak Mary 01. Untuk Mak Mary 01 WSA, terus Kanaan Mak Mary 02, terus Pasir Panjang Mak Mary 03. Jadi Mak Mary KKP.
1: Oh, WSA
2: Kanaan Pasir Panjang.
1: Ada sebutan baru.
2: Iya, UKP itu Mak.
1: Oke.
2: Kalau dari Kanaan berarti KPO. Kanaan Pasir Panjang Oesau. Begitu Kak Linda. Kalau okay. Dari Pasir Panjang berarti PKO. Pasir Panjang Kanaan Oesau. Begitu.
1: Oke, okay, iya.
2: Tapi ya tadi masa dulu kan ini 01. So, Oesau, jadi Oesau 01.
1: Mm-hmm.
2: Kanaan 02, Pasir Panjang 03.
1: Okay.
2: Yang berikut ini untuk Sisilia 01. Di Mantasi. Mm-hmm. Ada 01 Bapak Butuh. Ya, berikut ada Ibu Utri sama Bang Freddy di Merauke. Dan siapa lagi? Oh ya, ini Bung Ferry di Kampung Aman Soe. Dan Om Endang di Kampung Gerak Namo. Dan semua-semua saya Kak Linda.
1: Oke.
2: Kak Linda, selamat siang, selamat bertugas. Selamat sore ya Kak Linda.
1: Udah sore, sudah jam 3.
2: Iya. Selamat sore, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu. Makasih Kak Linda.
1: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Opa Emi. Iya, OPMI di Tilo.

Iya, kalau Opa Emi sih suka Tom and Jerry karena lucu begitu ya. Ada Hina Rolls ya, Kak bisa request lagu baru gak? Terpesona BCL Just Flow. Oke. Kebetulan disiapkan, ditunggu saja. Yang gabung ya di live TikTok juga boleh komen ya, boleh komen di live TikToknya Pro 1 RRI Kupang. Boleh komen di live TikTok RRI Kupang. Tidak hanya itu, bisa juga di WA Pro 1. Kalau di WA-nya Pro 1, 081138209440 itu pesan teks ya. Pesan teks. Oke, pesan teks. Dan bisa juga di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali. Lina masih nantikan ya, karena request and sharing ini dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Kita mulai dulu dengan Yura Yunita sama Dewa 19, Risalah Hati.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, kita masih terus lanjut untuk rangkaian request and sharing kita sudah di Kupang sore ya. Oke, yang bergabung ya sama Linda di live TikTok RRI Kupang. Terima kasih ya, selamat sore. Oke, Mangdalika. Iya, Mangdika. Iya, ada Ma Yuli, selamat sore. Beng-beng juga Wijati, orang biasa, ada Uma dan ya rakan juga ini yang punya nama akun yang sudah gabung ya di live TikTok RRI Kupang. Terima kasih, ada Apo ya. Apollo dia Dedi. Oke. Okay. Duti Rapi, Pitstang juga. Oke, okay, thank you. Yang mau request ya, boleh kasih komennya dulu ya, boleh kasih komennya dulu di live TikTok juga boleh ya. Bisa juga di WA-nya Pro 1. Di 081-138-209-440 atau bisa juga di line teleponnya Pro 1 begitu ya. Bisa juga di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 82543 kali. Ada Marion, ada Adrian, selamat sore yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang. Oke, okay, ini memang agak apa ya, kadang lucu juga sih, begitu Linda searching gitu ya, ternyata 28 Agustus itu diperingati sebagai Hari Power Ranger. Tadi sempat tanya langsung tuh gitu ya, dengar kata Power Ranger langsung tuh kita teringat dengan tontonan-tontonan superhero zaman dulu gitu ya. Power Ranger ini memang peringatan Hari Power Ranger ini jadi momen ya untuk para penggemar gitu ya merayakan superhero ikonik ya di waktu dulu begitu ya. Oke, jadi ada iya mulai dari Mighty Morphin Power Ranger dengan berbagai seri-seri terbarunya ya, jadi ini dijadikan sebagai penghormatan terhadap nilai kerjasama, keberanian, dan juga pertarungan-pertarungan yang epic yang dihadirkan begitu ya dalam tontonan tersebut. Jadi ya ini asal-usul Power Ranger itu mulai dari tahun 1970-an ketika Marvel Comics itu sepakat bertukar ide dengan perusahaan produksi televisi Jepang ya di Toy Company. Jadi di masa itu versi Jepangnya itu dari Spider-Man itu dibuat. Jadi tiga seri Super Sentai juga diproduksi dengan meraih popularitas yang besar di Jepang. Lalu ya Power Ranger kemudian diciptakan sebagai versi Amerika ya dengan alur yang sedikit dimodifikasi sesuai dengan standar televisinya Amerika begitu. Jadi ternyata sudah mulai ada itu sejak tahun 70-an ya, 1970-an. Oke. Okay. Jadi karena begitu disebut langsung gitu ya, langsung ingat gitu tuh teringat tontonan zaman dulu. Oke, okay. Yang gabung ya di live TikTok-nya Pro 1 juga RRI Kupang ya, live TikTok-nya RRI Kupang di request and sharing. Boleh ya, silakan di kasih komennya. Tontonan yang ikonik gitu ya, superhero yang paling disuka itu apa sih gitu ya. Power Ranger juga atau wah mungkin tadi ada kalau sekarang Spider-Man, Batman, apalagi ya yang superhero-superhero. Boleh. Kasih komentarnya. Dan Linda menantikannya sampai di jam 4 sore. Masih panjang waktunya. Halo.
3: Halo, buat
2: Halo, request and sharing dengan siapa?
0: Request and sharing dengan Ibu Utri di Merauke.
2: Ibu Utri, selamat sore.
0: Iya, sore juga Kakak Linda.
2: Apa kabar Ibu Utri?
0: Kabarnya saya bersama keluarga sehat Kakak Linda. Kakak Linda mudah-mudahan sehat ya bersama keluarga di rumah. Diberikan rezeki yang banyak dan selalu sehat serta happy bersama keluarga.
2: Amin. Iya, Ibu Utri, ini hari ini itu itu ternyata ada satu peringatan yang unik, itu diperingati Hari Power Ranger, masih ingat? tontonan
0: itu saya tidak ingat Kakak Linda.
2: Oh, kalau tontonan superhero waktu yang paling disukai Ibu Utri apa? Kartun-kartun waktu
0: lalu. Kartun-kartun itu saya paling suka Ipin dan Upin.
2: Oh. Suka Upin Ipin.
0: Iya. Itu paling hobi itu nonton waktu masih zaman-zaman Ipin dan Upin kan. Jadi saya paling suka itu. Pokoknya kalau ada, kan dulu kita masih pakai ini apa televisi hitam putih. Dulu ya, jadi kalau sudah ada film itu saya paling suka. Terus berjalannya ini, terus saya sudah punya televisi apa warna. Terus saya beli ini, apa saya beli untuk ini, kita bisa nonton begitu.
2: Oke.
0: Okay. Iya, karena anak saya juga paling hobi, jadi terpaksa mamanya juga hobi, anak-anak juga. Kan waktu itu anak-anak saya masih kecil ya, masih masuk TK apa, jadi anak-anak paling senang itu, apa, Ipin dan Upin. Ayo. Jadi lucu Kakak Linda waktu anak-anak suka, mama suka, tapi bapak tidak suka gitu.
2: Rebutan remote kah atau?
0: Tidak, karena begini, kita kan punya dua televisi, satu baru yang apa yang warna, yang satu kan masih hitam putih. Jadi kalau bapaknya mau ini remote yang warna. Anaknya bilang, papa hanya pakai yang hitam putih. Jadi terakhir papanya mengalah pakai hitam putih. Lucu. Oh, lucu kalau apa film-film kartun itu.
2: Lucu. Iya, jadi refreshing gitu ya.
0: Iya. Jadi sekarang itu kalau saya ingat Ipin Upin itu kan biasa baju anak-anak Ipin Upin. Jadi kalau saya lihat itu seketawa. Sekarang kalau saya lihat anak-anak yang masih pakai itu seketawa, lucu. Aduh, dulu saya punya anak masih kecil-kecil tuh paling hobi nonton Ipin Upin.
2: Oke. Mbak Utri, ini mau salam dulu atau lagu dulu nih?
0: Lagu dulu sudah Kak Linda. Lagunya apa Kak Linda?
2: Ada Yovianuno Untukku Kekasih, ada Rizky Febrian Terlukis Indah, Raisa Tentang Dirimu.
0: Raisa saja Tentang Raisa. Dirimu.
2: Oke. Okay. Silakan.
0: Karena tadi Kak Linda bilang apa senang nonton kartun apa? Itu sudah yang tadi itu Ipin Upin karena diri saya sendiri. Oke, kirim-kirim dulu ya untuk Mama Ima di Momere. Semoga Mama Ima selalu sehat. Opa Miller, Opa Endang dan juga Bunda Asmi ya, semuanya sehat di siang hari ini. Dan juga Ibu Natalia di Toli-Toli. Dan Kakak Linda saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, serta pendengar setia RRI Kupang dimana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Kakak Linda. Semoga Kakak Linda selalu sehat dan selamat sore.
2: Selamat sore. Terima kasih Bu Utri. Iya. Oh, suka Upin Ipin. Upin Ipin masih ada kok, masih tayang sampai sekarang. Masih tetap lucu juga. Oke, terima kasih gitu ya. Jadi memang kalau bicara ya kartun ya, film-film superhero yang specially anak-anak itu pasti akan langsung membawa memori ke masa kecil gitu ya, dan selalu apa ya, menyenangkan ya, mengingat memori-memori yang menyenangkan gitu. Jadi jadinya membawa kebahagiaan begitu. Oke. Okay. Ya, kita masih terus lanjut dan Linda puterin dulu Yofi and His Friend untuk Ku Kekasih Sejati.

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang sore ya, dengan menghadirkan request and sharing yang dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Dan ya, pendengar, bicara tentang tokoh-tokoh superhero gitu ya, menjadi favorit ya, pasti setiap orang punya tokoh superhero masing-masing begitu ya. Dan tadi sempat disinggung itu, begitu disebutkan namanya saja langsung langsung teringat gitu ya. Dan ini kebetulan tadi sempat Linda info juga, hari ini 28 Agustus itu ternyata diperingati sebagai hari Power Ranger, Mighty Morphin Power Ranger. Oke. Ya, jadi dari perkembangan ya, perkembangan-perkembangan yang ada ya, itu musim Power Ranger itu mulai didistribusikan ya di oleh Saban Entertainment, lalu kemudian dibeli oleh Walt Disney Company di tahun 2001 ya. Jadi musim Power Ranger Jungle Fury itu dirilis di 2008, ada 2009 ya, kemudian kembali ke Disney itu di tahun 2010. Jadi peringatan 20 tahun Power Ranger itu, Nickelodeon memutuskan untuk menayangkan musim Power Ranger Mega Force. Iya. Jadi perusahaan mainan dan permainan papan Hasbro kemudian menetapkan 28 Agustus itu sebagai Hari Power Ranger National atau National Power Ranger Days. Oke, seru juga sih sebenarnya ya. Oke, boleh di-share di sini ya, di line telepon, di WA-nya Pro 1. Oke. Tokoh superhero kesukaan atau favoritnya pendengar di request and sharing untuk edisi hari ini. Boleh salam nanti, boleh pilih lagu juga. Sudah ada lagu-lagu yang disiapkan sampai di jam 4 sore nanti.

0: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

Afga Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sofi Novindri, susah lupakan. Rina Arijah.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini,

Iya, selamat sore pendengar. Untuk rangkaian Kupang sore ya dengan menghadirkan request and sharing, kita tuntaskan di jam 4. Thank you ya untuk semuanya yang sudah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan nanti di jam 4 sore kami akan hadirkan untuk Anda ya obrolan tentang ekonomi digital ya, akan dihadirkan untuk pendengar semuanya di jam 4 sampai jam 5 sore. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Ya, pendengar, selamat sore dan di rangkaian Kupang Sore di Ekonomi Digital untuk edisi hari ini ya. Kami hadirkan untuk Anda. Ya, dialog Kupang Sore untuk edisi hari ini. Kami akan kita akan sama-sama bicara tentang arti penting penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Dan sore hari ini ya kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, ada Pak Wisti Rogete Silalahi S.Hut MM, dosen di Universitas Terbuka. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Bu Linda.
0: Apa kabar Bapak sore hari ini?
1: Ya, baik-baik ya, puji Tuhan. Semoga baik juga di sana, Bu Linda.
0: Iya, baik. Terima kasih meluangkan waktu untuk sama-sama di sore hari ini kita bicara di topik besar tentang ekonomi digital. Dan ini bicara ya tentang arti penting penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Ya, arti penting penganggaran untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Kalau bicara tentang penganggaran, kita palingan berpikir tentang oh ini kayaknya pemerintahan begitu ya, Bapak ya. Ataukah mungkin kayak organisasi atau perusahaan begitu. Tapi kalau untuk kebutuhan hidup sehari-hari ini jarang begitu ya, jarang diperbincangkan begitu. Nah ini apakah penting gitu ya di awal kebersamaan kita untuk sore hari ini, Bapak, apakah penting nih penganggaran untuk pemenuhan kehidupan di masa yang mendatang? Silakan.
1: Ya, terima kasih Bu Linda. Penting ya. Kita sebenarnya bisa belajar. Beruntung kalau kita bekerja di kantor, mau di pemerintah, di organisasi, itu sebenarnya bagian dari proses belajar yang bisa diterapkan di rumah sebenarnya. Karena di situ kan juga ada tahap-tahap organisasi, langkah-langkah, ada tentunya semua mengarah kepada goal, pada tujuan. Sehingga dari awal tahun sampai akhir tahun, awal tahun sampai akhir tahun, kita bisa mengikuti mekanisme pekerjaan di kantor, itu sebenarnya contoh yang baik untuk terapkan di rumah ya. Sayang sekali kalau kita tidak ikut juga lakukan itu, padahal kita melakukannya. Jadi kalau kita bisa melakukan untuk orang lain, organisasi, alangkah baiknya kita juga bisa terapkan di rumah, karena itu kan juga ada ilmu-ilmu manajemennya yang sebenarnya bisa kita terapkan. Nah itu yang sering-sering orang-orang itu lupa ya, sehingga memang ilmu manajemen itu sepertinya jarang membahas, tapi sekarang-sekarang sudah membahas supaya jangan sampai pribadi-pribadinya tidak sejahtera sementara organisasinya sejahtera, begitu ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, bicara sekarang kan bulan Agustus ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya kantor juga sudah mulai monitoring, biasanya ini dia sudah lihat ini per 1 berapa persen dari Desember, sekarang sudah bulan ke-8.
0: Iya.
1: Capaiannya harusnya 8/12 gitu ya. Tapi kalau masih 4/12, oh berarti kita ada terlalu, ada apa nih, terlalu los kah? Atau mungkin targetnya salah, atau mungkin terlalu berlebihan, atau mungkin cara kerja salah. Nah sama kayak pribadi, harusnya tiap orang kan juga punya target. Biasanya kita kan kalau akhir tahun bikin target ya, semacam resolusi.
0: Yeah,
1: nah, ya nanti mau begini. Nah, ini boleh dievaluasi. Supaya jangan sampai kalau melenceng ya cepat-cepat kita perbaikilah gitu. Nah, itu semua tentu hubungan, kalau kita bicara keuangan, definisinya budgeting, anggaran ya. Sebenarnya sama, itu semua kan mirip-mirip, target, rencana, rancangan, anggaran. Hanya kalau sudah bicara keuangan, dia lebih pasnya kalau anggaran. Kalau fisik boleh bilang rencana, boleh bilang anggaran, target, boleh bilang rancangan. tentunya kita bisa melihat lebih berbahaya kalau kita tidak punya rencana gitu ya. Tapi memang kita harus punya rencana supaya uang dana kita itu berapa yang mau kita gunakan supaya hasilnya maksimal. Misalnya tentunya dikaitkan sama berapa pendapatan kita, berapa yang kita gunakan supaya bisa untuk memenuhi target kita, dan berapa yang kita siapkan untuk antisipasi kalau ada hal-hal tak terduga. Karena kan sekarang ini sesuatu banyak sekali tidak terduga, sehingga harus ada dana persiapan. Tapi memang bahasan kita kali ini itu memang harus kita jelaskan juga batasannya ya. Akan susah kalau kita bicara pendapatan, karena Indonesia itu kan masih punya masalah ya, pengangguran begitu banyak ya. Ada berapa, saya belum sempat cek berapa juta. Nah kalau sudah bicara itu tentunya sudah gak relevan ya. Misalnya kita anggarkan pendapatan kita 60% untuk solusi, tapi pendapatan saja tidak ada. Misalnya nah itu pengangguran. Nah, itu kita sudah, ya memang ada kelemahannya, tapi itu kita bahas di sesi yang lain ya. Nah, kalau kita, ini yang kita bahas adalah jangan sampai orang-orang yang punya penghasilan lebih tapi mismanage sehingga akhirnya tidak bisa memaksimalkan potensinya pada saat dia usia produktif, sehingga nanti di masa depan ketika dia sudah tidak produktif, sudah pensiun, belum kerja, ternyata kan si manusiawi kan akan menurun ya, kinerjanya menurun. Kecepatannya menurun, akhirnya juga pekerjaan juga mungkin sudah pensiun, penghasilan berkurang, bahkan mungkin fisiknya mulai sakit. Nah, dia mulai memakan tabungannya. Nah, kalau tidak memakan tabungan kan nanti menyusahkan orang lain.
0: Benar. Nah,
1: tentunya itu yang harus. Jadi kalau kita judulnya masa depan itu adalah itu ya, supaya tadi kita bisa mengatur agar kita sudah mengantisipasi tak terduga, berpikir jauh ke depan. Sehingga hal-hal seperti termasuk juga misalnya asuransi, perencanaan masa depan sudah kita perhitungkan. Sisahkan dana kita sekarang untuk nanti kebutuhan-kebutuhan yang masa mendatang, sehingga kita tidak menjadi beban. Targetnya adalah sebisa mungkin kita tidak bisa menjadi beban. Nah itulah arti penting dari kegiatan kita kali ini. Bagi kenapa kita arti penting pekerjaan untuk menatap masa depan lebih baik, ya karena tadi, karena ada faktor-faktor ketidakpastian, ada faktor-faktor perlu ada pengelolaan keuangan, sehingga ada posting-posting yang kita siapkan untuk operasional, untuk kesukaan, apa juga untuk investasi, untuk cadangan, sehingga posting-posting itu bisa kita tekuni, bisa kita taati, tentu ada panduannya yang bisa kita pakai supaya itulah kita disiplin di situ, atau mungkin berusaha mengikuti itu supaya itu menjadi panduan kita untuk mengamankan masa depan kita. Kira-kira begitu dasarnya, Bu Linda.
0: Dan yang disampaikan oleh Pak Wise ini bisa, kalau mau dibilang bisa sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umumnya begitu ya ditanyakan kepada orang-orang yang dirasa orang lain gitu, dia itu mampu sebenarnya, tapi kok kenapa ujung-ujungnya kok tidak menghasilkan sesuatu begitu ya, atau kayak tidak ada hasilnya dari kerja kerasnya, apakah itu begitu Bapak?
1: Iya, betul sekali ya. Memang di situ letaknya. Mungkin ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang juga ya. Setidaknya ada beberapa prinsip yang mengelola keuangan. Kalau peribahasa-peribahasa orang tua kita kan jelas ya, jangan besar pasak daripada tiang, gitu ya, macam-macam ya. Terus ada macam-macam lah ya, pengelolaan keuangan itu ada macam-macam. Tetapi prinsipnya yang sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit ya, menabung kecil-kecil, jadi kebiasaan menabung itu baik dengan sebagainya, itu adalah prinsip-prinsip yang kita pakai. Tetapi memang kalau kita tidak punya acuan, kita bisa salah ya. Karena kita banyak juga lihat orang yang sudah pensiun, ternyata sama orang yang jadi biasa-biasa saja kok, yang biasa-biasa ini tidak menjadi beban ya. Yang pensiun itu nanti mulai sakit, akhirnya sampai harus jual ini, jual itu, dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang menjadi beban dari generasi berikutnya. Nah itu benar-benar yang kita harapkan tidak terjadi. Nah misalnya sekarang kalau kita lihat ada dua prinsip. Pertama itu ada Elizabeth Warren, ini orang Amerika, dia ahli hukum tapi dia juga pengamat ekonomi. Nah, tapi kembali ke tadi ya, ini untuk orang yang sudah bekerja, yang sudah penghasilan cukup ya. Okay. Tentunya kita tidak bahas, karena memang kalau yang penghasilan rendah, pemerintah itu mengakui yang penghasilan di bawah 4,5 juta sebulan atau setahun itu 60 juta kan bebas pajak ya. Mm-hmm. Usaha tidak kena wajib pajak, karena kita sudah tahu jangan kan dikasih pajak untuk kebutuhan pribadi aja sudah susah dia.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kita tidak bahas 60%, 40%, nanti dia bilang, waduh Pak, untuk kebutuhan sehari-hari saya sudah susah. Ya betul, kita
0: tidak
1: bahas
0: mencukupi, begitu.
1: Apalagi yang pengangguran kerja serabutan, aduh Pak, untuk tabung, untuk makan saja susah, masih ngutang, mau pikir lagi tabungan. Gitu.
0: Mau di mana, mau bagaimana ngaturnya begitu ya Bapak ya.
1: Tidak ada, kalau itu memang, itu kelemahan teori ini, tapi nanti kita bahas kalau sudah usaha kerja. Nah,
0: okay.
1: Dia mengatakan 50 itu harus untuk usaha ya. Untuk aktivitas operasional. Apa itu operasional? Yang sehari-hari yang kita alami sekarang ini kan, seperti misalnya yang wajib-wajib ya, seperti membeli apa, iuran rumah gitu ya, makanan, pakaian pokok, ya, yang pokok-pokok ya, kan pakaian pokok bukan pakaian mewah ya, bukan yang makanan pokok, bukan makan di mall gitu ya. Karena kita perlu makan. Nah, itu kan nggak boleh, nggak bisa enggak. Artinya ini yang betul, bukan yang kita menumpang makan di rumah orang. Itu kan tidak betul ya. Maksudnya penghasilan kita, ya. Yang memang untuk kita, ya kita perlu makan, sandang pangan papan, perlu biaya perumahan, perlu biaya sekolah anak, iuran-iuran pajak, ya.
0: Transportasi.
1: Telepon kan sekarang, zaman sekarang, telepon kan sekarang sudah menjadi kewajiban, internet sudah anggap kewajiban ya, bukan internet untuk yang nonton-nonton film ya, untuk kerja, EPE, itu kan wajib. Nah itu dihitung-hitung, setidaknya itu 50% dari penghasilan kita. Jangan dihabiskan semua, karena jatuhnya nanti itu kesenangan ya, atau mungkin kita tidak bisa mengatur. Itu 50. Jadi kalau misalnya penghasilan kita 10 juta, ya 5 juta lah dipakai untuk itu. Dikasih. Jadi namanya itu needs kebutuhan. Ada namanya wants. Wants itu 30% ya. Nah, sebenarnya itu cukup besar ya. Apa itu? Karena orang perlu rekreasi ya, mungkin perlu sekali-sekali hiburan, mungkin pemanjaan diri ya, mungkin salon gitu ya, dan
0: belanja.
1: Sebagainya mungkin untuk nonton rekreasi kan. Ada itu sekali-sekali akhir tahun piknik dan sebagainya, itu juga bagian, tapi itu tidak boleh punya 30%.
0: Hobi boleh Bapak?
1: Penyakit orang kita ya, artinya penyakit orang kita kalau ada reuni tamatan kuliah dan sebagainya baru ketemu, aduh sudah lama ketemu, kita mengurang ketemu lagi ya. Itu nanti akan lewat, jadi sudah memang waktunya setahun sekali saja.
0: Okay.
1: Nah, kemudian ada lagi yang namanya tabungan simpanan, itu dihitung 20%. Itu namanya saving atau invest ya. Itu namanya saving. Kalau yang tadi itu namanya wants. Nah, itu rumusnya begitu. Tapi ada lagi yang mengatakan Richard Jenkins itu 60 solusi. Dia mengangkat 60 kebutuhan ya. Kalau saya membacanya, ini untuk orang yang sedikit agak di bawah kemampuannya, sehingga dia harus 60% gitu ya. Kalau yang mampu, bahkan kalau sangat pengusaha sangat kaya, 30% udah cukup ya kan. Penghasilan udah besar sekali, nggak perlu sampai 50 lah untuk makan ya kan. Cukup 30 saja. Tapi kalau normalnya orang 50. Nah, kalau bisa 30 bagus. Nah, untuk yang ini 60, 10 untuk tabungan jangka pendek, tabungan jangka panjang, kemudian juga untuk kesenangannya 10%. Nah, itu Richard Jenkins ya. Sama lagi tabungan untuk pensiun, dia hitung, bolehlah. Tapi prinsipnya juga ada kita pegang di sini. Pertama, ketika keadaan tidak mendukung, penghasilan kita besar, rumus ini tidak bisa dipakai. Kita pakai, kebutuhannya naik ya 70%, tidak apa-apa. 70%, 20% keinginan, dan 10% tabungan ya, dan turun lah otomatis. Misalnya gajinya kurang, jabatannya tiba-tiba, masa jabatannya berakhir, turun jadi staf, jangan sudah kebiasaannya hidup jadi bos, nggak mau turun. Harus turun, sesuaikan ya kan. Nah, itu boleh, fleksibilitas. Dan juga prinsip, ketika penghasilan turun, yang tidak boleh yang masih bisa tekan adalah wants-nya. Tabungannya jangan ya. Nah, kalau boleh memilih, needs itu kan nggak bisa dikurangi, needs. Ini nggak bisa dikurangi. Antara wants dan saving, kita bisa mendahulukan saving. Nah, kalau memang uang kondisi nggak memungkinkan, kondisi darurat, jangan memaksakan diri untuk tetap, oh ini jatah saya harus nonton tiap malam minggu. Ya jangan, kan begitu ya. Oh ini jatah saya rekreasi, ini kan, itu kan bisa kita yang mengatur. sehingga kita bisa menyisakan itu. Lalu prinsip berikut juga ini yang sekarang itu sering disebut itu generasi tanggungan ya, sandwich generation.
0: Sandwich generation.
1: Tapi yeah, sebenarnya dengan semakin majunya zaman, seharusnya kan sekarang angka harapan hidup semakin bagus ya, penghasilan meningkat ya, teknologi semakin sehingga dulu manusia Indonesia itu kan usianya 60, sekarang harapan hidup kan 70, maksudnya sudah semakin sehat. Iya. Sudah semakin sehingga mungkin bisa jadi triple generasi, bahkan sampai 4 generasi ya, kakek, nenek, anak, cucu sampai cicit masih bisa karena semakin sehat orang kan. Tentunya kalau dari dulu sampai sekarang masih berlaku service generation. Nah, tugas kita memutus itu. Tapi sebenarnya apa itu generation? Bukan putus total ya. Jadi kita menanggung anak, kita menanggung diri kita, kita menanggung anak, kita menanggung ke atas. Jadi tiga lapis. Nah, kayak roti kan, roti sandwich itu kan lapis ya. Nah, jadi dikatakan. Nah, kenapa begitu? Karena bapak kita juga dulu begitu kan. Dia ketika usia kerja menanggung anaknya, menanggung bapaknya. Kaki kita juga dulu begitu kan, dia menanggung anaknya, menanggung bapaknya. Tapi sebenarnya kalau sekarang orang sudah semakin penghasilan semakin bagus, kesehatan pendidikan semakin bagus, kemajuan zaman, tentunya sekarang anak dan bapak sama-sama bekerja kan. Ada juga anaknya punya prinsip, bapaknya punya prinsip, sudah bekerja dan sebagainya. Sehingga sebenarnya bapak tidak perlu lagi menanggung anak. Atau anak jangan menanggung bapak gitu ya, kalau anaknya sudah besar ya, karena bapaknya sudah bisa mengatur uang dengan baik, sehingga yang masih bisa serius itu hanya bapak sama anak masih bayi kan. Tidak mungkin bayi nggak mungkin ya, sampai dia umur produktif tetap harus ditanggung. Nah, jadi generation ini adalah beban, itu harus kita hitung sebagai cost, sehingga sebenarnya yang namanya 50 itu nggak selalu 50, bisa lebih 50, tapi tetap 50-nya adalah diri kita dan lingkungan yang kita tanggung. Itu juga prinsip harus dipegang. Nah, tentunya tidak bagus ketika itu tidak kita hitung jadi beban orang lain gitu ya, bagian dari kita. Sandwich. Alih-alih kita harus punya prinsip supaya anak saya jangan menjadikan saya sandwichnya begitu.
0: Iya.
1: Ya putuslah di generasi kita. Dia cukup dengan anaknya gitu ya. Nah, tapi caranya seperti apa? Caranya ya seperti itu, kita melakukan prinsip pengelolaan keuangan, penghematan ya, terus juga investasi, kemudian juga gaya perilaku hidup sehat, sehingga ketika nanti tua tidak menjadi beban, tetap sehat, dan punya tabungan investasi, ya, sehingga cukup untuk membiayai diri. Kalaupun nanti tetap ada tanggungan, mungkin hanya fisik saja, tapi dananya tetap dari kita sendiri. Gitu.
0: Okay.
1: Nah, prinsip terakhir. Hubungan antara internal eksternal ini juga menjadi masalah. Orang Indonesia ini kan gotong royong ya.
0: Iya.
1: Prinsipnya kan kita berbuat baik supaya anak kita nanti ditolong orang, gitu ya.
0: Iya. Sehingga dan kita, membudaya itu kalau mau bilang.
1: Kan begitu ya. Tapi ingat juga prinsip pesawat itu ya. Pesawat itu kan dia menolong diri sendiri dulu ya. Baru dia menolong dirinya kan begitu. Sehingga itu mesti dikaitkan juga, tetap jangan sampai melewati yang namanya tadi wants dan menabrak wants dan saving ya, kalau bisa karena itu nggak akan ada habisnya, tergantung kepekaan kita sih. Ada kebukaan sana sini, ada undangan sana sini, arisan sana sini, tentunya oh iya kalau kita berbuat baik nanti kan itu baik untuk saya juga, baik untuk anak saya juga, betul, tetapi mesti ada kontrolnya juga. Prinsip-prinsip tadi untuk mengamankan tabungan, untuk mengamankan apa, mengamankan kesehatan, mengapa itu mesti dipegang juga itu supaya ya, jangan sampai kita sampai melalaikan kewajiban kita yang wants hanya karena wants atau hanya karena empati ya, atau akhirnya kita tidak punya tabungan untuk itu ketika akhirnya biaya berobat kita tidak kita siapkan hanya karena kita empati sama orang. Sebab belum tentu apa yang kita kasih itu balik semua, begitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan namanya itu kan faktor-faktor. Memang Indonesia, tetapi setidaknya kita harus cerdik mempersiapkannya. Internal juga penting. Kalau menurut teorinya itu perkuat dulu internal, baru bisa eksternal. Oh, kan mensana in corpore sano, dalam fisik yang sehat, dan fisiknya sehat dulu, orangnya sehat, mesti kuat, mesti baru bisa membantu, begitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu juga prinsip yang mesti dipegang supaya penganggaran itu terkontrol. kalau baca itu akan tiap hari akan ada WA-WA itu, ya kan? ada ini. Dengan teman-teman kita membuat rambu, kita tetap melihat rambu-rambu tadi. Nah, prinsip-prinsip ini juga perlu dipegang supaya menjadi acuan dalam pelaksanaan. Kira-kira begitu.
0: Okay. Dari dua contoh yang disampaikan tadi ya, 50-30-20 dengan 60-10-10-10 begitu. Kira-kira yang idealnya itu yang untuk umumnya kita lah gitu ya, umumnya kita orang Indonesia tuh yang mana sih yang idealnya untuk misalnya sekian persen gitu ya, sekian persen untuk kebutuhan, sekian persen untuk keinginan, dan sekian persen untuk saving begitu. Yang idealnya seperti apa menurut Pak Wise? Boleh di share.
1: Kalau menurut saya, katakan penghasilan kita 10 juta ya, normal. Tetapi sebenarnya needs kita itu bukan 50, karena tadi sandwich tadi.
0: Iya, sandwich apalagi tadi benar dengan 70, tanggungan-tanggungan itu.
1: Ya kan? Itu yang membuat dia naik. Sehingga, coba hitung baik-baik tabungan kita dengan yang biaya kita keluarkan itu kemana larinya. Mungkin larinya ke sandwich tadi yang tidak bisa kita hindari. Sehingga kalau kita mematok 50 rasanya mungkin kurang. Umumnya kita masih berada di sekitar 70 ya. Memang kita yang biasa 70, sementara worstnya itu masih 20, tabungannya mungkin 10, bahkan kadang-kadang tabungan 0 ya.
0: Iya, kadang-kadang karena terlalu banyak kebutuhan ataupun mungkin tanggungan, sehingga banyak yang bahkan ya banyak yang akhirnya tidak sama sekali tidak bisa menabung begitu.
1: Nah itu di situ salahnya. Mungkin penghasilannya boleh kita berkaca lagi, tapi kalau kita melihat seharusnya dengan penghasilan yang pegawai-pegawai tetap dengan penghasilan memadai seharusnya tidak perlu terjadi ya. Itu mungkin untuk orang yang katakan mungkin baru masuk bekerja, atau mungkin sakit ya, atau mungkin baru pindah pekerjaan, atau mungkin baru memulai usaha baru dan sebagainya. Kalau sudah established, pegawai yang sudah 20 tahun kerja, 10 tahun kerja sudah mulai stabil, seharusnya sih kalau masih belum bisa menabung itu muncul pertanyaan. Mungkin lainnya kita bahas tempat lain lagi. Mungkin pengelolaan keuangan itu kan ada juga kaitan sama piutang, hutang ya. Kita harus mengelola juga uang kita itu harus, itu nanti ada lagi pengertiannya. Bagaimana cara mengelola uang, misalnya bunga-bunga misalnya piutang, hutang, agar kita terjebak oleh perilaku konsumtif untuk apa, termakan godaan misalnya kita membeli sesuatu yang kredit termakan sama bunga dan sebagainya, itu juga menggerogoti. Nah itu kita hitung sebagai needs juga itu kan, needs-nya. Sehingga mungkin bisa jadi kalau memang itu disebabkan kebutuhan okay. Tapi kalau memang kita tergoda untuk kredit alat elektronik, kredit apa segala macam, tukar sebentar, tukar tambah mobil, tukar tambah ini dan sebagainya, itu kan sebenarnya kesenangan ya, yang bisa kita tekan, itu banyak loss money, hal-hal yang tidak perlu. Nah itu juga mesti kita pikirkan. Tapi secara umum, umumnya karena kita masih menganut sandwich generation, mungkin kebutuhan kita masih 70% rata-rata, kecuali sudah penghasilan kelas dinukur mungkin sudah bisa 50, karena walaupun sandwich dia masih bisa mengatur 50 karena begitu besarnya penghasilannya. Bahkan kalau sudah pengusaha besar mungkin dia bisa sampai 30 karena penghasilan sudah sangat besar. Kalau penghasilan masih pegawai satu jenis pekerjaan dengan tunjangan segitu, tetap saja dia masih bagian dari sandwich, nanti kalau akhir tahun harus pulang kampung
0: lebih besar lagi tuh Bapak.
1: Natal, lebaran itu kan termasuk menghabiskan tukin atau apa itu namanya, jasa produksi selama setahun ya, kalau memang itu suatu kewajiban harus pulang dan sebagainya, mungkin bisa didiskusikan ya. Wah ini kalau begini caranya, tabungan saya yang kerja setahun ini dia habis begitu saja ini, karena sampai pulang kampung juga budaya kita juga kalau tidak memberi-memberi nanti dibilang kok datang jauh-jauh. Nah itu lagi kan kita sehingga mungkin bisa diatur apakah pulang 4 tahun sekali dan sebagainya. Okay. Tapi kalau menurut Ibu tadi berarti menurut saya masih di kisaran 70, 20 dan 10.
0: Okay.
1: Nah, mungkin generasi berikut nanti sudah sandwichnya itu hanya bapak dan anak, nah mungkin sudah bisa lah. Mungkin naik lagi. Kalau masih bapak anak, hanya dua aja, hanya menanggung anak karena bapaknya sudah mandiri. Tapi kalau masih menanggung bapaknya, maka 70 itu masih umumnya di kita, gitu Bu.
0: Bicara tentang tabungan ya, ini karena berkaca dari ya pengalaman dan juga kita bisa melihat lah di lingkungan sekitar gitu ya, banyak yang akhirnya tidak bisa menabung. Nah, apakah ya, ini jadi pertanyaan umum sih sebenarnya Bapak, tabungan ini ya misalnya kalau di kita tetapkan misalnya 10% lah gitu, itu sudah harus di saving dulu ataukah ya setelah semuanya barulah berpikir tentang saving?
1: Sebenarnya begitu penghasilan datang langsung kita keluarkan untuk needs. Nah, itu sudah harus, jangan sampai kita kesenangan dulu ya. Oke, boleh tabungan, tapi tabungan pun tabungan yang siap dipakai, jangan needs-nya belum kita hitung. Needs ini kan jatuh temponya saat itu juga, makan ya, kurang listrik, air, kewajiban katakan masih cicilan rumah atau apa. Yeah. Itu kan harus diselesaikan, sebab konsekuensinya kalau tidak akan kena denda dan sebagainya, lebih parah lagi kan, sakit dan sebagainya. Kan itu pulsa, nanti HP-nya mati malah jadi masalah, mobil misalnya harus ganti oli dan sebagainya, sudah diperhitungkan. Gas habis ya, sudah diperhitungkan ya. Sebenarnya itu kan kalau dia air pam mati juga nanti dicabut, dendanya lebih mahal. Nah, yang list itu harus dikeluarkan dulu. Ya, jangan diutak-atik. Nah, habis itu sebaiknya lebih, walaupun rumusnya tadi needs wants, karena itu angkanya 30, 50, 30, 20, tapi sebenarnya urutannya bisa tabungan dulu yang kita amankan, baru wants. Wants itu kan bisa kita yang atur sebenarnya. Penting, tapi itu bisa ditunda. Nah, kalau tabungan itu sebaiknya bisa ditunda juga, tapi sebaiknya dia lebih didahulukan. Kalau misalnya ada hal-hal tak terduga, tiba-tiba ada kedukaan atau ada apa, kita harus pulang kampung dan sebagainya, kalau masih ada sisa, digunakanlah itu untuk saving, jangan langsung digunakan untuk wants, supaya targetnya itu mendekati dari apa yang kita sudah rancang begitu ya. Walaupun kadang-kadang bisa tidak mencapai, tapi perilaku tabungan itu yang harus menjadi sikap ya. Namun jangan berpikir tapi kadang-kadang istilah apa besok nanti, lihat nanti besok, itu tidak bagus ya. Nanti besok memang besok seperti apa, matahari besok sama saja dari pagi putar ke malam kan, timur ke barat, besok juga matahari sama kan, memangnya besok ada perubahan kan, sama. Jadi jangan berharap nanti ada bantuan dari mana, itu kan faktor eksternal, itu sesuatu yang tidak bisa kita duga. Karena tawaran pekerjaan dan sebagainya yang kita bisa pastikan yang ada sekarang kan begitu ya. Kalau nanti tiba-tiba ada tawaran pekerjaan lain, kita kan tidak tahu, yang pasti saja dulu, supaya jangan sampai ternyata nanti yang tidak kita target itu, kita belum apa-apa, kita sudah cicilan, ternyata penghasilan yang pas jatuh tempo membayar, penghasilan yang kita harap datang tidak datang, kalau berbahaya. Kalau nanti kan akan ada proyek, akan ada proposal, akan ada bantuan, ternyata batal, lalu kita sudah harus jatuh tempo membayar, tidak ada persiapan, akan jadi beban dari orang lain. Nah, itu yang maksud tidak terjadi. Ini kan kita bicara 50, 30, 20 ini untuk diri sendiri, supaya tidak melibatkan orang lain gitu ya. Kalau sudah melibatkan orang lain, berarti sudah ada kekurangan di sini kan, gitu ya Bu ya.
0: Dan itu artinya berarti pola itu atau kayak prinsip-prinsip itu seperti menjadi apa ya, kayak rules gitu ya Pak ya, aturan untuk diri kita lah begitu ya, supaya lebih tertib begitu dalam pengeluaran kita, pengaturan keuangan kita gitu.
1: Iya betul. Karena kita perlu ada disiplin kan, yang susah mungkin karena kita nggak ada acuan, tapi sebenarnya bisa juga kita punya pemikiran tanpa ada rules ini pun dalam hati kita juga kan berpikir kan, dari kecil ada apa yang nilai moral diajarkan, tapi rules ini untuk menguatkan kembali bahwa ternyata apa yang saya buat itu tidak salah gitu kan. Karena kita juga mungkin sudah melakukannya, karena ada orang merasa juga, iya saya capek kerja sebulan, tiba-tiba dalam sehari bisa hilang, habis begitu saja, kita mengumpulkannya setengah mati. Baiklah kita menghemat untuk mendapatkannya itu sebulan loh itu, atau hanya habis dalam waktu habis seminggu, dalam tiga hari, nyarinya setengah mati, agar kita berpikir untuk suatu saat mungkin itu fisik kita sama seperti itu kembali, untuk bisa mendapatkan itu. Dan secara yang kedua justru berbalik lagi, fisik kita juga semakin melemah, malah menjadi sakit, nah sehingga mesti ada persiapan untuk mengatasi itu. Nah, sehingga dari mana itu? Dari saving tadi. Kalau tidak ada saving, nanti sesuatu yang tidak terduga itu kan memang sudah ada ketentuannya kan, memang tidak terduga itu, makanya di kantor itu ada namanya dana taktis, itu disiapkan 10% atau berapa persen antisipasi hal tak terduga gitu ya. Nah, mesti ada yang namanya saving tadi, bagian dari itu untuk menjaga-jaga untuk antisipasi dan juga untuk persiapan, dan bagus lagi untuk investasi kalau bisa untuk meningkatkan bisnis tambahan kan lebih bagus lagi supaya ada peningkatan gitu.
0: Oke, tadi sempat disinggung soal tak terduga. Apakah itu termasuk dalam saving yang 10% itu atau dia beda lagi gitu, Bapak? Idealnya?
1: Iya, sebenarnya itu ada memang di bukunya menuliskan saving, tapi sebenarnya kalau secara teorinya kita bedakan antara saving dan investasi ya. Kalau saving itu sebenarnya untuk kebutuhan kita saat ini. Termasuk tak terduga. Tapi kalau investasi itu untuk peningkatan pendapatan ya. Jadi bukan dari bunga ya. Bunga itu sebenarnya bukan diharap. Orang nabung itu tujuannya untuk hal tak terduga, untuk simpanan ya. Itu memang di situ tujuan untuk dipakai lagi suatu saat dibutuhkan, kita sudah ada tabungan. Memang kan orang menumpuk itu untuk kebutuhan ya. Jadi tak termasuk dalam tak terduga. Tapi definisi yang saving tadi sebenarnya lebih luas lagi. Bisa juga investasi. Investasi itu adalah uang yang kita korbankan, tidak kita gunakan untuk dapat meningkatkan hasil di masa mendatang. Misalnya buka usaha, ya, atau melakukan apa, termasuk juga sekarang ada namanya obligasi, itu kan dapat hubungannya besar. Dia memang tujuannya itu bukan untuk sekedar mengamankan uang, tapi juga untuk meningkatkan pendapatan bunga. Karena mungkin nggak sempat ngurus usaha, minimal itulah begitu. Jadi tergantung niatnya, tapi kan tidak apa-apa. Itu kan dia berarti mengorbankan dirinya untuk mengurangi kenyamanan karena ada uang yang disimpan, tapi nanti itu kan bagus juga untuk dirinya. Jadi jangan dihabiskan semua karena nanti tidak siap lagi dan takutnya ada apa-apa, kita tidak siap begitu ya. Misalnya ada hal-hal sekitar kita tadi, terus itu mungkin ada ranting sekitarnya yang di sekitar kita juga, makanya kita ikut bagian dari itu. Keluarga ini kan ada sepupu dan sebagainya gitu ya. Sehingga mungkin itu juga ikut menambah yang 70 tadi, bisa jadi bisa lebih lagi nanti kalau ada hal tertentu. Nah, ambil dari mana itu 70-nya sudah selesai kan, ternyata ada ranting lain lagi yang bukan atas ke bawah, mungkin dari ranting sebelah sepupu apa itu, ambil dari saving tadi. Karena kalau 70 kan udah memang 70 kan atas bawah. Kalau masih ada yang lain, kadang-kadang kan kita juga tidak bisa melepaskan diri dari itu. Dari mana ambilnya? Dari saving ya gitu. Okay. Tapi saving itu banyak sekali tujuannya, bukan cuma itu, untuk lain-lain juga gitu.
0: Iya. Bicara tentang kalau ya tidak, kita kan untuk sekarang ya tidak bisa terlepas juga dari gaya hidup ya Bapak ya. Dan banyak generasi-generasi muda gitu ya, anak-anak muda yang savingnya itu ya ini boleh sekalian ya kita apa ya evaluasi juga, savingnya itu ya bukan memang untuk apa ya, untuk menabung gitu, tapi saving untuk membeli sesuatu, misalnya HP tren keluaran terbaru ya, dengan nilai yang memang sekarang ya jutaan-jutaan gitu ataupun barang-barang yang branded gitu ya, dengan nilai yang sekian digit gitu. Nah, ini bagaimana nih? Boleh sekalian. Nah, boleh sekalian. Karena jadi apa ya? Tren, gaya hidup juga gitu, dan menabung dengan untuk niatan yang seperti itu, apakah bisa gitu, atau apakah boleh, ataukah jangan sampai itu menyimpang dari prinsip yang sudah di apa ya, yang tadi sempat disinggung soal untuk masa depan gitu. Silakan.
1: Kita lihat dulu generasi muda ini yang seperti apa, generasi produktifkah atau bukan bagian dari ini. Kalau misalnya dia masih belum dari pekerjaan, tapi orang tuanya kan tidak kita masukkan dalam teori ini.
0: Yang karena pekerja, kan nol, kebanyakan berarti. Yang pekerja gitu. Karena kan ya tau lah gitu kan, sekarang kayak pekerja, generasi muda juga pekerja dan selalu up to date juga dengan tren-tren dan gaya hidup yang ada begitu. Jadi selalu terpacu lah gitu.
1: Nah memang karena tapi tetap rumus 50-30 harus dipegang ya. Nah itu kan tadi HP itu kan saya masukkan jenis itu HP yang biasa, bukan HP yang bermewah-mewah, makan yang di restoran. Jadi HP, internet, pakaian, pulsa, transportasi itu memang kebutuhan. Tapi transportasi untuk jalan-jalan kemana gitu ya. Terus untuk pulsa, HP, langganan bioskop film, terus makan di restoran. Itu kan sudah masuk ke wants, bukan ke needs lagi ya. Kita bisa bedakan. Wants tadi kan 30%. Kemungkinan karena generasi tadi belum sandwich, dia mungkin belum menikah, belum menanggung sana sini kan, belum punya anak juga kan, sehingga dia tunggal, sehingga mungkin 50-nya masih besar. Tapi kan jangan lama-lama. Anak sekarang ada kecenderungan juga sampai umur 30-35 keasikan gitu ya, karena belum berpikir sandwich tadi. Sehingga belum berpikir 70. Nah, mungkin karena merasa itu haknya, tapi kan di balik haknya juga ada kewajiban ya. Nah, sebab nanti ketika dia umur 40 juga nanti susah kan mencari kan, atau nanti juga akhirnya nggak dapat dan sebagainya kan. Sekarang juga makin banyak orang yang menikahnya terlambat. Mungkin karena keasikan tadi, 50 tadi. Boleh, tapi harus dipikirkan. Itu kan juga perlu ada persiapan pembiayaan juga. Nah, atau ya jangan sampai perilakunya itu adalah perilaku boros ya, membelinya itu dengan kredit dan sebagainya, sehingga mungkin tidak hanya untuk kesenangan ya, sementara bukan investasi. Kalau investasi bisa jadi YouTuber atau apa ya silahkan, itu kan malah ada penghasilan gitu ya. Tapi kalau hanya untuk sebagai konsumen, prinsip, tapi saya tidak yakin kalau sudah begitu mungkin prinsipnya sudah ditabrak gitu, mungkin dia hanya berpikir yang penting masih nggak minjem gitu ya, berarti nol, berarti kan savingnya tidak ada mungkin. Kalau ditanya lebih bagus, rumusnya mungkin habis di nol, memang tidak sakit, tetapi kan berarti perilaku dia tahun ke tahun mungkin tabungan nol ya. Jadi kan saran saya kan mungkin karena masih muda, tidak merasa capek, tetapi sebenarnya yang masa muda itu sebenarnya masa paling produktif, masa yang paling bagus untuk tapi jangan lama-lama ya, memang masa untuk menikmati dan sebagainya. Cuman kita ingat bahwa terusnya waktu itu jangan lebih dari 30. Kalau bisa itu dipegang mungkin akan bagus ya, kalau masih muda sudah punya penghasilan pekerjaan, sehingga kan nanti ketika dia lebih agak sedikit ini lebih luas. Nah, padahal sekarang sebenarnya sudah tidak, banyak juga generasi muda sudah pegang jabatan, mungkin sudah bisa melakukan dengan baik. Nah, jangan sampai nanti kesamaan generasi itu ada temannya yang lebih unggul, nanti coba dilihat kan, kadang-kadang kita kan ketemu teman SMA itu pas, oh ini ternyata teman kita, coba perhatikan ada teman kita yang ikut rumus ini, ada yang tidak, nanti kalau 20 tahun ketemu udah beda gitu kan. Kita ketemu 20 tahun udah beda, kok dia lain lah, mungkin dia menerapkan rumus ini, kita tidak begitu ya. Jadi ambil kita lihat juga sekitar kita, apakah supaya kita juga jangan menganggap yang kita pakai itu yang benar sendiri gitu ya. Ada rumus umum yang kita pakai supaya menjadi pembanding, dan ternyata banyak juga orang sana yang menggunakan itu dan akhirnya nanti kita tertinggal begitu Bu.
0: Tentang yang evaluasi ini ya, walaupun mungkin ke diri sendiri ya Bapak ya, karena kan ini berkaitan dengan rules yang kita buat atau prinsip-prinsip yang dibuat untuk diri kita. Ini sebaiknya kapan gitu kita mengevaluasilah tanda kutipnya atau merevisi begitu. Apakah ketika kita melihat bahwa kayaknya ini pengeluaran saya ini sudah tidak baik lagi, ataukah ini sepertinya keuangan saya sudah mulai menyusut, baru dievaluasi, baru direvisi, atau seperti apa? Silakan Bapak.
1: Ya, yang paling kenal diri kita kan kita ya. Posisi kita saat ini, apakah posisi yang sudah stabil, atau yang masih menengah, atau yang di bawah. Tentunya rumus tadi berlaku untuk orang yang sudah stabil ya. Tentunya kalau kita posisi di bawah, kita tidak bisa memaksakan. Yang penting adalah sampai seberapa lama dia bisa bertahan. Mungkin ada saat-saat di mana ketika masih keluarga baru, mungkin ya masih ada tambahan anggota baru, mungkin rumus tadi nggak cukup ya, pengeluaran tiba-tiba membengkak, mungkin tidak cukup juga ya. Rumus ini kan hanya acuan ya, bukan berarti harus seperti itu. Ini berlaku untuk yang sudah stabil. Ketika ada dinamis, tentunya akan ada perubahan, ada tambahan anggota baru, keluarga baru, gitu ya. Ada misalnya anak meningkat status jadi tamat SD, SMP, kan ada banyak pengeluaran yang memang mungkin akan mempengaruhi penyesuaian-penyesuaian seperti ini. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita mengingat bahwa ada rules ini, walaupun tidak sesuai dengan rules ini, tapi prinsip-prinsipnya yang kita pegang tadi. Prinsipnya adalah needs ya, terus needs. Ketika ada sesuatu, needs itu bisa diurut berikutnya adalah saving ya. Baru bisa waktu itu adalah sesuatu yang bisa ditunda. Nah, kemudian kita juga ingat bahwa penting juga untuk memikirkan diri kita ke depan. Memang aktivitas sosial itu penting Indonesia, tetapi jangan sampai nanti ternyata kita tidak siap gitu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini itu perlu menjadi cermat kita. Tidak masalah, sampai sekarang pun kita belajar terus kok gitu ya.
0: Yeah.
1: Ini juga tidak berarti bahwa saya sendiri juga aman gitu ya. Kadang-kadang kita juga mengalami dinamika beda-beda, tiap orang dan keluarganya berbeda, tapi prinsipnya adalah ini bisa berlaku di semua orang gitu ya. Bagaimana kita bisa menerapkannya dalam hidup kita, mungkin ada yang kita bisa belajar juga, ada orang yang bisa bagus gitu ya. Ternyata tapi kata kuncinya bukan seberapa besar kita punya penghasilan, seberapa bagus kita bisa mengelola dengan baik gitu ya. Ada banyak contoh orang-orang yang penghasilan kecil itu dia bisa menata hidupnya dengan baik sehingga lebih berhasil dari orang yang penghasilan lebih besar. Kira-kira seperti itu Bu.
0: Oke, baik. Ya, ini di akhir sharing kita untuk sore hari ini tentang arti penting penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan masa depan. Bapak boleh kasih closing statement-nya untuk obrolan kita pada sore hari ini, Bapak silakan.
1: Iya, setiap orang membutuhkan perencanaan untuk menyiapkan kebutuhannya di masa mendatang. Dalam hal ini kita sebut dengan penganggaran. Arti penting penganggaran di sini adalah sebagai acuan bagi kita untuk mempersiapkan masa depan kita ke depan untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang kita antisipasi ke depan. Ada beberapa prinsip di situ yang perlu kita pegang, yaitu kita mesti menata pengaturan pendanaan kita, yaitu mana yang menjadi kebutuhan yang harus menjadi prioritas saat ini, mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan tabungan. Ya. Masing-masing itu ada, ketika ada perubahan kita bisa melakukan penyesuaian dan sebisa mungkin kalau misalnya ada pengurangan dari pendapatan, kita bisa mendahulukan tabungan daripada keinginan. Kedua adalah kita juga mesti mengingat bahwa kita masuk dalam generasi yang sandwich generation ya, di mana kita masih menanggung anak dan juga keluarga di atas. Ya, kita punya usaha sebisa mungkin, kalau bisa kita melakukan usaha pekerjaan yang baik, menata keuangan yang baik sehingga sampai di kita mungkin tidak perlu lagi ada sandwich gitu ya. Sehingga cukuplah sampai di kita supaya generasi berikut itu tidak perlu sampai menanggung vertikal di atas. Yang ketiga adalah perlu kita pahami bahwa internal dan eksternal perlu kita mendahulukan dulu internal. Jangan sampai karena kita mengutamakan eksternal, akhirnya prinsip pengelolaan yang tadi sifatnya needs, kebutuhan, kemudian keinginan dan juga tabungan tadi terganggu hanya karena aktivitas eksternal. Bahwa aktivitas eksternal itu sebisa mungkin tidak sampai mengganggu perencanaan anggaran yang sudah disiapkan. Begitu Bu Linda.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Wise untuk sharingnya di sore hari ini. Kami terus menanti sharing-sharing berikutnya Bapak ya, dan semoga ini bermanfaat untuk tidak hanya ya untuk sandwich generation gitu ya, tapi kita semuanya gitu ya, dengan pasti masing-masing orang punya kebutuhan dan kehidupan masing-masing, tapi dengan perencanaan yang baik, pengelolaan yang keuangan yang baik, setidaknya membuat kehidupan kita juga jadinya lebih baik. Terima kasih Pak Wisa, selamat sore.
1: Selamat sore ya.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing.

0: Ya, pendengar, di saat ini kami akan mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta NTT Sore untuk edisi hari ini ya, bersama teman-teman dari RRI Kupang, ND, dan Atambua.
1: Kerjaan itu lebih penting daripada aku, daripada kita.
2: Enggak gitu.
1: Ya, terus?
2: Ya, kamu harus ngertiin juga situasi aku dong.
1: Nah, di sini ngertiin kita siapa? Aku. Aku kesini, kita jarang ketemu. Gimana sih? Aku harus gimana coba?

0: proses ya, pembibitan kakao. Kondisi tersebut membuat program pembibitan turut membuka kesempatan ya, kerja bagi ya, warga.
1: Saya pernah sampaikan kalau ada pernyataan menyatakan bahwa
2: RRI Attambua. Selamat sore pendengar dan pemirsa dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Attambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 garing KEP garing HK 2025. Warta berita selengkapnya bersama saya Teresa Manehat. Berita pertama, Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Selengkapnya dilaporkan Nicholas Mau Meli dari ND.
3: Pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap warga yang sedang menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan bersumber dari pemerintah Kota Kupang senilai 500 juta rupiah serta hasil pengumpulan donasi dan sumbangan ASN sebesar 135 juta. Dengan demikian, total dukungan kemanusiaan yang terkumpul mencapai 635 juta. Bantuan tersebut didistribusikan kepada 6 kabupaten terdampak yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, dan Ende. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan sebesar 100 juta rupiah, sementara bantuan untuk Kabupaten Ngada akan menyusul. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Nagekeo sebesar 100 juta rupiah yang secara simbolis diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, Kamis 27 Agustus 2026.
4: Pertama, kami hari ini datang membawa bantuan. Jadi dari Pemkot itu menyediakan bantuan dari BTT 500 juta. Kemudian kita mengumpulkan donasi. Kemarin saya sempat naik ring tinju juga, ASN berkumpul, itu kita dapat 135. Jadi total 635 juta itu kita distribusi ke 6 kabupaten. Jadi Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai

0: Dari timur, Naga Keo, Sika, Ende. Nanti ngada menyusul. Kita pulang, terkumpul lagi, kita balik lagi untuk ngada.
1: Kehadiran langsung pemerintah Kota Kupang di wilayah terdampak menjadi simbol solidaritas dan kepedulian antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat pasca gempa.
2: Warga masyarakat Naga Keo mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dengan jajarannya yang telah hadir memberikan bantuan yang merupakan wujud dari rasa kepedulian Wali Kota Kupang dengan masyarakat Kupang.
1: Dalam penyampaiannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa bencana memang memiliki batas wilayah, namun nilai kemanusiaan tidak mengenal batas. Solidaritas dan gotong royong diharapkan terus diperkuat agar masyarakat terdampak memiliki semangat untuk bangkit dan menjalani proses pemulihan. Bantuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat datang dari berbagai pihak. Semangat kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Flores untuk melewati masa sulit dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Mbaye Kabupaten Naga Keo, Nicolaus Makumeli melaporkan.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 garing KEP garing HK garing 2025. Selengkapnya Alotani RRI Kupang melaporkan.
4: Ya, hari ini kita menyerahkan bangku untuk Gereja Kota Kupang, itu rencananya 108 kursi dan masih berproses terus.
5: Penyerahan 108 buah bangku ukuran 2 hingga 3 meter oleh anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jokowa Laiga bersama pengurus Partai Demokrat Provinsi dan Kabupaten Kota berlangsung di Kota Kupang Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Anita Gah, bantuan 108 buah bangku tersebut merupakan bukti cinta kasih dirinya bersama pengurus Partai Demokrat yakni Maria Mesang, David Mesang, anggota DPRD Kota Kupang, Modi Denga bersama tim. Bantuan tersebut selain ingin membantu jemaat juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25 yang jatuh pada tanggal 9 September 2026.
4: Ya, ulang tahun peraknya Partai Demokrat, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami, keluarga besar Partai Demokrat bisa memberikan sumbangan 108 kursi kepada Jemaat Gemit Kota Kupang, di mana jemaat ini adalah gereja tertua ya di NTT dan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bahkan dari siapa saja. Dan saat ini kami keluarga besar Partai Demokrat memberi perhatian dengan cara memberikan bantuan bangku untuk Jemaat Gemit Kota Kupang, karena kami melihat bangku-bangku yang lama itu sudah lama sekali, bahkan dari saya sekolah minggu.
5: Mewakili jemaat setempat, Ketua Majelis Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang, Pendeta Olfi Magang Moy, kepada RRI menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Partai Demokrat yang mendukung pelayanan iman jemaat Kota Kupang karena jumlah jemaatnya sampai saat ini mencapai 2.000 KK atau hampir mendekati 10.000 jiwa sesuai hasil sensus penduduk tahun 2025. Kondisi tersebut menurut Pendeta Olfi Moy menuntut gereja membagi pelayanan 4 kali ibadah setiap minggunya karena terbatasnya ruang dan bangku atau kursi.
6: Sungguh luar biasa, Tuhan terus pimpin dan berkati. Dan di usia 25 tahun, Partai Demokrat melakukan pelayanan kasih, bantuan sosial berupa bangku 108 buah, dan ini sangat menolong kami di Gereja Kota Kupang. Kenapa? Karena kami sedang bergumul untuk menambah bangku sebab jemaat semakin banyak bertambah.
5: Usia Gereja Tua Gemit Jemaat Kota Kupang yang berlokasi di Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT, hingga tahun 2026 adalah 412 tahun karena jemaat ini mulai ada sejak tahun 1614, dimulai di sekitar Benteng Concordia. Statusnya menjadi salah satu jemaat paling tua dalam sejarah pelayanan gereja Masehi Injili di Timor atau Gemit. Saat ini terus diperjuangkan masuk dalam salah satu situs cagar budaya nasional yang masih berstatus cagar budaya provinsi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita NTT sore ini. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tuntutan kebutuhan hidup warga tani di wilayah Dusun Wehor, Desa Kabuna, Kabupaten Belu, memetik buah asam kemudian dijual. Peroleh sedikit pendapatan untuk ekonomi keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
7: Komoditi asam salah satu sumber penghasilan warga tani yang ada di wilayah Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Buah asam mudah diperoleh di sekitar kebun ataupun hutan ini setelah dipetik dan dibersihkan dari kulit dan biji, kemudian dibawa ke toko pengepul untuk dijual. Warga tani Desa Kabuna Alfonsus Moru saat ditemui RRI Senin 24 Agustus 2026 mengatakan untuk saat ini 1 kg biji asam bersih dipatok harga Rp5.000. Dari jualan asam memperoleh sedikit pendapatan, hitung-hitungan bisa menambah uang untuk membeli bahan kebutuhan pokok keluarga. Musim kemarau panjang tiba, petani penggarap lahan di wilayah Kabupaten Belu pada umumnya sulit mengusahakan ladang untuk bercocok tanam. Pasalnya, kemarau panjang sumber mata air mengering. Untuk tetap bisa mendapatkan tambahan penghasilan agar dapur tetap mengepul, kebanyakan warga tani desa setempat memilih bekerja serabutan.
8: Kalau asam sendiri, Pak?
9: Asam, petik, Pak, petik bagi asam.
8: Satu kilo berapa?
9: Satu kilo 5.000.
8: Ini jadi bagian mata pencaharian juga?
9: Iya, pilih asam, mente, itu saja.
8: Dapat sampai berapa?
9: Ini, kalau ada motor ya kita bisa untung. Kalau dengan motor PP30 kita mau dapat apa?
8: Oh, asam ini? Iya. Itu yang sudah kupas kulit kan?
9: Iya, kupas macam tadi.
8: Sampai berapa kilo?
9: Ya, ada yang sampai 50.
8: Begitu. Ya. Di sini selain itu asam apa?
9: Mente.
8: Mente? Ya.
9: Di sini mente memang juara.
8: Mente banyak? Satu kilo berapa mente?
9: Ya, tambah 15. Sekarang mungkin 18.
8: Kalau di sini?
9: Datang sendiri di sini 14,5.
7: Ada yang beternak, itu punya ternak. Di samping itu bisa dilakukan mencari hasil di kebun seperti memetik buah mente ataupun memetik asam untuk kemudian dijual. Penghasilan dari jualan asam. Asam tidak seberapa, hanya tambahan buat ekonomi keluarga. Hal ini di
10: 2026. Merenovasi 10.700 unit rumah milik masyarakat yang tidak layak huni tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Woods Mandi Kupang, mengatakan berdasarkan peraturan Menteri PUPR yang dulunya mewajibkan penerima bantuan stimulan perumahan melampirkan hak kepemilikan berupa sertifikat telah berubah, yakni cukup melampirkan surat keterangan dari lurah bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan benar milik sendiri.
11: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru memberikan kelunakan, jadi agak fleksibel terkait dengan syarat atau persyaratan untuk menerima bantuan. Kalau awalnya itu harus bersertifikat minimal pelepasan hak atau surat keterangan ahli waris, sekarang prosedurnya atau syarat kepemilikan lahan itu cukup dengan surat pernyataan dari pemerintah kelurahan yang menerangkan bahwa benar itu tanah milik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Niwayan Juliati, mengatakan status kepemilikan tanah keluarga berpenghasilan rendah wajib melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut sekaligus tidak bermasalah dengan batas tanah orang lain atau masuk kawasan hutan.
12: Memiliki bukti kepemilikan atau alas hak perolehannya dari mana, itu wajib. Kemudian yang berikutnya, bidang tanahnya tidak tumpang tindih, tidak masuk kawasan hutan, tidak ada sengketa dengan pihak lain. Jadi itu beberapa persyaratan memang yang harus kita lakukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun yang bukan berpenghasilan rendah, itu memang syarat wajib kami.
10: Program bantuan sosial rumah tidak layak huni merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menyasar warga yang memenuhi syarat seperti terdaftar dalam keluarga berpenghasilan di bawah UMP dan memiliki status tanah yang sah dan tidak bersengketa dengan orang lain atau masuk kawasan hutan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Timur Tengah Utara meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai Rp88 miliar di akhir tahun 2026. Selengkapnya laporan kontributor TTU, Steve Kosat.
13: Bupati Timur Tengah Utara kembali mengingatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya mengkoordinir semua dinas pengampu pendapatan asli daerah atau PAD supaya bekerja lebih maksimal mengejar target pendapatan sesuai yang telah ditetapkan bersama DPRD TTU. Karena berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006 yang hingga pertengahan Agustus baru mencapai 43,71 miliar atau 49,67% dari target sebesar 88 miliar. Hal ini ditegaskan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa hingga Jumat lalu ketika pihaknya melakukan evaluasi, realisasi PAD baru mencapai 43,71 miliar dan per hari Senin kemarin PAD TTU sudah mencapai angka 44 miliar. Jadi waktu masih tersisa 4 bulan ke depan, maka semua dinas pengampu PAD harus konsen bekerja lebih maksimal.
14: Saat ini memang lagi memaksimalkan semua potensi PAD sehingga yang sudah ada jangan sampai kemudian tidak tertagih atau tidak dijalankan. Nah, yang sudah ada sekarang kita maksimalkan. Nanti akan kelihatan misalnya ternyata ada potensi yang selama ini misalnya utangnya dibiarkan begitu saja. Nah, kalau ada utangnya misalnya terkait pajak dan lain-lain harus dikejar. Nah, ini tugasnya Dispenda. Kemudian kepada dinas pengampu PHD maupun kecamatan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, saya lihat sudah maksimal kalau di kecamatan untuk pajak bumi dan bangunan di masyarakat. Sisanya ini pengampu PAD yang di dinas. Ini memang ada beberapa dinas yang masih setorannya rendah sekali. Nah, ini harus kita maksimalkan di 4 bulan terakhir ini supaya bisa naik. Dan yang sudah naik kita apresiasi, tapi yang mendekati dan masih kurang ini nanti kita ingatkan supaya lebih maksimal, jangan sampai kemudian tidak tercapai asumsi PAD kita di tahun 2026 ini. Karena saya lihat asumsi PAD di 2026 ini 88 miliar. Sedangkan tahun kemarin kita dari 54 sudah naik ke 69. 69 itu harusnya di 73 karena Desember itu ke bawah ke Januari. Kita harapkan dengan kelonggaran waktu yang ada ini,

0: mana yang masih serap apa rendah?
1: Pertama PU. PU. Yang kedua itu yang masih 0, ya.
2: RKPP.
0: Bapak, untuk target kita yang sampai sekarang ini sudah berapa?
1: Sudah masuk 44. 44 miliar. Nah, kita harapkan 4 bulan ini yang belum tertagih dan ini bisa maksimal di, ya, syukur-syukur bisa mencapai 88.
3: Berkaca dari realisasi PAD tahun anggaran 2025 lalu yang mencapai 69 miliar rupiah, padahal tahun 2004 lalu PAD TTU hanya 54 miliar, sehingga sisa waktu yang ada, semua dinas pengampu PAD TTU harus mampu dan berpacu dengan waktu supaya mencapai target sebesar 88 miliar di tahun anggaran 2026. Karena saat ini, dinas dengan capaian paling rendah adalah Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
4: Wakil Bupati dan Ketua KONI Belu apresiasi pelaksanaan turnamen bola voli Demokrat Cup 1 yang diselenggarakan di Kabupaten Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
5: Sebanyak 24 tim ambil bagian dalam turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Belu yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Partai Demokrat tahun 2026. Turnamen ini berlangsung di lapangan umum Simpang 5 Atambua pada Rabu 26 Agustus 2026 dan diikuti 13 tim putra serta 11 tim putri dari berbagai kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves pada pembukaan kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan olahraga tidak sekedar menjadi ajang kompetisi tetapi juga momentum mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Vicente Hornai meminta seluruh peserta yang ikut bertanding menunjukkan sportivitas serta menghormati setiap lawan selama pertandingan berlangsung. Usai membuka kegiatan tersebut, Vicente Hornai pada kesempatan itu juga mengajak para pendukung dan masyarakat agar bisa menjaga keamanan serta menciptakan suasana pertandingan yang tertib dan penuh kekeluargaan.
6: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti pertandingan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga persaudaraan dan keamanan. Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan, tetapi persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Kepada para pemain, tunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menghormati lawan.
5: Sementara Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Belu, Theodorus Manihitujuang, pada momentum tersebut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat. Menurutnya, turnamen yang digelar di lapangan umum Simpang 5 Atambua menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali gairah olahraga bola voli di Kabupaten Belu. Theodorus Manihitujuang pada kesempatan tersebut juga mengatakan, bola voli Belu sempat mengalami masa mati suri selama beberapa tahun, namun hadirnya kepengurusan baru PBVSI Kabupaten Belu mulai membawa angin segar bagi pembinaan dan kompetisi bola voli.
7: Orang di luar bilang begini, olahraga jangan diurus oleh partai politik, kecuali yang tidak boleh adalah olahraga digunakan untuk politik, itu tidak boleh. Tetapi olahraga butuh dukungan politik. Hari ini Demokrat sebagai partai politik mendukung olahraga, khususnya voli.
5: Di akhir penyampaian, Febi Juang menyampaikan apresiasi kepada Ketua PBVSI Kabupaten Belu dan seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan turnamen bola voli tahun ini.

0: Pendengar, sebelum akhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 21 Garing Kep Garing HK 2025. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Teresa Manet, operator Leonaris Malioga. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian rangkaian informasi dari RRI.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: telepon aku gak diangkat.
1: Emang ada apa?
0: Kamu kemana nih?
1: Udah kerjaan.
0: Kerjaan itu lebih penting daripada aku? Daripada kita?
1: Enggak, enggak gitu.
0: Terus?
1: Kamu harus ngertiin juga situasi aku dong.
0: Loh, di sini ngertiin kita siapa? Aku! Aku kesini, kita jarang ketemu. Gimana sih? Aku harus gimana coba?

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda? Semoga masih terus semangat begitu ya menjalani aktivitas Anda di sore ini. Ada Beta Funky Lete yang bakalan temani Anda dari saat ini sampai tuntas kebersamaannya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya waktunya cukup panjang untuk kebersamaan hari ini. Dan yang pastinya buat Anda yang sementara beraktivitas, semoga dilakukan dengan cinta. Dan juga untuk Anda yang lagi sakit mungkin karena aktivitas yang padat gitu ya, ya cepat sembuh saja untuk Anda yang hari ini masih berusaha untuk mendapatkan uang, semoga berkatnya lancar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: 101.
1: Ya, pendengar Anda masih mendengarkan program 1 RRI Kupang, dan di kesempatan sore hari ini beta hadirkan informasi untuk Anda. Ya, kali ini informasi soal update info donasi bersama untuk Flores, Rumah Musik Siloam, dan RRI Kupang pada hari ini. Disampaikan pendengar bahwa yang masuk itu adalah pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Kemudian pakaian layak pakai 1 kantong dari Selfie Kaji. Pakaian layak pakai dari Tontes 1 kantong, Viontes maksud kami. Kemudian dari Fatan. Selanjutnya popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Adi Alak, kemudian 200 ribu dari Sensei Popoku, 10 ribu rupiah dari Orang Baik, 500 ribu rupiah dari Hamba Tuhan, kemudian transfer BCA 50 ribu, transfer via BCA 150 ribu, transfer via C-Bank 20 ribu rupiah, transfer via C-Bank 20 ribu rupiah, transfer via Bank BCA Rp50.000, via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp100.000, via C-Bank Rp15.000 dan Rp50.000. Kemudian uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, dan uang 2 juta rupiah dari Oma Elizabeth Nunuhitu. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi buat saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos ataupun berupa barang, bisa diantarkan langsung ke RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya bisa Anda hubungi Nyongki 0852-3927-5950.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Halo pendengar Pro 1 RRI Kupang, apa kabar hari ini? Bagaimana situasi, kondisi, keadaan Anda? Semoga terus semangat gitu ya, dan juga selalu sehat. Nah, bagi yang sedang bekerja, mungkin setiap pagi Kotong sudah tahu ya, pasti pekerjaannya mau dibawa kemana. Tetapi bagi sebagian orang, pertanyaan setiap pagi mungkin berbeda. Hari ini kira-kira ada lowongan kerja kosong deh. Dan pertanyaan berikutnya, apa sampai sekarang belum ada panggilan interview? Atau kapan nih beta bisa dapat kerja? Nah, mencari pekerjaan memang tidak selalu mudah, ya atau sonde. Ada yang sudah mengirim puluhan lamaran tetapi belum mendapatkan panggilan. Ada yang sudah mengikuti wawancara berkali-kali tapi belum berhasil. Ada juga yang baru lulus sekolah atau kuliah tapi bingung ini harus mau mulai dari mana. Pertanyaannya, apakah memang lapangan pekerjaan yang tersedia ini terlalu sedikit? Atau apakah keterampilan para pekerja belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Atau mungkin persaingan untuk mendapatkan pekerjaan memang semakin ketat? Nah, hari ini Kotong akan bahas persoalan ini bersama Anda di kesempatan malam ini sampai tuntas di pukul 20. Ya, jadi memang kalau Kotong bahas soal pekerjaan, ya karena memang pekerjaan ini bukan hanya soal mendapatkan penghasilan, tapi pekerjaan juga berkaitan dengan masa depan, kemandirian, keluarga, dan juga harapan seseorang. Nah, berkaitan dengan itu, beta ajak Anda pendengar untuk Anda bisa ya berbagi pengalaman, mungkin dari anggota keluarga Anda, anak Anda, keponakan Anda yang saat ini sudah lama gitu ya mencari pekerjaan tetapi belum juga mendapat gitu ya. Menurut Anda apa yang paling membuat orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan saat ini? Apakah memang karena kualifikasi pendidikan atau keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan? Apakah memang karena lowongan kerja yang tersedia ini terbatas? Kemudian kurang pengalaman kerja, atau Anda berpikir bahwa ini karena persaingan pencari kerja terlalu banyak? Dari empat pilihan itu, menurut Anda mana yang paling membuat orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan saat ini? Anda bisa berbagi pilihan Anda itu, jawaban Anda itu di program 1 RRI Kupang. Ya, bisa Anda bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga bisa di WA program 1 RRI Kupang, nomornya di 0811-3820-9440. Atau pendengar untuk Anda yang saat ini sedang aktif di Instagram, boleh Anda coba cek ya, coba Anda cek sejenak di Kotong Pung Instagram. Ya, di situ beta ada pasang status ya. Statusnya apa yang paling membuat orang sulit mendapatkan kerja? Tinggal Anda klik salah satunya ya. Dari hasil penilaian Anda kira-kira yang mana begitu ya. Hal apa yang paling buat orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Instagramnya di RRI Pro 1 Kupang gitu ya. Boleh, silakan Anda bisa berkomentar di melalui jaringan yang sudah beta sampaikan tadi, line telepon, WA, dan juga SMS, dari pengalaman Anda, dari cerita-cerita Anda, ataupun juga dari ya keadaan yang mungkin Anda lihat sekarang begitu ya. Apa sih yang buat orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan?

0: ada ibu hamil di belakang sana.
1: Aduh, beta sudah kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
0: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
2: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
3: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya

Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sofi Novindri, susah lupakan. Rina Arija, cinta

0: Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Dan biarkanmu.
0: Mahalini, bawa.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program Sate RRI Kupang. Kalau Kotong mulai dengan cerita yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, ya kadang-kadang Kotong sebuah CV atau kurikulum vitae, sudah kirim lamaran, ya lagi tunggu, tapi kemudian ya sudah ada kabar, terus Kotong cari lagi, kirim lagi, tunggu lagi, sudah ada kabar. Sampai akhirnya muncul pertanyaan, kira-kira apa yang salah begitu ya, sehingga ya ketika Kotong suka kirim lamaran pekerjaan kemana-mana tapi belum ada jawaban sama sekali. Padahal belum tentu masalahnya pada diri pencari kerja begitu ya, bukan dari Kotong sendiri, tapi bisa jadi karena jumlah pelamar terlalu banyak begitu ya, dibandingkan dengan jumlah posisi yang tersedia. Misalnya juga satu lowongan dibuka untuk 5 orang tetapi yang mendaftar itu sampai ratusan orang. Artinya bahwa persaingan memang menjadi salah satu tantangan. Nah, karena itu pendengar Pro 1, kira-kira apa yang membuat seseorang itu sulit mendapatkan lapangan pekerjaan di sekarang ini? Boleh ya, Anda bisa bagikan pendapat Anda. Dan beta coba menyapa yang sudah bergabung di Instagramnya Pro 1 RRI Kupang. Dari iya, dari polling yang beta sudah buat ini, ternyata ada 2 orang memilih belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Jadi memang sebenarnya kalau lapangan pekerjaan itu pasti ada begitu ya, ada ya pasti ada, hanya karena memang kadang-kadang yang mereka buka itu misalnya untuk manajemen begitu ya. Sedangkan misalnya Kotong lulusan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, atau administrasi bisnis, atau apapun itu, sesuai dengan kualifikasi yang diminta di pengumuman itu, begitu ya. Ini sama kakak Ivaldi dan juga kakak Abraham. Terima kasih ya buat kakak berdua yang sudah bergabung. Sementara satu orang memilih, kalau ya hal yang membuat seseorang itu sulit mendapatkan pekerjaan itu karena kurang pengalaman. Oh iya, sama dengan satu lagi juga yang memilih kurangnya pengalaman begitu ya. Jadi dari ya dari 6 begitu ya, 6 yang bergabung di sini, cuma yang memilih 3 orang begitu ya. Memilihnya karena memang belum memiliki kualifikasi pendidikan dan juga belum ya sorry karena kurang pengalaman kerjanya. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Jadi pendengar, kalau tadi ada yang memilih kurangnya kualifikasi pendidikan, ya sekarang ini kan dunia terus berubah ya, khususnya untuk dunia kerja terus berubah. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan berbagai kemampuan, bukan hanya soal ijazah begitu ya, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan teknologi. Ya, ada yang diminta untuk memiliki komunikasi yang baik, bekerja sama dalam tim, ada yang meminta siap menghadapi pekerjaan dengan banyak tekanan begitu ya, tantangan. Iya, kemudian memecahkan masalah, mengelola pekerjaan dan berbagai keterampilan-keterampilan lainnya. Ya, jadi apakah sekolah dan pendidikan yang kita mengenyam ini, apakah sudah cukup menyiapkan seseorang menghadapi dunia kerja ataupun belum? Apakah ijazah masih menjadi jaminan untuk dapatkan pekerjaan? Manakah yang lebih penting, apakah ijazah atau keterampilan apa yang dibutuhkan pekerjaan saat ini? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu ya, dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang diminta, kualifikasi-kualifikasi yang diminta, keterampilan-keterampilan yang diminta. Terima kasih untuk Anda yang sudah menjawab
dari polling yang pertama itu ada beberapa orang yang memilih kualifikasi pendidikan atau keterampilan yang belum sesuai. Beta juga masih buka untukan lagi yang ingin bergabung di line telepon, WA dan juga SMS, silahkan berpendapat bebas begitu ya.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.
3: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

pendengar RRI Pro 1, untuk Anda yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ikuti Lomba Konten Video Kreatif memperingati Hari Radio bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus untuk Anda, pelajar SMA-SMK sederajat. Pendaftarannya bisa dilakukan perorangan namun diperbolehkan bekerja dalam tim. Temanya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, ataupun jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Untuk formatnya, pastikan video beresolusi minimal 1080 dengan aspek rasio 6:19 serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftarannya ditutup lusa ya, tanggal 30 Agustus, dan yang paling menarik ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif Anda dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftaran langsung bisa cek di Instagram @RRI_Kupang.

0: Ya, berarti kita masih di Kupang sore ini, dan yang menjadi persoalan sekarang ini karena memang lowongan kerja yang masih terbatas begitu ya. Ini yang dirasakan masyarakat. Jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan terus ada, tetapi kesempatan kerja yang tersedia ini tidak selalu sebanding. Terutama bagi masyarakat di daerah. Ada orang yang akhirnya memilih bekerja di luar daerah, misalnya di Kalimantan begitu ya, ataupun juga di luar negeri karena masih peluang kerja di luar daerah itu masih ada begitu ya. Terus di dalam daerah sendiri itu masih terbatas. Nah, ada yang memilih merantau, ada juga yang membuka usaha ya. Jadi memang melihat peluang sekarang ini untuk mendapat kerja semakin susah, tapi kita juga punya peluang juga ya untuk bisa berusaha begitu ya, berwirausaha, membuka usaha ya sesuai dengan soft skill yang kotong miliki. Karena memang sekarang ini kalau memang Anda tidak memiliki lapangan pekerjaan atau belum dapat kerja, maka bisa Anda gunakan skill Anda begitu ya untuk mendapatkan cuan begitu ya. Ada yang hobinya berbicara di depan umum, ya bisa jadi MC begitu ya. Ada yang hobi bikin kue misalnya gitu ya, maka bisa buka usaha kue. Ada yang hobi memasak, ya jualan. Sekarang ini kan banyak juga ya UMKM ataupun juga usaha-usaha kecil yang di bidang kuliner begitu ya. Ya bisa disesuaikan dengan passion Anda. Beta masih juga buka untuk Anda yang ingin berkomentar, kira-kira menurut Anda di saat ini hal apa yang paling sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Baik, ada yang sudah bergabung. Selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam Pro 1, Mary Sutang.
0: Selamat malam Mary.
1: Ya, Kakak Fongki.
0: Apa kabar Mama?
1: Puji Tuhan, kabar baik sekali, Mas.
0: Kabar baik kok Mama?
1: Iya, Kakak Fongki.
0: Iya, Mama. Iya, kalau Mama lihat begitu ya, kira-kira apa yang paling membuat orang itu sulit dapat kerja, Mama? Apakah memang karena kualifikasi pendidikannya itu belum sesuai yang dibutuhkan, lowongan kerja yang terbatas, kurang pengalaman kerja, atau persaingan pencari kerja yang terlalu banyak nih? Menurut Mama yang mana?
1: Itu yang cari kerja terlalu banyak, Kakak Fungsi.
0: Terlalu banyak, eh?
1: Iya, jadi kalau dia kasih masuk lamaran dan tolak-tolak atau tidak ada yang bersuara ya, dia putuskan untuk keluar dari provinsi NTT ke seberang.
0: Iya.
1: Kebanyakan kita orang NTT itu ada di orang tuh kampung.
0: Iya. Karena mencari kerja di sana.
1: Kerjaan lah. Jadi daripada di kampung-kampung sampai ada, kita merantau cari ke kampung hidup.
0: Iya.
1: Nah, karena kita di sini ya penghasilan upahnya kecil, toh.
0: Betul. Jadi
1: upahnya kecil, jadi kebanyakan orang NTT ini ada di orang tuh kampung. Di provinsi lain sih ada. Ada di Kalimantan.
0: Betul.
1: Ada di Malaysia. Termasuk Bapuan, Kak.
0: Oh, ya, ada di sana
1: di
0: juga?
1: Kalau ini. Termasuk SMA.
0: Iya. Seberapa lama, Mama?
1: Dia pergi itu 2018. Habis dia, saya suruh dia belum pulang lihat Mama. Habis itu 2025 dia kembali lagi. Karena dia hobi masak, jadi dia ini apa, pulang kembali di sana, bendek bapak mama kecil di sana.
0: Oh begitu, eh?
1: Jadi kalau kita mau bilang untuk ke pekerjaan lain, nah harus ada kasih masuk ini lamaran lah. Harus ada amplop di bawah dulu. Di depan bilang sonde, so kata.
0: Oh.
1: Tapi harus ada. Ya pendila, terlalu suci begitu. Nah atau kotong kas masuk, contoh sama Mary kas masuk. 2-3 kali beres. Tapi berikut lain, sama ada amplop di bawah. Dia seburang, toh.
0: Iya.
1: Itu kakak fungsi kami, Kabupaten CPS itu, kakak fungsi. Semua anak nona itu, semua di luar. di luar dari provinsi yang kecil.
0: Iya.
1: Pertama SMA mau bikin apa? Kalau ada uang ya kuliah. Kuliah habis kalau sampai ada pekerjaan biar di orang bukan kampung mau cari hidup. So,
0: iya.
1: Dia pergi ke kampung. Terus saya kalau ke kampung banyak orang tuh yang datang bilang begini, mau pisah di ATM. Ada nenek-nenek begitu. Nah, mau pisah di ATM, mau cari apa?

0: bilang apa lah ya. Oke, okay. Baik, makasih banyak Mama.
1: Laki-laki perempuan kakak pengen masuk yang satu om dan satu tante dan dua bejai.
0: Iya, siap. Baik.
1: Kalau anak-anak sih tuh baik ini aja kalau dan pulang dan panggil satu om dan tante sudah.
0: Iya Mama. Baik. Makasih banyak Mama ya. Aman. Kotong saling ngobrol toh. Baik, makasih banyak Mama ya. Selamat malam, selamat melanjutkan. Itu dia. Iya.
1: Makasih banyak.
0: Pulang hati-hati di jalan. Iya. Oke. Siap Mama. Mama Mary di Oesao ya. Sudah bergabung dengan cerita-cerita pengalaman yang dialami karena kebetulan Mama Mary Pu Ana juga mengalami hal yang sama karena di Kupang cari kerja susah, maka lanjut kerja di mana nih? Cari pekerja di Kalimantan dari tahun 2018 sudah lama cuy, tapi kembali ke Kupang begitu ya. Setelah itu kembali lagi ke merantau. Baik, ada yang sudah bergabung lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Malam, Kak Fongkilet.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan orang Wani Koro.
0: Oh, Bapak Yehuda ya?
2: Iya.
0: Kemana kabar, Bapak? Aman-aman, kok?
2: Baik, buruk. Seperti kami, Mama Mary yang bicara itu sama.
0: Sama, eh?
2: Sama sekali itu. Jadi kita orang timur begitu, semua sama, di mana-mana. Jadi begitu saya kapong kelete.
0: Oh iya, siap apa?
2: Ya, malam, oh.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung di malam ini. Bapak Yehuda mengatakan bahwa sama ya di desa Oeniko juga begitu, anak-anak muda dong ada yang supi merantau cari kerja pisambung hidup begitu ya biar bisa kirim doi kasih orang tua di rumah dengan kebutuhan-kebutuhan, ada yang kerja merantau supaya ya bisa kebutuhan-kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi, bisa hidup layak, ya rumah bisa diperbaiki dan tujuan mulia lainnya. Jadi terima kasih ya untuk Bapak Yehuda yang sudah bergabung. Baik, pendengar kotong akan dengarkan dulu drama radio berikut ini dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process, yang mana ini merupakan produksi dari RRI Jember.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kambing.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan atau kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya.

0: Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
1: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
0: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
3: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa? Mana sih? Coba.
3: Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya bangku?
1: Kasih Bu. Cerai? Astagfirullah Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati. Healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal, belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang benar ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh. Sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Nggih Bu, terima kasih nggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Okay, pendengar, kita lanjut lagi ya. Di kesempatan malam ini kita masih bahas soal, menurut Anda apa yang paling membuat orang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini? Ada yang tadi sudah bergabung mengatakan bahwa karena kurangnya keterampilan begitu ya. Hal ini juga disampaikan sama Kakak Wati di Perumnas, yang mana Kak Wati mengatakan bahwa belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan juga keterampilan. Terima kasih ya buat Kak Wati yang sudah bergabung di malam ini. Dan kita masih ya mengarahkan Anda juga untuk bisa bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, jadi untuk Anda yang berpikir bahwa sulitnya mendapatkan pekerjaan sekarang ini karena kurangnya pengalaman kerja, ya ini sering dialami dan menjadi dilema bagi ketompong anak-anak, ketompong bahsaudara yang fresh graduate, baru selesai tamat gitu ya dari perguruan tinggi. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang meminta pengalaman kerjanya, tapi bagaimana seseorang bisa mendapatkan pengalaman kalau belum diberi kesempatan untuk bekerja, ya kan? Dicari yang berpengalaman begitu. Kalimat ini sering kotong temukan ya dalam setiap lowongan kerja dalam bentuk flyer-flyer yang dimuat di media sosial. Sementara pencari kerja baru berpikir bahwa beta baru lulus, pengalaman kerja dari mana kira-kira. Nah, disinilah pentingnya pengalaman melalui magang, kemudian organisasi, proyek, kegiatan-kegiatan sosial, pelatihan maupun pengalaman yang relevan. Apalagi sekarang ini kan pemerintah juga membuka yang namanya magang, ya magang-magang nasional gitu ya untuk anak-anak kita yang fresh graduate. Beta punya pengalaman begitu ya soal anak yang magang, khususnya beta punya anak itu dia baru tamat kuliah dan pada saat magang itu dibuka dia ikut seleksinya dan dia lolos ya untuk mengikuti magang, dan dia mengikuti magang kala itu di lembaga pemasyarakatan anak gitu ya. Di situ dia banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman begitu ya, dengan magang ini juga punya nilai positif begitu ya ketika dia ingin berkarir lebih jauh lagi. Nah, jadi mendengar, apakah perusahaan seharusnya memberikan lebih banyak kesempatan kepada fresh graduate atau bagaimana nih kira-kira menurut Anda? Tapi ada juga yang punya statement, punya komentar, karena memang persaingan pencari kerja ini terlalu sangat banyak ya. Bayangkan dalam satu posisi pekerjaan, pelamarnya bisa puluhan, bahkan bisa sampai ratusan begitu ya. Semuanya memiliki pendidikan, semuanya merasa mampu, semuanya ingin mendapatkan pekerjaan. Akhirnya perusahaan harus memilih begitu ya. Maka pencari kerja harus memiliki sesuatu yang membuat dirinya menjadi nilai tambah gitu ya, memiliki nilai tambah. Bukan berarti bahwa manusia harus sempurna gitu ya, tapi memang harus memiliki keunggulan yang relevan supaya ketika dari ratusan yang mendaftar itu, sekiranya kalau kotong punya nilai tambah, punya skill lain, punya kemampuan lain, misalnya bisa berbahasa Inggris aktif, bisa selain bahasa Inggris bisa juga bahasa China, bisa bahasa Korea atau bahasa-bahasa yang lain misalnya, ya siapa tahu itu bisa menjadi nilai tambah Anda, atau bisa menguasai coding, menguasai komputer begitu ya. Siapa tahu ya, dengan nilai-nilai tambah itu akhirnya bisa buat kotong diterima dalam sebuah pekerjaan yang kotong inginkan.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Ya, pendengar Anda masih bergabung bersama program 1 RRI Kupang, dan pada kesempatan ini juga Beta mau sampaikan terima kasih ya buat Anda yang sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Nah, menurut Anda apa yang paling membuat orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan saat ini? Apakah karena kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang membuat seseorang itu akhirnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau apa gitu ya? Boleh Anda bergabung bersama kami. Kemudian juga, apakah lowongan pekerjaannya itu masih terbatas, kurang pengalaman kerja, atau persaingan pencari kerja terlalu banyak? Nah, ini ada yang sudah bergabung sama Kak Bian. Menurut Kak Bian, karena kurangnya pengalaman kerja begitu ya. Sama, jadi ini malam ini perbandingannya itu 50% 50% gitu ya. 50% karena belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kurangnya pengalaman kerja. Wah, jadi agak bingung juga ya soal ini. Tapi apapun pilihan Anda, ternyata persoalan pekerjaan ini memang sudah sederhana. Sonde cukup hanya mengatakan lapangan kerja sedikit. Sonde cukup juga kota mengatakan bahwa pencari kerja kurang berpengalaman, kurang keterampilan. Karena dunia kerja ini merupakan sebuah ekosistem di mana ada pemerintah, ada dunia pendidikan, ada dunia usaha, dan ada pencari kerja itu sendiri. Semuanya memiliki perannya masing-masing. Jika saat ini Anda sedang mencari pekerjaan dan belum berhasil, ya jangan langsung menganggap diri Anda gagal begitu ya. Mungkin kesempatannya belum datang tepat waktu, tapi sambil menunggu kesempatan Anda bisa mengasah kemampuan Anda, memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang pastinya membangun pengalaman, memperluas jaringan, memperbaiki cara memperkenalkan diri, dan terus mencoba. Karena terkadang yang membedakan seseorang bukan siapa yang paling cepat mendapatkan kesempatan, tapi siapa yang tetap mempersiapkan diri ketika kesempatan itu akhirnya datang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di malam ini. Beta tuntaskan, dan jangan lupa nanti di pukul 20 Anda bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan informasi terkini.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada tiga rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita

0: cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Anugus Suma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
8: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imbang Bonjol, Imbang Kuning, Kelas Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
7: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
9: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imbang Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
7: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
10: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
11: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
10: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
11: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi indeks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
12: Di sisi ini, untuk indeks Sungai Biru, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam, indeks Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi, karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi, Pak.
11: Saat ini penanganannya seperti apa, Pak?
12: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari Batua, baru itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
11: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Bandar Malsih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
13: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
14: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
13: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
14: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
15: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
14: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
17: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi.
18: teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
16: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
19: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
16: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditololi melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
21: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
20: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Piliti Loli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1, ternyata berat badan berlebih bukan cuma soal penampilan atau timbangan semata. Berat badan berlebih ini juga bisa meningkatkan risiko osteoporosis. Aduh, ini agak susah sekali nih. Ya, pengapuran pada sendi lutut. Nah, jadi dokter spesialis bedah ortopedi, Dr. Ihsan Usman menjelaskan bahwa orang dengan indeks massa tubuh atau IMT 25-29,9 memiliki risiko pengapuran lutut sekitar 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan orang dengan berat badan normal. Sementara bagi orang dengan IMT 30 ke atas, ya mengalami obesitas, risikonya sekitar 4-6 kali lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Ya, karena lutut adalah bagian tubuh yang paling banyak menopang beban ketika kotong berdiri, berjalan, naik tangga, ataupun melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin besar beban tubuh, maka semakin besar pula tekanan yang diterima sendi lutut. Bukan hanya tentang tekanan mekanis, jaringan lemak yang berlebih juga berkaitan dengan proses peradangan kronis di dalam tubuh. Kondisi ini berpotensi mempercepat kerusakan jaringan pada sendi. Akibatnya apa? Akibatnya seseorang bisa merasakan nyeri lutut, lutut kaku, dan gerakan menjadi terbatas. Aktivitas sederhana seperti berdiri lama, berjalan, bahkan berolahraga bisa terasa semakin berat. Nah, jadi berat badan bukan satu-satunya penyebab sakit di lutut, tapi bisa juga karena riwayat cedera, bentuk dan posisi lutut serta faktor lainnya yang bisa diperhatikan. Karena itu kalau kotong sering merasa lutut sakit atau kaku, ya disarankan untuk tidak beranggapan hanya karena berat badan ya. Sebaliknya bisa kotong periksa untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang lebih tepat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id.
2: Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Pro Satir dari Kupang dan tentunya bersama dengan Beta Funky Lete. Ya, pendengar, hati-hati dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman manis secara berlebihan ya. Sebuah studi kesehatan menemukan adanya hubungan antara konsumsi minuman dengan pemanis tambahan setiap hari yang bisa meningkatkan risiko kanker lambung. Wah, kok bisa? Jadi, dalam penelitian yang melibatkan lebih dari 112.000 peserta, orang mengkonsumsi setidaknya satu minuman pemanis tambahan setiap hari memiliki risiko kanker lambung sekitar 2,54 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang jarang mengkonsumsinya. Peneliti juga menemukan hubungan antara asupan fruktosa yang lebih tinggi dengan kanker lambung. Namun ya, penelitian ini menunjukkan hubungan bukan berarti minuman-minuman manis otomatis menyebabkan kanker gitu ya. Selain pola konsumsi, kanker lambung juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti infeksi bakteri H. pylori, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, serta bisa juga karena faktor usia dan lain sebagainya. Karena itu, mari sayangi ketumpung tubuh, lebih banyak minum air putih ya. Manis boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Dengan ketong jaga pola makan, pola kesehatan, jaga kesehatan supaya ketong tetap sehat dan juga kuat menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, benar, tetap bersama kami di program Satir dari Kupang karena informasi-informasi soal kesehatan masih terus Beta hadirkan untuk Anda di RRI Pro 1 Kupang.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih

0: bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, seharusnya

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Ya, pendengar Pro 1, kalau misalnya hari ini Anda lagi flu atau merasa badan kurang enak, sup ayam bisa jadi makanan yang paling nyaman. Ternyata ada alasan kesehatan di baliknya. Jadi sup ayam berisi ayam, sayuran, rempah-rempah bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Dengan sayuran seperti wortel, bawang, seledri, ini bisa mengandung vitamin dan mineral yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Kuah sup yang kaya cairan bisa bantu menjaga tubuh tetap hidrasi, terutama saat ketong sonde sakit ya, dan membutuhkan lebih banyak, saat ketong sedang sakit maksudnya ya, dan membutuhkan lebih banyak cairan. Setelah itu, cairan yang hangat dari sup ini bisa bantu ketong melembabkan tenggorokan, mengencerkan lendir, dan meringankan keluhan seperti hidung tersumbat dan juga batok-batok. Dan ayam sendiri, kalau ketong tahu bahwa ini merupakan sumber protein yang penting untuk bisa bantu tubuh dalam proses pemulihan. GWS ya, untuk Anda yang saat ini lagi sakit, mungkin lagi radang, badan kurang enak, lagi flu, batuk pilek. Kayaknya cocok nih ya untuk Anda besok bisa masukkan menu makan besok dengan sup ayam.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Di kesempatan malam ini, beta hadirkan dulu informasi sebelum kita masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi beta kali ini sampaikan update info donasi bersama untuk Flores, Rumah Musik Siloam, dan RRI Kupang pada hari ini. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, kemudian dari Selfie Kaji, Fiontes, Valan, kemudian ada popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, 200 ribu rupiah dari PT Zense Popoku, uang 10 ribu rupiah dari Orang Baik, uang 500 ribu rupiah dari Hamba Tuhan. Kemudian ada transfer via Bank BCA, masing-masing 50 ribu dan 150 ribu. Kemudian transfer via Sibank masing-masing 20.000, 25.000, kemudian 15.000 dan 50.000 rupiah. Selanjutnya transfer via Bank BCA 50.000 rupiah. Berikutnya transfer via Bank BNI masing-masing uang 200.000 rupiah, 500.000 rupiah, 100.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Kemudian uang 1.769.000 rupiah dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, dan uang 2 juta rupiah dari Oma Elizabeth Nunuhitu. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin berdonasi bagi saudara-saudari kita yang ada di Pulau Flores hingga tanggal 10 September nanti. Yang mau berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos, ataupun berupa barang yang bisa diantarkan langsung ke RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti bagi saudara kita yang ada di Pulau Flores. Dan Anda bisa hubungi nomor HP 0852-3927-5950. Malam baik pendengar, kembali Beta Fongkilete dan juga ada rekan Rifan. Kali ini temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan Jumat malam biasanya putar lagu-lagu mancanegara dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Kita siapkan lagu dari Avenged Sevenfold dengan Dear God, Bruno Mars dengan Just The Way You Are, ada James Blunt dengan I'll Be Your Man, Michael Bublé dengan Hollywood, Westlife dengan judul lagunya Safe, Avril Lavigne dengan Smile, ada James Arthur dengan Impossible, Rolling in the Deep dari koleksinya Adele, Christina Aguilera dengan The Prayer, kemudian terakhir ada Colby Clyde dengan Favorite Song. Itu lagu-lagu yang bisa Anda minta dan juga bisa kirimkan salam Anda buat orang-orang terkasih. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Salam, selamat malam, Tok Fongkilete.
3: Selamat malam, Teh Dewi, apa kabar?
4: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik seperti Tok di studio.
3: Puji Tuhan, kupas asam habis kok?
4: Sudah.
3: Wih, mantap. Ju, ini malam mau dengar lagu apa?
4: Michael Bublé.
3: Michael Bublé, oke. Okay. Ini lagu untuk siapa nih?
4: Salam yang pertama buat Okomila Raipura, buat Boboto Satu Feto, Opa Emi di Tilo, Mbak Dinda di Bogor, Mbak Natalia di Tertul dan Baria Jakarta, buat semua satu.
3: Oke okay deh.
4: Buat toh bersama semua aku, selamat bertugas, pulang hati-hati. Buat
3: ayah, nanti
4: gangguan.
3: Jangan lupa, temam tua demo.
4: Selamat
3: datang
4: di pasar, karena dia. Buat toh bersama semua kru, selamat bertugas, pulang hati-hati. Di jalan, salam oma di rumah bersama Teo.
3: Iya, siap.
4: Shalom, selamat malam.
3: Shalom, selamat malam. Teh Dewi di Oesau. Lanjut lagi dengan masyarakat di Oipura. Selamat malam, Bapak Miller.
5: Shalom. Selamat malam, Toh.
3: Shalom. Apa kabar? Malole, kok?
5: Ini malole. Ye, no time for problem.
3: Asik.
5: Jadi punya jawabannya, ye, no time for problem.
3: Ih, mantap. Tidak ada.
5: Fine and leko-leko malole, ye, no time for problem.
3: Tidak ada waktu untuk baku marah, masalah-masalah. Ya, mantap. Itu moto hidup tuh dari kapan itu?
5: Itu sejak beta nikah itu, kakak.
3: Oh, sampai sekarang,
5: Jadi, sampai sekarang. Jadi moto hidup seperti itu. Jadi ketika saya ingin marah, saya alihkan saya pikiran bahwa saya pernah janji bahwa saya tidak akan marah orang.
3: Wih, sadar.
5: Baik, kakak.
3: Bapak mau dengar lagu apa, Bapak?
5: Tidak salah, ada Bruno Mars tadi, kok.
3: Bruno Mars ada?
5: Oh ya, itu sudah, kakak.
3: Oke deh, kita siapkan.
5: Ya, awal ini terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bepunto sehat,
3: Iya.
5: Pulang, hati-hati di jalan. Salam untuk Teo di rumah. Kiranya cinta kasih Tuhan dan damai sejahtera dan berkat Tuhan luar biasa untuk Teo dan Teo di rumah, Tuhan
3: siap.
5: Yesus memberkati.
3: Amin.
5: Baik, kita lanjut. Salam untuk yang baru lewat. Ini kakak Dewi. Ini beliau marga besi karena datang di rumah
3: Siap.
5: Baik, untuk kakak Dewi besok-besok berbe lewat rumah, berbe singgah di rumah Mungkin
3: singga.
5: Hari Rabu kok.
3: Singgah kok minum ame kopi dong.
5: Bukan minum kopi, beta biasa tiba liau per rumah kakak boi.
3: Oh.
5: Tesere, teie kalote.
3: Pulang bawa asam kok sondeng.
5: Sonde pulang bawa, kadang-kadang bawa gula air, bawa sopi. Oh, di situ ada tanpa sopi
3: Itu orang pegang beras, itu minta beras satu karong begitu.
5: Sonde jangan, biar itu sakak.
3: Oke deh.
5: Lanjut salam. Yang kedua ini ada Bapak Botus. Yang ketiga ini ada Kakak Krispati di Sumba Barat.
3: Mm-hmm.
5: Selamat malam Kakak Sayang atau Umbu. Yang keempat ini Bapak Yahuda di Oniko. Dan yang terakhir untuk Bang Fredik dan Ibu Utri di Merauke saja Kakak.
3: Iya, siap.
5: Yang lain saya lupa, nanti hari Minggu kan besok mau menyanyi, betaku menyanyi orang kampung dong di Jalan Salak lari buang nah.
3: Tapi son apa mau kirim salam juga boleh dong. Son harus ikut menyanyi toh.
5: Kau bilang ini Kak Vero bilang harus menyanyi, dia bilang besok berani.
3: Son apa, habis son tahu menyanyi nama bilang apa toh.
5: Ya, memang nyanyi boleh juga, menyanyi Jalan Salak dong, nanti keluar semua kalau datang Papoko di rumah. Nah. Baik, terima kasih Tofong, ini hanya bercanda ya, saja.
3: Siap.
5: Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan.
3: Ya.
5: Salam indah, penuh santun, Miller Kauses, keluarga Jalan Salak. Kelurahan
3: Oipura,
5: Kecamatan Molava, Kota Kupang.
3: Oke deh. Shalom, terima kasih Bapak Miller. Di belakangnya Bapak Miller ada siapa? Selamat malam, Pro 1.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Kak Fongki.
3: Selamat malam, Bepung Bapak di bumi dan di sorga.
6: Iya, dimanapun berada.
3: Apa kabar Bapak? Sehat kok?
6: Sehat walafiat, amin Kak. Kafongki,
3: semua terkendali.
6: Iya terkendali. Mm-mm. Pokoknya luar dalam semua aman.
3: Aman ya, son ada yang terlepas ya.
6: Son ada, dia terlucuk di son.
3: Oke, Bapak ini malam kau tulidah ke Batavia sadige dengan lagu-lagu mancanegara dong.
6: Kalau lagu lidah Batavia dong, Kafongki pilih beta sih.
3: Pilih.
6: Son dia mengerti itu lagu. Oh. Bahasa bilang apa deh? Kapung pilih yang baik mana yang bagus ya, beta pilih itu sih.
3: Iya, aman. Pokoknya kalau suruh beta, beta mainkan dia.
6: Iya, beta otak san mengerti itu lagu dong, mas. Kebetulan kan sekolah itu barang deh.
3: Yes no yes no.
6: Yes yes yes no no itu
3: sah. Yang itu penting lagu bahan, lagu bahan, enak nah goyang goyang kaki sedikit
6: Oh iya. Goyang-goyang kaki keringat keluar.
3: Nah, ya olahraga. Oke, Bapak, mengirim salam buat siapa?
6: Oke. Berapa orang Kak Fongki?
3: 5 toh.
6: Oh, 5. Yang pertama buat Teh Dinda di Bogor. Selamat malam, Mbak. Yang kedua ada nih Bunda Natalia di Palu. Ketiga ada Bunda Asmi di Arnona.
3: Iya.
6: Yang keempat ada Opa ini di Tilong. Yang kelima ada Bapak Botus, Bapak Yahuda. Pokoknya semua-semua Saka Pungki.
3: Oke deh.
6: Oke.
3: Makasih.
6: Kita tunggu lagu yang beta son mengerti di pembahasa ya. Kapung.
3: Tunggu sa.
6: Beta tunggu sa. Oke. Makasih. Shalom.
3: Shalom. Terima kasih banyak buat Bapak Endang di Kabupaten Kupang yang sudah bergabung malam ini. Yang belum sempat, mari isi pulsa kok gabung di sini. Kasih nyala paket wifi dong, gitu ya. Paket internet dong kok gabung. Yang lagi monitor melalui streaming di RR Digital, selamat malam untuk Anda. Kembali kita putarkan beberapa nomor lagu yang sudah di request. Ada Michael Bublé dan juga disusul dengan Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Oke, dua lagu sudah Beta putarkan dan Beta masih tersisa adalah lagu dari Avenged Sevenfold dengan Dirga, James Blunt dengan I'll Be Your Man, Westlife, Safe, ada Avril Lavigne dengan Smile, berikut lagu dari James Arthur, Impossible, ada lagu dari Adele, Rolling in the Deep, berikutnya lagu dari Christina Aguilera dengan The Prayer, kemudian ada lagu dari Colby Kylett dengan Favorite Song. Marilah kemari, hey, hey, hey, hey. Untuk anda yang mau bergabung silakan di line telepon 0380-825-444, 843-1152. Yah, ada yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam, Beto Funky.
0: Halo.
1: Dengan Bapak Boto, satu Beto.
0: How are you, Bapak?
1: Mau salam-salam boleh?
0: Silakan. Mari.
1: Salam buat Jona.
0: Ya.
1: Ada Mbak Jesse, Mbak Bati.
0: Siapa lagi?
1: Ada Bung Wila, Opa Emi, Bu Linda, Mbak Mary, Bung Endang, Ferry Soe.
0: Terakhir.
1: Bu Natalia, Bung Papa,
0: okay.
1: Papa Aster,
0: Ibu dan... Buja.
1: Cecilia, Ayu.
0: Iya.
1: Mbak Iman dan semua-semua.
0: Siap, Bapak.
1: Bung Prispati juga. Makasih,
0: thank you, Bapak. Ya. Selamat malam. Bapak Botus, Fatu Veto, Kota Kupang sudah bergabung. Kita lanjut lagi di penelpon berikut. Ruang Rindu, malam Mbak E.
2: Selamat malam.
0: Halo, Kampung Aman Soe, apa kabar?
2: Cerah ceria.
0: Ada bikin apa ini?
2: Lagi nonton kawan-kawan main catur.
0: Tulis lagu?
2: Main catur.
0: Oh.
2: Kakek.
0: San mikirnya kalau tulis lagu namanya yang kas ketong satu bait coba. Hanya ada main skak-skak dong. Nah, lanjutkan.
2: Ada muka kepala empat kuda.
0: Main sudah, Mak Inga. Oh. Jangan sampai asik main juga besok supagi. Nih, mau lagu apa kakak? Christina Aguilera. Oke deh.
2: Salam pertama, Bapak Bortus, Opa Miller, Opa Imi di film. Salam alat Cecilia Mantasi, Mbak Bici, Kak Dione, Dio Sapa.
0: Iya. Yeah.
2: Di Perumnas. Ibu Dewa Esau Manita Teta dan Bapak Andesko
0: di, siap
2: Paniko untuk Kaporto Kak Pongki salam.
0: Salam, terima kasih banyak buat Kakak Ferry. Kakak Ferry di Kampung Aman Soe yang lagi main catur heran tengah-tengah malam begini masih putar otak untuk bermain nih. Ya, waktunya untuk beristirahat, dipakai untuk beristirahat ya. Jangan lupa juga bahagia. Yang stres-stres ya bikin malas toe toh supaya jangan karena kotong stres bikin tambah penyakit. Ada yang sudah bergabung lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Bung Kongki.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Ada saudara dari Sumba Barat.
0: Sumba Barat, Bapak...
3: Krispati.
0: Bapak Krispati, Bapak kasih kotong lagu satu dong.
3: Iya, apa kena pengaruh El Nino itu loh, jadi tenggorokan kurang bagus.
0: Ui, bilang saya ada minum es. Kemana Sumba aman kok?
3: Aman Bapak.
0: Cuma aman.
3: Ya, itu tadi, ya. Mau bilang kalau aman juga ya, tolong deh.
0: Pas-pas begitu.
3: Ada tidak amannya juga.
0: Jadi ini di Sumba Barat mana? Barat Daya kok? Barat kok?
3: Sumba Barat.
0: Sumba Barat. Oke. Okay. Siap. Di sekarang orang masih berjual di pasar yang di dekat kota situ kok di pasar baru.
3: Sudah di Garau sana ada. Kalau PP jaga terus.
0: Oh itu dia. Kadang-kadang jus itu di pasar lama lebih ramai. Siapa mau berjalan sampai di?
3: Benarnya betul. Segi pembeli dan penjual sama-sama menikmati gitu. Kedekatan tapi ya pemerintah punya program loh bang.
0: Itu dia.
3: Kota, macam.
0: Memang di situ ju ini kalau di pasar lama tuh macet parah sa.
3: Betul betul betul.
0: Apalagi kalau pagi-pagi kotong sepi pasar, woi itu maka.
3: Ya, memang dulu ada rencana untuk bilang ganti bangunan yang lebih bagus ya, tapi sampai ke saat ini ya tetap mangkrak aja, tidak ada perubahan.
0: Ju nanti kalau ya, pisana?
3: Bangkai-bangkai mantan yang lama, pasar lama itu tetap ada.
0: Itu dia. Beta pernah pi pasar baru itu belanja. Oh, gitu. Pi belanja kain sarung dong di sana.
3: Begitu ya.
0: Oke deh papa, silakan mau lagu apa?
3: Impossible.
0: Impossible. Oke deh. Lagu ini untuk?
3: Untuk ya pertama-tama itu ada betapun kakak miliar itu di kelurahan Oipura itu.
0: Ya.
3: Salah.
0: Betul.
3: Malam, terima kasih bang. Terus ada Opa Botus di Watu Beto. Berikutnya ada siapa lagi ya? Oh, salam kenal lagi sama Nona dari Papua sana, Nona Puja.
0: Nona Puja, iya betul. Puja Bintuni.
3: Terus ada siapa? Oh, ada Dinda. Ada Diona. Dan tak lupa untuk Bang Pungki yang sudah angkat betul pun telepon, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Sudah sampai tuntas nanti, Tuhan memberkati.
0: Baik.
3: Itu saja Pak.
0: Itu saja kok, terima kasih banyak.
3: Malam.
0: Selamat malam dari Bumi Manda Elu, ada Bapak Krispati di sana yang sudah bergabung. Beta masih tunggu anda lagi pendengar yang ingin bergabung. Setelah beberapa nomor lagu berikut ini, tetaplah bersama di FM 94,4 MHz.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan

0: keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting, maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas.

air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia, dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja, rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasa.

0: Ya, demikian lagu dari James Arthur dengan Impossible sudah mengantar kita di pukul 22 lebih 11 menit dan ada yang sudah bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Pongki.
0: Halo orang penting di Palu. Apa kabar?
1: Aduh, puji Tuhan, sehat baik. Kalau Bang Pongki gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, OTW sembuh.
1: Amin.
0: Amin. Ini Ibu
1: Bang Pongki, dan ya, tidak lama bintang radio ya.
0: Betul. Kita jadwalnya.
1: Di mana Bang Pongki?
0: Kita bikin di sini, Sa, di panggung.
1: Oh, gitu ya.
0: Oh. Nanti finalnya sekitar tanggal 16 September.
1: Oh gitu, pas iya, hari radio nanti ya, hari
0: betul,
1: hari
0: iya.
1: Oh iya, ada lagu apa Bang?
0: Ada lagu dari Dear God, Avenged Sevenfold, James Blunt dengan I'll Be Your Man, Westlife, Safe, kemudian Avril Lavigne dengan Smile, lagu dari Adele, Rolling in the Deep, dan Colby, Favorite Song.
1: Westlife,
0: oke. Okay. Silahkan.
1: Malam, yang pertama buat Mak Ima, selamat malam. Salam sehat ya Mak, selamat beristirahat. Ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat malam, selamat beristirahat. Opa Emi bersama Oma ya. Ada Bung Endang, ada Bung Haris. Ada siapa lagi buat sama-sama sudah Bang Pongki yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Bang Pongki, tetap semangat ya, tetap siaran. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Pulangnya sebentar, hati-hati ya Bang Pongki.
0: Siap.
1: Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera. Oke, makasih Bang Pongki. Selamat malam, shalom.
0: Shalom, selamat malam untuk Ibu Natalia. Yang posisinya lagi di Palu ya. Ada lagi yang mau bergabung? Oh ya, kali ini dari Papua. Ada Kak Puja di sana. Selamat malam Kak Puja Bintuni Papua.
2: Selamat malam Kak Pongki.
0: Apa kabar kakak?
2: Saya baru mau bilang kabar baik. Nah, dari satu minggu ini berturut tiga kali kami di sini ada penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara yang di
0: Flores.
2: Di
0: Flores. Oh, wait, ada bikin apa di sana? Kegiatan apa?
2: Kegiatan ini. Apa menggalangkan dana?
0: Menggalang dana.
2: Iya.
0: Itu
2: iya,
0: dari kantor kok, dari mana?
2: Tidak, dari gereja.
0: Oh, dari gereja.
2: Dari gereja OMK dorang terus sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak, nah anak kecil-kecil semua ikut turun jalan.
0: Puji Tuhan, luar biasa. Jauh dari di bagian timur tapi masih solidaritasnya sampai kita ya di tengah.
2: Memang biar bagaimana itu.
0: Puji Tuhan.
2: Kita juga kan dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya, diberkatilah semua saudara dong yang bantu gotong. Iya.
2: Saya mau request lagu Avenged Sevenfold, Dear God.
0: Dear God. Oke, okay. Siap.
2: Saya punya lagu andalan di HP Nokia, kalau si tapi telepon masuk itu lagu itu sudah.
0: Oh, eh.
2: Iya,
0: mantap,
2: lagu
0: mantap.
2: SMS. Lagu ini sama-sama pertama sekali buat Kak Fongki yang lagi bertugas. Sukses selalu, pulang hati-hati, Tuhan berkati.
0: Amin.
2: Salam-salam buat Kak Ferry, buat Opa Botus, Opa Miller, terus Bunda Iman, terakhir buat Kak Marcel. Sio, kok pega apa? Kabar bagaimana? Dan terada info kom.
0: Itu dia.
2: Tidak ada info sama sekali, baru saya punya pulsa apa telepon ini putus.
0: Iyalah.
2: Biasa, sedikit-sedikit lagi baru sudah gajian.
0: Oh iya. Yeah. Tanggal tua.
2: Tanggal tua. Oke, baik.
0: Okay.
2: Terima kasih. Selamat malam. See you.
0: Bye. Kakak Puja di Bintuni Papua. Selanjutnya ada siapakah yang sudah bergabung ini? Ruang Rindu, selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo, halo, dengan siapa di mana?
3: Natalia di Rote.
0: Oh, kakak Natalia di Rote.
3: Ya, siap.
0: Kemana kabar kakak?
2: Kabar puji Tuhan sehat baik kak Fungki.
0: Iya kakak di sana ke mana angin kencang juga?
2: Anginnya sunde-sunde sekencang kemarin kak Fungki. Kalau kemarin memang agak-agak kencang. Kalau hari ini dia tenang tapi ya berhembus tapi sunde
0: sunde terlalu kencang ya. Oh iya.
2: Iya.
0: Baik, kakak Natalia mau dengar lagu apa? Kakak ada beta lagu dari James Blunt, ada Avril Lavigne, Adele dengan Colby. Avril Lavigne. Oke, lagunya okay. Untuk
2: terima kasih, selamat malam buat Pak Ing, kemudian Mak Mary, lalu kemudian Teteh Dinda di Bogor, lalu Opa Botus, lalu kemudian Bapak Haris.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat malam, selamat beristirahat. Oh ya, kakak Fungki beta sementara berlokasi di lapangan bola kaki Ba'a sekarang.
0: Ada bikin?
2: Ya, sementara lomba ke balai untuk anak-anak SD gitu.
0: Wih keren. Jadi, dalam rangka apa? Iya. Nih Agustus nih kok?
2: Pameran pembangunan.
0: Oh, iya. Belum tutup di sana?
2: Iya, belum kak. Jadi tanggal 30 bang kali.
0: Iya.
2: Jadi karena kemudian saking padatnya peserta, jadi acaranya itu panitia itu sampai jam 1-2 itu masih sementara
0: masih lomba. Kok lomba dari sore?
2: Dia mulainya sore, cuma karena kan partisipasi memang sangat banyak ke Fungki.
0: Betul. Anak kebala ini kan tapi, ini menari dan menyanyi toh.
2: Iya betul. Jadi durasinya memang agak panjang.
0: Panjang.
2: Tapi tapi panitia siapkan penginapan untuk adik-adik. Jadi sebelum tampil mereka sudah di penginapan gitu untuk sonde drop gitu.
0: Oh betul. Ada foti kok sonde? Okay.
2: Ada juga ke Fungki. Ada foti, lalu kemudian ada komika juga, stand up komedi. Lalu ada cerita daerah.
0: Nah, bahasa pakai bahasa rote ya?
2: Iya pakai bahasa rote. Kemudian ke balai.
0: Iya.
2: Nah, kebalai ini yang paling menarik simpati masyarakat ini.
0: Oh ya, mantap.
2: Iya.
0: Siap. Makasih kakak infonya.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kakak Natalia di Rotendao yang sudah bergabung sekaligus juga bagi-bagi info soal kegiatan lomba ya di pawai pembangunan yang dilaksanakan di lapangan di Kota Ba'a. Oke deh, beta kembali putarkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda request.

0: sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Tak ada hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa.

0: Oke, kita lanjut lagi pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan Beta masih punya lagu yang belum sempat dipilih ini, ada lagu dari Avril Lavigne dengan judul lagunya Smile. Ada James Blunt dengan I'll Be Your Man, Rolling in the Deep dari Adele, dan Colby Kellyett, ya gitu ya, yang berjudul Favorite Song. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam,
0: Ruang
1: Rindu.
0: Halo.
1: Rindu lewat lagu.
0: Kakak Wati, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Masih keluyuran nih, masih belum di Kupang.
0: Belum pulang? Soal lama Beta langsung suruh ganti kakana.
1: Oh iya, jangan. Emang rumah dan tinggal di Bekasi. Beta lagi di Bekasi.
0: Sudah oh, ke Bekasi ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Empat hari ke depan mungkin balik.
0: Siap, siap, siap. Kawat ini kau punya lagu dari favorite song, ada Adele, ada.
1: Memilih,
0: oh iya benar. Iya, sorry, sorry. Langsung salam, silakan.
1: Semua lagu bagus.
0: Iya.
1: Jadi bingung mau pilih. Salam okay. Aja untuk kak ini Fongki sama siapa?
0: Beta sama Karifan.
1: Kak Fongki sama Karifan, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Ingat jangan belok-belok ke sana sini.
0: Beta ingat itu pesan dari Mama Oma Saeh, Mam siapa leh? Sulah Mam Tosan pernah gabung leh.
1: Siapa? Ijan sampai Ma Ima ya?
0: Soalnya Ma Eda, Ma Eda.
1: Oh iya. Mereka sudah lama sekali sudah gabung.
0: Betul, sudah pernah gabung.
1: Sekitar 2 minggu lalu.
0: Bukan 2 minggu, sudah berapa bulan ini, Ma?
1: Sudah 2 minggu lalu, kita masih di Bangka tuh. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu.
0: Ada sempat gabung?
1: Ada gabung.
0: Ah, masa?
1: Iya. Ma Eda tuh kan ini, Ma, ini. Nah, apa? Nalado.
0: Nalado, betul.
1: Nah, iya.
0: Gabung di mana?
1: Sama Kak Sony, kalau tidak salah.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oh iya iya, oke okay, lanjutkan.
1: Katanya memang sudah masa di gabung,
0: iya,
1: tapi
0: betul. Ada sempat ya. Iya.
1: Salam untuk Ma Eda, kalau dengar lagi monitor gabung dong, sudah rindu. Bung Miller, Beta belum pulang karena pintu rumah belum lunas-lunas, jadi bisa pulang.
0: Lihat dong, omong di publik nih.
1: Kok Bung Miller tanya, lunas apa? Ini perumahan belum lunas kan?
0: Oh. Astaga. Bukan perumahan nasional, maksud ganti nama lah ya.
1: Sudah, ganti, belum lunas, biar kita sepulang. Kak Diona sampai mau jaga, di rumah. Salam buat Kak Diona. Mama Betty. Tempoh hari gabung, ayo gabung, suaranya bagus. Kak Diona juga suaranya iya. Bagus. Opa Emi gabung ya? Sudah gabung?
0: Siapa? Opa belum? Opa belum?
1: Oh, Opa Emi, ayo gabung. Siapa lagi? Bung Endang.
0: Mm-mm.
1: Bapak Yahuda. Bapak Botos. Bunda Natalia yang tadi masih di Palu, pasti sudah gepeng. Beta masih ingin sama Bunda Natalia nih, jalan-jalan sama pulang.
0: Oh iya, mantap. Nanti
1: sama Kak Natalia tadi ya?
0: Oke. Okay. Betul.
1: Kasih Silia, entah sudah gabung atau belum. Kita baru monitor.
0: Kasih Sil belum sempat.
1: Oh belum. Oke, pokoknya selamat mendengarkan yang masih monitor semua. Boleh sempat disebutkan nama satu persatu. Selamat istirahat. Terima kasih Kak Fongki.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam. Berikutnya lagi ada Ma Jesse di Lelo Gama. Selamat malam orang Lelo.
2: Rifan.
0: Apa kabar Usi?
2: Kabar leko tuan.
0: Leko ai. Moi sa in the night.
2: Tok.
0: Tok leme.
2: Skur si manen ne ka fong tihan.
0: Aduh, nak makasih he.
2: Me pe ute anen ne ka fong tihan.
0: Iya. Habis mau dengar lagu apa ini?
2: Siksaan.
0: Lagu siksaan?
2: Tidak. Kepo belum. ini pas kena mau pas kasih lewat mau
0: ini beta ada lagu dari Avril Lavigne, ada James Blunt dengan Adele.
2: Itu judul lagu, kok penyanyi penama?
0: Itu penyanyi dong.
2: Nah itu. Kita pilih ini penyanyi penama,
0: Pak. Pilih penyanyi penama, Sa. Nanti berbeta menyanyi.
2: Kok bisa.
0: Weh. Leko, ah.
2: Ya, Neos nomor tiga.
0: Nenek nomor tiga,
2: lagu judul sana
0: sih saya nak judulnya Rolling in the Deep. TBSI. Yeah.
2: Ya, orang pertama listrik kau.
0: Opa. Oh, Kakak Dewi.
2: Oh, Kakak Dewi. Kakak Dewi itu me.
0: Kakak Dewi naik Osao.
2: Oh,
0: Osao,
2: iya. Nopne opa ini. Opa Endang, Om Endang. Mm-hmm. Belum opa, ketung ke opa nanti marah lah. Ne, kahun esmutis, mama gulain esu belakang hapil senana bapak I. Ne, bapak Yehuda, nopne, bapak Gotus, Safiri, bunda Natalia Espalu.
0: Iya.
2: Ibu Ria es Jakarta, nop, semua-semua.
0: Lekoi.
2: Oh, Kak Diona. Buser. Buser na nene bunda seribu nama. Bunda Asmi. Ya. Nak mama di nak ne mama Agnes bapa Miki estem nama.
0: Iya.
2: Let okay no bane.
0: No bane.
2: Ya, dewa makasih ke phone ki kari kan fans ne
0: hati ada silala. Iya.
2: Oke, salam.
0: Selamat malam. Berikutnya lagi di belakangnya Ma Jesse. Selamat malam Tete Dinda di Bogor, Jawa Barat. Kumate Damang.
3: Selamat malam kembali Funky Lete Damang Tete. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Suaranya memang sudah kayak Britney Spears.
3: Sayang. Sayang Britney malam ini sudah ada di list.
0: Ya, jadi berarti Tedina harus nyanyi karena Tedina bagaikan Britney Spears toh.
3: Sudah ada uang kecil, bagaimana ini?
0: Gimana dong? Jadi
3: gimana? Tadi James Blunt dia punya judul apa?
0: I'll Be Your Man.
3: I'll Be Your Man. Yes. Betulnya kalau James Blunt itu dia punya koleksi itu kalau Sonde Salah itu Impossible kan?
0: Impossible itu James Arthur.
3: Oh, James Arthur betul. Mm-hmm. Apa ya? Kalau James Blunt itu kok lupa-lupa. Koleksinya dia apa aja ya?
0: James Blunt apa itu entar-entar ya.
3: Sering lagu-lagu dia itu
0: yang You Are Beautiful, You're Beautiful, Issue. Itu
3: you
0: aja ya. Oke, siap.
3: Ingatnya Impossible. Oh iya, Impossible itu
0: James Arthur ya. Betul.
3: Iya, oke. Okay. James Blunt itu ya, You're Beautiful.
0: Siap.
3: Tukar itu, tukar judul ya. Boleh ya?
0: Iya, sudah ditukar.
3: Kalau Kongkilete itu boleh tukar judul, baik hati dia memang. Iya, Kak.
0: Selebar ya kan, samudra.
3: Ya kan, apa namanya Kakak Arifan? Betul kan? Kakak Fongki ini baik hati kan?
0: Kadang-kadang katanya.
3: Kadang-kadang tergantung angin dia bawa mau kemana.
0: Angin bawa kabar kemana tuh?
3: Ah, itu lagi. Oh kok dialek Papua yang muncul. Oke lah, doa terbaik untuk Bung Fongki juga Kakak Arifan. Tak lupa untuk Oma Iting, selamat malam Oma, selamat beristirahat, juga nomor 2 ya, selalu sehat.
0: Iya.
3: Teteh mau jumpanya, selamat malamnya. Iya ya, kemana ya Inalado ya? Semoga Inalado sehat ya.
0: Amin, semoga sehat.
3: Ya Inalado muncul dong, biar kita tahu bahwa Inalado tuh ada bye-bye begitu.
0: Betul,
3: kan?
0: Karena di Beta sudah pernah gabung. Nah.
3: Betul sekali. Bunda Asmi, selamat malam. Next ke ini. Mak Betsy ya, berapa mak kemarin hari kapan itu ada menyapa Teteh?
0: Iya.
3: Maaf, kakak Betsy ya. Ah iya pastinya untuk Opa ini selamat malam Opa. Kemana Opa? Kok belum muncul?
0: Hari ini
3: Opa
0: belum muncul sama sekali nih.
3: Itu lagi. Baru ini Om Endang ya, selamat malam juga untuk Om Endang. Semoga selalu sehat. 5 jadi stop gitu ya.
0: Yeah, siap.
3: Okay. Your beautifulnya ditunggu.
0: Siap.
3: Aman. Dilanjut, thank you.
0: Bye. Terima kasih ya Teteh Dinda di Bogor Jawa Barat yang sudah bergabung. Kalau begitu, oh ya, masih ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
4: Mama Anita, Kakak Pongki.
0: Oh, Mama Anita, apa kabar Mama?
4: Malole-malole.
0: Malole-malole kok, belum tidur jam begini nih?
4: Belum, masih nonton Kakak Pongki.
0: Weh, ini terlalu, ini pasti nonton sinetron ya?
4: Iya. Tadi siang si Tapminya si Nebonat. Pulang si Malaya turang mati, baru pulang.
0: Wih, capek itu nanti tidur Mama, itu jalan jauh itu.
4: Iya, makasih banyak.
0: Iya. Siap Mama, mau lagu Beta siap kok?
4: Iya, Kakak siap Kak.
0: Salamnya silakan.
4: Salam pertama buat Kak Bogotus, buat Emi, buat Kak Ferry di Soe, Leona, dan yang terakhir buat kakak Ongki yang mewakili semua.
0: Iya.
4: Selamat malam, selamat tugas, Tuhan selalu saya kutong semua. Dan sebentar pulangnya biar kita berumur dengan selamat. Selamat
0: iya.
4: Malam buat semua keluarga di rumah.
0: Oke.
4: Makasih
0: selamat malam Mama Anita sudah bergabung di program Mas 1. Lanjut lagi ada Kakak Deona yang punya suara bagus. Halo Kakak Deona.
5: Halo.
0: Mari selamat datang.
5: Sama-sama.
0: Ke mana Kakak?
5: Halo.
0: Halo Kakak, mau menyanyi lagu apa?
5: Ada lagu apa Kak?
0: Ada lagu dari
5: benci, tapi benci ada.
0: Lagu apa?
5: Benci tapi benci.
0: Oh begitu, menyanyi sendiri ya. Soalnya itu lagu.
5: Sendiri yang tanya, orang jawabnya salah.
0: Memang kau jawab salah, nah kau tuh harus meluruskan nah.
5: Kenapa dengan semua orang tuh kebaik, wanita tidak nyuruh tapi kejahat sekali. Ini yang khawatir bilang baik nih, aduh begini jelas nih. Tadi khawatir yang bilang baik ya.
0: Ya emang orang-orang tertentu sakakak.
5: Mungkin orang terpilih saya begitu jelas.
0: Hanya mereka iya, yang terpilih di Bintang Radio Indonesia 2026. Oh, iya. Oke, ini lagu tersisa dua nih Usi. Ada lagu dari Adele, judulnya Rolling in the Deep.
5: Wow.
0: Coba ulang.
5: Tidak ada siaran ulang Bapak.
0: Iya, kemudian ya. Lagu dari Favorite Song with Colby Khaled.
5: Luar biasa.
0: Dia pun tanda semua tuh.
5: Oh ya? TO dari mana itu?
0: TO sebelah rumah dong.
5: Oh, nah salah, main pulang salah. Dan dong terus menyanyi diam-diam, salah tiba ribut, ketemu kepala sakit. Mungkin ada lagu lain, sana ada.
0: Sana ada. Terakhir-terakhir begini.
5: Itu bikin darah naik orang.
0: Terakhir-terakhir begini nih, jangan-jangan minta yang aneh-aneh lagi.
5: Soalnya bisa mau naik.
0: Nah, sudah toh, kirim salam untuk siapa.
5: Oke, menyapa salah gue biarpun kelet ya.
0: Iya, terima kasih
5: Ibu. Dia mau menyanyi atau dia mau apa aja terserah.
0: Memang terbaik pendengar yang satu ini.
5: Oh iya dong, gue gitu loh. Oke, menyapa tadi ada Kakak Wati. Jangan lupa oleh-oleh dari Bekasi ini begitu ya.
0: Merepotkan.
5: Oh, sangat. Itulah aku. Mama Jessie juga, Teteh Dinda. Terus ada Kakak Natalia di Rote, selamat malam. Bunda Natalia juga di Toli-Toli, ya di Palu begitu ya. Terus Opa Emi, Om Endang, Bapak Yehuda. Kemarin Bapak Yehuda Anda bilang mau kirim apa begitu. Kita tunggu nanti. Biar Sanda juara juga yang penting dapat hadiah. Bapak tua janji deh, Bet. Biasa saja.
0: Kemudian untuk siapa? Supas, berasa Supas 5 orang nih.
5: Belum, tidak ada lagu saya. Terus buat Kakak Dewi di Osawa juga, serapa lagi?
0: Tambah satu lagi.
5: Kakak Betsy sah.
0: Oke. Okay.
5: Apa mungkin nanti suruh marah-marah nih. Saya bantar ke tempat musuh tambah-tambah semakin menjadi-jadi. Jadi biar saya sudah ikut saya di mau.
0: Oke. Oke deh.
5: Selamat sore.
0: Su tidur nih.
5: Saya dong ya. Tidak boleh protes Anda.
0: Makasih okay, banyak ya sudah bergabung.
5: Iya. Permisi.
0: Mari. Ada Kak Deona yang sudah bergabung dan kita kembali ya. Dengarkan dua lagu berikut ini. Ada Avril dan juga James Blunt.

0: Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak, kamu tanggung jawab ya.
1: Iya, Neng. Dijamin deh, bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 01 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Ya, dan pendengar, malam ini kembali kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam dengan judul Hubungan Salat dengan Dunia Kerja dan Kehidupan Akhirat yang disampaikan oleh Yusuf Gurung. Mimbar Agama Islam kali ini kami hadirkan siaran ulang.

percaya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal.

wala tamuttu na illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kamu meninggalkan dunia ini atau dipanggil Allah, melainkan tetap dalam agama Islam. Bertakwalah kepada Allah. Pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita sekalian. Nikmat hidup, sehat, beriman Islam, dan masih banyak nikmat-nikmat lain. Dengan rasa kesyukuran itu, mudah-mudahan makin membuat kestabilan temperamen iman batin kita. Dengan rasa syukur yang kita kemukakan, makin merasakan nikmat dan lezat manisnya iman Islam. Selamat dan salam buat Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Nabi yang sudah tiada di tengah-tengah kehidupan kita, namun suri teladannya tetap ada pada kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan maksimal ikhtiar kehidupan kita jalan ini, akhirnya nanti atau endingnya nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Para pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah. Adapun topik atau judul mimbar agama Islam pada hari ini yang akan kami sampaikan adalah hubungan sholat dengan pekerjaan dan kehidupan kita di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholat merupakan persoalan yang sangat urgen atau penting yang harus ditegakkan oleh semua umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sholat juga memiliki hubungan yang erat dengan pekerjaan dan kehidupan akhirat kita. Sholat bukan hanya ibadah wajib, melainkan sebagai sumber kekuatan dan bimbingan dalam mencari rezeki, serta

minasyaitonir rajim. Inna salata kanat salal mu'minuna kitaban mawquta. Dan di firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimish shalah. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, maka dari dua firman Allah, kita mencoba untuk menyoroti tentang bagaimana urgensinya sholat yang kita laksanakan saban saat ini. Bagaimana hubungan sholat kita dengan dunia kerja kita, dan hubungan sholat yang kita lakukan dengan kehidupan akhirat nanti. Pendengar RRI Kupang yang kami banggakan. Yang pertama, hubungan sholat dengan pekerjaan. Yakni pertama, untuk memperoleh keberkahan dalam hidup dan bimbingan, di mana dengan sholat akan mampu menjaga koneksi spiritualitas dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memudahkan dan memberikan berkah dalam mencari rezeki yang kita lakukan. Yang kedua, sholat menjadi fokus dan konsentrasi dalam aktivitas kegiatan hidup hamba Allah. Dengan menegakkan sholat secara khusyuk bisa membantu kita meningkatkan fokus dan konsentrasi dalam bekerja, sehingga dapat menyelesaikan tugas pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Yang berikut, tiga, dengan sholat melahirkan etos kerja yang baik dan profesional. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin, tanggung jawab, bisa diterapkan dalam dunia kerja nyata kita. Dan yang keempat, sholat membuat hamba Allah peduli dalam kehidupannya dengan orang lain. Dengan sholat mengajarkan agar di dalam kehidupan ini memiliki sikap kepedulian terhadap orang lain, agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dan yang kelima, sholat merupakan prinsip kerja, semuanya menjadi corong ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat mendidik umat Islam agar mereka bekerja sebelum memulai sesuatu pekerjaan, terlebih dahulu diniatkan semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perhatikan hadis Rasul yang mengingatkan kita hanya dengan potongan kalimat dalam sabdanya, inna amalu bin niat. Semua pekerjaan atau kegiatan apa yang kita lakukan, dahulukan dengan niat yang sebaik mungkin, dengan penuh keikhlasan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Islam. Pendengar RRI Kupang yang kami banggakan. Dan yang keenam, hubungan sholat dengan dunia kerja nyata kita adalah, dengan sholat umat Islam mestinya mampu menjaga keseimbangan kehidupan mereka dunia, di mana sholat membantu untuk menjaga keseimbangan antara bekerja memenuhi kebutuhan dunia dan mencari pahala kehidupan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin ahsanallah, sampai akhir ayat. Carilah oleh kamu rezeki yang dianugerahkan Allah untuk kehidupan akhirat, dan jangan sampai kamu melupakan nikmat rezeki yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini. Itulah keseimbangan kehidupan kita dunia dan akhirat yang dididik dalam ajaran agama ini dengan salat. Dan yang kedua, bagaimana hubungan sholat, orang yang mendirikan sholat, dengan kehidupan mereka di akhirat kelak? Pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, sebagai amal utama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat sering kami sampaikan dalam berbagai pembicaraan kami dan ceramah kami, bahwa sholat merupakan amal yang paling utama akan dihisab oleh Allah di akhirat sebelum hisabnya agama lain. Dikala benar sholat yang kita lakukan, maka agama lain ikut dibenarkan, maka amalia ibadah lain ikut dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sholat yang kita lakukan salah, bahkan tidak mendirikan sholat sesuai dengan perintah kewajiban ajaran Islam, maka amalan-amalan kita yang lain, apapun kita lakukan, tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan sholat dan kehidupan akhirat kelak sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan sholat akan membangunkan kedekatan seorang hamba dengan Allah sebagai Sang Khalik, maka akan melahirkan rasa cinta yang mendalam dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadi kalimat tawaid atau pesan bahwa salat melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan cintamu kepada anak istrimu, harta bendamu, tetapi lebih utama adalah cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan sholat,
sebagai sarana penyucian jiwa ini. Sering kami sampaikan pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah bahwa ajaran Islam melalui salat sebagai sarana penyejuk jiwa. Dengan salat mencerahkan isi hati, pikiran kita, tingkah laku perbuatan kita. Hanya dengan salat kekotoran lahir dan batin berupa dosa, noda, keburukan pekerjaan, kejahatan yang kita lakukan akan dibersihkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hubungan salat dengan kehidupan akhirat nanti. Salat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Tadi firman Allah pernah kami sampaikan sebagai pembukaan pembicaraan kami adalah inna salati tanhanil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya salat yang kita kerjakan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk mengarahkan kita menuju ke perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kelima, pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah, dengan salat mendapatkan ketenangan jiwa kita, hidup terus berjalan, hiruk pikuk dunia kehidupan ini, kemajuan teknologi yang sangat melangit dan membumbung tinggi. Terkadang kehidupan ini membuat sempit terasa sesak, yang jauh menjadi dekat, yang rahasia menjadi tidak rahasia, yang sulit menjadi gampang. Tinggal bagaimana ketajaman batin seorang yang beragama Islam untuk melakukan agar dengan sholat yang dia kerjakan untuk mendapatkan ketenangan batin. Bahwa sholat mampu memberikan ketenangan, kedamaian batin kita yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Yang keenam, dengan sholat meraih ridho Allah. Sebagai sebab musabab yang paling pertama untuk meraih ridho Allah adalah sholat. Itulah bagaimana urgensinya sholat yang menjadi pelakon hubungan kehidupan kita sebagai hamba Allah dan Sang Khalik yang akan mendapat bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Dan yang ketujuh, sholat untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang mampu memberikan atau meraihkan pahala yang melimpah dan kenikmatan surgawi. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan akhir apa pembahasan kami pada hari ini, pendengar RRI Kupang yang sangat kami banggakan, dari semua uraian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salat bukan hanya ibadah bersifat ritual atau pelakon hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dalam arti mengatur hubungan itu dengan Allah Subhanahu wa taala saja, melainkan juga hubungan antara sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas, serta dengan lingkungan kapan di mana saja kita berada. Selain itu, salat juga memiliki dampak positif dalam kehidupan keseharian kita, terutama dalam bekerja, berkarya demi mencapai kebahagiaan, kesuksesan hidup, keselamatan, kebahagiaan kita mulai dari dunia sampai akhirat kelak. Demikian apa yang kami uraikan pada hari ini, hari Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mendapat terima.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau melongkong.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik. Tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Rifan, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Sabtu 29 Agustus 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Aji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Prodo FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

ada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali berbagi Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Saudara, selama mengikuti acara siaran kami selanjutnya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Sama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati serta

Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Para pendengar Renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan, kedamaian, dan berkah Dhamma senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya, Selastri Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak Anda semua merenungkan bersama berkenaan dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan spiritual sebagai umat Buddha, yaitu makna puja dalam agama Buddha. Kata puja sering kita dengar, sering kita ucapkan, bahkan sudah menjadi bagian dari rutinitas hidup, entah itu dalam bentuk mengatur altar rumah, membakar dupa, mempersembahkan bunga, atau mengikuti puja bakti rutin di wihara. Namun tidak jarang puja hanya menjadi kebiasaan tanpa pemahaman. Kita sering melakukannya, tetapi tidak selalu menyadari apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh batin kita saat itu. Kata puja dalam bahasa Pali berarti penghormatan, pemujaan atau persembahan yang dilakukan dengan hati penuh keyakinan dan cinta kasih. Kata puja ini dapat kita temukan dalam Manggala Sutta, yaitu puja cak puja niyanang eta manggala muttamang, artinya memuja kepada yang patut dipuja adalah berkah utama. Puja pada zaman Buddha memiliki arti menghormat. Pada masa Buddha terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para bhikkhu yang disebut dengan wata. Wata artinya merawat guru Buddha, yaitu dengan membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Setelah selesai melaksanakan kewajiban itu, para bhikkhu dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Ketika kita datang ke wihara, menyalakan dupa, menundukkan kepala, mempersembahkan bunga, lilin, air, dan buah, mungkin sebagian dari kita melakukannya sebagai kebiasaan, tradisi, atau bentuk penghormatan kepada Buddha. Namun sesungguhnya, di balik setiap tindakan kecil dalam puja, tersimpan makna yang amat dalam. Puja bukan sekedar upacara, bukan sekedar persembahan lahiriah, tetapi latihan batin yang penuh nilai spiritual. Puja adalah wujud cinta, hormat, dan kesadaran yang kita persembahkan kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Bukan karena mereka membutuhkan penghormatan kita, melainkan karena kita sendiri yang membutuhkan latihan itu untuk menumbuhkan kebajikan dalam diri. Dalam Dhammapada Buddha Wagga, syair 195-196, dinyatakan bahwa Ia yang menghormati mereka yang patut dihormati, yakni para Buddha atau siswa-siswanya yang telah dapat mengatasi rintangan-rintangan akan bebas dari kesedihan dan ratap tangis. Ia yang menghormati orang-orang suci yang telah menemukan kedamaian dan telah bebas dari ketakutan, maka jasa perbuatannya tak dapat diukur dengan ukuran apapun. Buddha mengajarkan bahwa puja sejati tidak berhenti pada tindakan lahiriah. Dalam kehidupan spiritual ada dua jenis puja, yaitu amisa puja dan pati-pati puja. Amisa puja adalah menghormat dengan menggunakan materi atau benda, misalnya mempersembahkan lilin, dupa, bunga. Pati-pati puja adalah menghormat dengan melaksanakan dhamma, dengan praktek sila, samadhi, dan panya. Dalam kehidupan beragama, keduanya penting. Amisa puja membantu kita menumbuhkan perhatian dan rasa hormat, menjadi jembatan yang menghubungkan tubuh dan batin. Namun, pati-pati puja adalah inti dari penghormatan itu sendiri, sebab pelaksanaan dhamma adalah penghormatan tertinggi yang dapat kita persembahkan kepada Sang Buddha. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita melihat lebih dalam lagi ketika kita mempersembahkan bunga di altar. Bunga itu indah, harum, dan segar. Tetapi beberapa saat kemudian, bunga itu akan layu. Layunya bunga itu mengingatkan kita pada hakikat kehidupan. Segala sesuatu bersifat tidak kekal atau anicca.
kecantikan dan keindahan duniawi hanyalah sementara. Dengan mempersembahkan bunga, kita sebenarnya sedang merenungkan perubahan dan belajar untuk tidak melekat pada hal-hal yang fana. Demikian pula ketika kita menyalakan dupa, asapnya yang harum menyebar ke segala arah. Ia melambangkan keharuman kebajikan dan moralitas. Orang yang menegakkan sila dan berbudi luhur akan menyebarkan wangi kebajikan kemanapun ia pergi, sebagaimana dupa yang membakar dirinya sendiri untuk memberi keharuman bagi yang lain. Lilin yang kita nyalakan melambangkan cahaya kebijaksanaan yang mengusir kegelapan kebodohan batin. Sebagaimana lilin memberi terang di tengah kegelapan, kebijaksanaan juga menyingkirkan kegelapan batin yang diliputi ketidaktahuan. Air yang kita persembahkan melambangkan kemurnian pikiran, bening, lembut, menenangkan, dan menyejukkan. Air adalah lambang pikiran yang jernih dari kekotoran batin. Sementara buah yang kita letakkan di altar merupakan lambang hasil dari perbuatan baik. Apapun yang kita tanam dalam kehidupan, bila baik, maka akan berbuah baik, bila buruk akan berbuah buruk. Karena itu, buah dalam puja mengingatkan kita untuk selalu menanam kebajikan agar hasil hidup kita pun manis dan bermanfaat bagi sesama. Setiap simbol itu berbicara kepada hati, bukan sekedar kepada mata, tetapi maknanya akan hidup hanya bila kita lakukan dengan kesadaran. Menyalakan lilin tanpa kesadaran hanyalah tindakan biasa. Namun, bila kita menyalakannya dengan batin yang penuh kebijaksanaan, seakan kita menyalakan cahaya di dalam hati kita sendiri. Bunga yang kita letakkan di altar mungkin akan layu dalam sehari, tetapi bila kita mempersembahkannya dengan kesadaran akan ketidakkekalan, maka persembahan itu menjadi pengingat abadi tentang kehidupan. Sang Buddha mengingatkan bahwa pemujaan tertinggi bukanlah dengan benda-benda lahiriah, melainkan dengan pelaksanaan dhamma. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda, "Barang siapa menghormati dhamma dan melaksanakannya, ia menghormatiku." Ini berarti bahwa menghormati Buddha adalah dengan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita menjaga sila, mengembangkan konsentrasi, dan menumbuhkan kebijaksanaan, maka sesungguhnya kita sedang melakukan puja yang paling luhur. Puja adalah latihan batin yang mengubah kita dari dalam. Ketika kita menundukkan kepala di depan rupang Buddha, Buddha tidak menjadi lebih besar dan kita tidak menjadi lebih kecil. Tetapi ego kitalah yang menunduk, kesombongan kitalah yang melebur. Dalam sikap Anjali dan Namaskara kita sedang melatih kerendahan hati, menundukkan aku di hadapan kebajikan dan kebenaran. Itulah sebabnya Sang Buddha tidak pernah meminta pemujaan untuk dirinya sendiri. Ia mengajarkan puja bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk menumbuhkan kebajikan dalam diri kita. Buddha adalah guru, bukan dewa yang haus pujian. Ia adalah teladan sempurna bagi manusia yang ingin menapaki jalan kebebasan batin. Para pendengar, seringkali puja hanya kita pahami sebagai kegiatan di altar. Namun sesungguhnya, puja tidak berhenti di altar. Puja sejati terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak. Ketika kita menolong orang lain dengan tulus, itu adalah puja. Ketika kita menahan diri dari ucapan kasar, itu puja. Ketika kita berlatih sabar, penuh belas asih, tidak membalas kebencian dengan kebencian, maka itu juga puja. Karena dengan cara itu, kita sedang mempraktikkan ajaran Buddha. Dan itu adalah penghormatan sejati. Puja tidak hanya dilakukan dengan dupa dan bunga, tetapi juga dengan kebajikan dan cinta kasih. Kita memberi perhatian kepada yang terluka, memberi maaf kepada yang bersalah, dan memberi kasih kepada semua makhluk. Itulah puja yang sesungguhnya. Dalam setiap tindakan yang dilandasi kebajikan, disanalah terdapat dhamma yang nyata. Ketika kita melakukan puja dengan hati penuh syukur, kita sedang menumbuhkan benih kebahagiaan. Rasa syukur membuat kita melihat kehidupan ini dengan lebih indah. Kita bersyukur karena bisa belajar dhamma, bersyukur karena masih memiliki waktu untuk berbuat baik, dan bersyukur karena masih bisa bernapas dalam damai. Dengan batin penuh syukur, setiap napas menjadi persembahan, setiap langkah menjadi puja, setiap senyum menjadi doa. Puja bukan hanya soal waktu dan tempat. Puja bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, bahkan dalam diam,
dalam duduk meditasi, dalam bekerja dengan jujur, dalam berbakti kepada orang tua, dalam mengasihi sesama, semuanya adalah bentuk puja bila dilakukan dengan niat yang suci. Seperti dupa yang membakar dirinya untuk memberi keharuman, demikian pula kehidupan kita hendaknya dipersembahkan untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Para pendengar, ada kisah yang sangat indah dari zaman Buddha tentang seorang wanita miskin yang hanya memiliki sedikit minyak untuk dipersembahkan sebagai pelita. Meskipun minyak itu sedikit, ia mempersembahkannya dengan ketulusan. Lampu minyaknya tetap menyala sepanjang malam, lebih lama daripada lampu-lampu para bangsawan yang memberikan persembahan besar. Ketika murid Sang Buddha bertanya, mengapa demikian? Sang Buddha menjawab bahwa lampu tersebut menyala karena kejujuran dan ketulusan batin si wanita, bukan karena banyaknya minyak. Pelajaran dari kisah ini sangat jelas bahwa nilai puja terletak pada kualitas batin, bukan jumlah persembahannya. Jadi, ketika seseorang datang ke wihara dengan membawa bunga mahal tetapi hatinya penuh kebencian dan kesombongan, nilai pujanya sangat kecil. Sebaliknya, seorang anak kecil yang mempersembahkan satu batang bunga liar dengan hati penuh cinta, nilai kebajikannya tak terhingga. Para pendengar, sebagai penutup dari renungan kita hari ini, marilah kita ingat bahwa puja bukan hanya tindakan menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha melalui ritual. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membawa ajaran itu hidup dalam diri kita. Ketika kita menyalakan lilin, semoga cahaya itu menyalakan kebijaksanaan dalam hati. Ketika kita mempersembahkan bunga, semoga kita selalu ingat bahwa hidup ini tidak kekal, dan karena itu harus dijalani dengan penuh kesadaran. Ketika kita menundukkan kepala, semoga keakuan dan kesombongan kita ikut menunduk dan melembut. Dan seperti yang diajarkan syair Dhammapada Buddhawaga, syair 195-196, penghormatan kepada mereka yang patut dihormati membawa berkah yang begitu besar, karena sesungguhnya yang berubah adalah batin kita sendiri. Puja tertinggi bukanlah pada banyaknya dupa atau indahnya altar, melainkan bagaimana kita melaksanakan dhamma di dalam ucapan, tindakan, dan pikiran kita sehari-hari. Disitulah sesungguhnya letak penghormatan yang paling luhur, yakni saat ajaran Buddha tidak hanya diucapkan, tetapi dipraktekkan. Semoga setiap puja yang kita lakukan menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Semoga setiap hormat yang kita persembahkan menjadi kekuatan untuk membersihkan batin. Dan semoga pelaksanaan dhamma menjadi cahaya yang membimbing langkah kita di dunia yang terus berubah ini. Akhirnya, marilah kita menutup dengan harapan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian. Sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Semoga mereka semua hidup berbahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Bagikan seorang ibu mempertaruhkan jiwa, melindungi putra tunggalnya. Demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk atau berbaring sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang membangkan metta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila, dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Nah, saat ini Bekers di Butikong Forest telah berada di posko pengungsian bencana alam gempa di Bai, di sisi utara Pulau Forest.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari. BMKG peringatkan potensi karhutlah di puncak musim kemarau di NTT. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari terhitung mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Keputusan tersebut diambil Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena setelah menggelar rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten ND Kamis 27 Agustus 2026 malam. Gubernur Melki mengatakan keputusan memperpanjang masa tanggap darurat diambil dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama aktivitas gempa susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah hingga kini. Gubernur Melki menegaskan perpanjangan masa tanggap darurat tidak berarti seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik harus berhenti. Sebaliknya, berbagai fungsi pelayanan harus mulai diaktifkan kembali dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah. Menurutnya, sektor kesehatan telah menjalankan pola pelayanan dan evaluasi harian untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Salah satu sektor yang menjadi perhatian gubernur adalah pendidikan. Ia meminta agar aktivitas pendidikan segera dipersiapkan untuk kembali berjalan mulai pekan depan dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Gubernur meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT segera melakukan konsolidasi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP, koordinasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten bersama kepala sekolah di wilayah masing-masing. Persiapan tersebut meliputi pemetaan kondisi sekolah, kebutuhan sarana pendukung, serta penentuan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi setiap daerah. Ditegaskannya bahwa dalam kondisi tertentu, proses pembelajaran tidak harus dilakukan di gedung sekolah. Sekolah lapangan atau penggunaan ruang belajar sementara dapat menjadi alternatif selama memenuhi aspek keselamatan. Kita balik ke berita berikutnya. Pendengar, grup Bikers 1000 Tikungan Flores terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Penggagas grup Bikers 1000 Tikungan Flores, Bang Katip, mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil partisipasi para bikers dari berbagai daerah di Indonesia. Dukungan terus dihimpun untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di wilayah Mbai dan sekitarnya. Bang Katip mengajak seluruh rekan bikers dan masyarakat untuk terus memberikan dukungan. Penyaluran donasi tahap kedua masih berlangsung dan akan dilakukan hingga akhir Agustus.
1: Saat ini grup bikers di Tikungan Flores telah berada di posko pengungsian bencana alam gempa di Mbai di sisi utara Pulau Flores. Partisipasi dari semua rekan bikers di Indonesia lewat grup bikers di Tikungan Flores diamanakan pada saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini.
0: Bantuan, dukungan, dan kepedulian dari masyarakat di seluruh Indonesia dapat terus mengalir, sehingga diharapkan dapat meringankan beban warga yang masih berada di posko pengungsian akibat gempa bumi. Beralih ke berita selanjutnya, Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores, laporan Nicolaus Makumeli.
2: Pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap warga yang sedang menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan bersumber dari pemerintah Kota Kupang senilai 500 juta rupiah serta hasil pengumpulan donasi dan sumbangan ASN sebesar 135 juta. Dengan demikian, total dukungan kemanusiaan yang terkumpul mencapai 635 juta. Bantuan tersebut didistribusikan didistribusikan kepada 6 kabupaten terdampak, yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, dan Ende. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan sebesar Rp100 juta, sementara bantuan untuk Kabupaten Ngada akan menyusul. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Nagekeo sebesar Rp100 juta yang secara simbolis diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, Kamis 27 Agustus 2026.
3: Pertama, kami hari ini datang membawa bantuan. Jadi dari Pemkot itu menyediakan bantuan dari BTT Rp500 juta. Kemudian kita mengumpulkan donasi. Kemarin saya sempat naik ring tinju juga, ASN berkumpul, itu kita dapat 135. Jadi total 635 juta itu kita distribusi ke 6 kabupaten. Jadi Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, Ende. Nanti Ngada menyusul. Kita pulang, terkumpul lagi, kita balik lagi untuk Ngada.
2: Kehadiran langsung pemerintah Kota Kupang di wilayah terdampak menjadi simbol solidaritas dan kepedulian antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Pontonter

0: Bangkit dan menjalani proses pemulihan. Bantuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat datang dari berbagai pihak. Semangat kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Flores untuk melewati masa sulit dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Mbaye Kabupaten Nagekeo, Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Survei PLTS Komunal sasar 12 desa terpencil Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Joko Priyanto memantapkan pelaksanaan survei lapangan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kabupaten Sumba Timur. Survei ini menyasar 12 lokasi yang berada di wilayah Sumba bagian selatan, khususnya kecamatan yang hingga kini belum terlayani jaringan listrik.
3: Kegiatan hari ini kita mau survei di 12 lokasi desa di beberapa kecamatan untuk listdes tahun 2027 dari Kementerian SDM. Karena untuk mengejar rasio elektrifikasi di Sumba Timur yang masih kecil, perlu intervensi pemerintah pusat dalam hal menaikkan rasio elektrifikasi 12 desa. Itu di 6 kecamatan.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani, Eskom MAP menyatakan pemerintah berharap seluruh desa di Sumba Timur ke depan dapat terlayani listrik sehingga tidak ada lagi wilayah yang gelap. Ia menyebut tim dari Kementerian SDM yang berjumlah lebih dari 30 orang akan melakukan survei di 12 lokasi, sasaran terutama desa-desa terpencil yang belum menikmati akses listrik.
4: Di tahun-tahun berikutnya semua desa bisa terlayani listrik dan tidak ada lagi desa yang gelap. Kita berharap semua desa bisa menyala dan terang ya Pak. Ya, ini dari kementerian ada timnya banyak sekali, ada lebih dari
3: 38 personil untuk 12 lokasi.
4: Dan sasarannya ada di Sumba bagian selatan, di kecamatan-kecamatan yang selama ini itu belum terlayani listrik. Kecamatan Mahu, Pinupahar, Kambatamo Pembuhang,
3: Kaungaiti.
4: Kita memang dari kementerian menyasar desa-desa yang terpencil dan belum terlayani listrik sampai sekarang. Kita berharap survei bisa berjalan dengan baik. Kita juga meminta kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada di 12 desa. Nanti akan disampaikan 12 desa di mana saja. Mungkin bisa dibantu masyarakatnya, lalu kecamatan dan desa, pak camat dan desa juga bisa membantu mendampingi tim yang nanti akan turun survei.
2: Yonatan Hani meminta dukungan dan kerjasama masyarakat di 12 desa, sasaran termasuk pemerintah kecamatan dan desa, untuk mendampingi tim selama pelaksanaan survei. Ia berharap seluruh proses survei dapat berjalan lancar sehingga pembangunan PLTS komunal nantinya mampu menghadirkan penerangan dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat di wilayah terpencil Sumba Timur. Adapun 12 desa, sasaran pembangunan PLTS komunal meliputi Desa Wanggameti dan Katikutai, Kecamatan Matawai Lapau, Desa Mauramba dan Meurumba, Kecamatan Kahungaeti, Desa Laimeta dan Maidang, Kecamatan Kambata Mambuhang, Desa Harai Lahiru, Kecamatan Mahu, Desa Prai Uraming, Kecamatan Ngadungala, serta Desa Mahaniwa, Ramuk dan Lailungi, Kecamatan Pinupahar. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Nusa Tenggara Timur mencari solusi atas persoalan pengangkutan ternak babi yang selama ini masih menggunakan kapal penumpang. Kepala KSOP kelas 3 Kupang Simon B. Baun mengatakan dalam rapat koordinasi lintas sektor, pemerintah sepakat mencari skema pengangkutan yang tidak mencampur ternak dengan penumpang. Selama ini, menurut Simon, kapal Roro Passenger dari pelabuhan penyeberangan Bolok Kupang menuju Waingapu masih mengangkut babi. Bahkan dalam satu perjalanan, kapal dapat mengangkut sekitar 180 penumpang dan 150 ekor babi. Simon menyebut kondisi tersebut tidak ideal karena regulasi mengharuskan adanya pemisahan antara manusia dan hewan.
5: Prinsip dasarnya bahwa kapal penumpang tidak bisa mengangkut bersama dengan ternak. Tetapi hari ini kita akan memberikan solusi lewat diskresi. Dalam arti bahwa nanti lewat pemerintah Provinsi NTT, lewat dinas

0: akan provinsi akan mengkaji ini untuk Pak Gubernur bersurat ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan untuk memberikan satu diskresi terhadap layanan angkutan ternak babi yang mana akan menggunakan kapal ternak yang berpangkalan di Pelabuhan Tanjungkupang.
1: Salah satu solusi yang diusulkan adalah meminta diskresi kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian agar kapal khusus ternak yang berpangkalan di Pelabuhan Tanjungkupang dapat digunakan untuk mengangkut babi menuju Waingapu. Pemerintah juga mempertimbangkan alternatif berupa jadwal khusus kapal penyeberangan, namun tetap harus memperhatikan regulasi dan keselamatan penumpang. Simon menegaskan pemerintah tidak mencari pihak yang disalahkan, tetapi ingin memastikan kebutuhan masyarakat terhadap angkutan ternak tetap terpenuhi dengan cara yang aman dan sesuai aturan. Beralih ke berita selanjutnya, BMKG ingatkan potensi karhutla di puncak musim kemarau NTT. Laporan selengkapnya Wiwin Gari.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsungnya puncak musim kemarau pada Agustus hingga September. BMG Madya Klimatologi Kelas 1 Kupang Rian Sudrajat menegaskan, musim kemarau tidak secara otomatis menyebabkan kebakaran. Dan Oepura disebut mencatat hari tanpa hujan terpanjang mencapai 97 hari. Kondisi tersebut membuat vegetasi semakin kering dan mudah terbakar.
3: Pada periode puncak musim kemarau saat ini, jumlah hari tanpa hujan yang dapat berlangsung cukup panjang dan kondisi tersebut menyebabkan vegetasi semakin mengering, rumput semak belak belakar daun-daun kering ranting maupun vegetasi dapat menjadi lebih mudah terbakar. Selain itu, dari sisi cuacanya, terdapat beberapa faktor yang juga perlu menjadi perhatian kita semua, seperti suhu udara yang relatif tinggi pada siang hari, kelembaban udara yang rendah, dan angin yang cukup kencang di siang hari.
2: Sementara itu dari perspektif lingkungan dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kristianus Haleberek menyebut, kawasan savana menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap kebakaran, karena didominasi rumput yang mudah mengering. Kristianus mengatakan pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat.
4: Kabupaten yang mungkin yang perlu mendapat perhatian adalah Suba Timur, kemudian ini yang kedua adalah Alor, kemudian yang ketiga itu adalah ini Sumba Tengah. Saya bisa maklumi kenapa mereka ini relatif tinggi. Itu adalah tadi sudah disampaikan bahwa tutupan dominan adalah savana.
5: Iya.
4: Savana itu dominasi rumput. Oleh karena itu saya kira sangat mudah untuk kita melihat kebakaran hutan di Sumba itu sangat mudah. Karena apa ini akan menimbulkan diskusi ya debatable. Iya. Kenapa ada livelihood di sana, ada kehidupan di sana.
2: Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi kunci utama menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Senyum itu kini sering muncul di wajah Sarah Manave, wanita berusia 42 tahun, duduk di pematang kebun RT 19 RW 9 Kelurahan Nayoni, Kecamatan Ala, Kota Kupang. Ibu tiga anak ini menatap petak seledri yang menghijau dari tanah kering yang dulu ia kelola seadanya, kinilah lahir harapan baru. Dulu air adalah musuh terbesar bagi Sarah dan suaminya Aryason Kase. Untuk menyiram tanaman, mereka harus membeli air tangki, sebulan bisa 4 tangki, dengan biaya Rp400.000. Sementara hasil kebun kangkung dan sawi mereka tak sampai Rp1.000.000 per bulan. Beban itu sedikit demi sedikit terangkat sejak PLN Peduli Masuk. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PLN NTT menyalurkan bantuan akses air bersih untuk pertanian. Kemudian juga untuk kebutuhan rumah tangga warga Neoni, akses air yang dulu mahal kini mengalir. Sarah pun berani mencoba tanaman baru, ia memilih daun sup atau seledri, komunitas hortikultura yang harganya stabil dan permintaannya tinggi di pasar Kupang. Lompatan ekonomi itu langsung terasa, uang panen seledri kini jadi andalan untuk membiayai sekolah tiga anak kandung dan empat keponakan yang ia tanggung. Kisah Sarah bukan satu-satunya. Domingus Anin, Ketua RT 19 sekaligus Ketua Komite Air Neoni, menyebut bantuan ini mengubah cara warga bertani. Melalui TJSL PLN Peduli, PLN NTT membangun rehabilitasi sumur, memasang pompa submersibel dan sistem kelistrikan 2200 volt ampere. Untuk distribusi, PLN membangun jaringan pipa sepanjang 3000 meter, reservoir utama 8.300 liter, sambungan rumah untuk air minum hingga reservoir khusus irigasi. General Manager PLN NTT Eko Sulistiono menegaskan program ini menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Eko mengatakan selain penerangan, PLN ingin hadir lewat program pemberdayaan yang berdampak nyata. Eko berharap bisa PLN terus untuk mendorong produktivitas petani dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di NTT. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari. BMKG peringatkan potensi karhutla di puncak musim kemarau di NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bapak Mama warga Kota Kupang, memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014. Diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020. Dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

Ya, pendengar, kembali berbagi informasi lagi untuk Anda. Berikut kita sampaikan dulu nih update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dari RRI Kupang. Hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 16 WITA untuk update-annya terakhir itu ya. Ada pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falan, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, uang 200 ribu dari PT Zensei Popoku, uang 10 ribu dari Orang Baik, uang 500 ribu dari Hamba Tuhan, uang 50 ribu transfer via Bank BCA, uang 150 ribu transfer via Bank BCA, uang 20 ribu transfer via Sibank, uang 25 ribu transfer via Sibank, uang 50 ribu transfer via Bank BCA, uang 200 ribu transfer via Bank BNI, uang 500 ribu transfer via Bank BNI, uang 100 ribu transfer via Bank BNI, uang 50 ribu transfer via Bank BNI, uang 100 ribu transfer via Bank BNI, uang 15 ribu transfer via Sibank, uang 50 ribu transfer via Sibank, uang 100 ribu transfer via Bank BNI. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang, dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya bisa menghubungi saudara Nyongki di nomor handphone 0852-3927-5950.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Eva Getos, dan mendengar informasi lagi untuk Anda, untuk menyiapkan diri Anda menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi bisa aja keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik juga bagi Anda yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran bintang radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai kemarin nih, 3 sampai 3 Agustus ya, sampai besoknya 30 Agustus 2026. Besok hari terakhir nih. Jadi wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Nah, untuk informasi lebih lengkap bisa ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, pendengar, itu dia ada Dewa 19 dengan angin. Nah, untuk Anda yang butuh perlengkapan dapur lengkap dengan harga terjangkau, Anda bisa datang ke JKR Prabot. JKR Prabot menyediakan berbagai kebutuhan dan peralatan dapur untuk rumah tangga Anda. Mulai dari peralatan memasak hingga berbagai perlengkapan dapur lainnya ya. Pilihannya lengkap, harga bersahabat. JKR Prabot beralamat di Jalan Ainiba nomor 10 Pasir Panjang Kota Kupang. Ya, informasi lainnya juga untuk Anda, bagi seluruh pendengar RRI yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video nih, yuk ikuti lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus buat Anda pelajar SMA SMK sederajat. Pendaftaran bisa dilakukan perorangan, namun juga diperbolehkan bekerja dalam tim. Tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya ya, asalkan membahas tentang radio atau Hari Radio. Nah, untuk formatnya, pastikan video beresolusi minimal 1080p pixel dengan aspek rasio 6:19 serta durasi maksimalnya 2 menit ya. Pendaftaran dibuka 17 sampai 30 Agustus, besok hari terakhir pendaftaran, jadi mulai bawa buruan dari sekarang segera didaftar. Dan nanti yang paling menarik, ada hadiah hingga jutaan rupiah untuk Anda. Jadi, jangan hanya jadi penonton ya, saatnya tunjukkan ide kreatif Anda dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftaran langsung cek saja Instagramnya @rri_kupang.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya

Ya pendengar, itu dia ada Kelly dengan Kelora Asmara. Vera mau berbagi informasi dulu nih untuk Anda. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikbud Saintek menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di NTT. Dan memberikan beasiswa ini untuk mengurangi beban siswa ya. Rencananya untuk tahapan awal, beasiswa diberikan selama satu semester. Namun jika dampak gempa berkelanjutan, maka pemerintah akan mempertimbangkan perpanjangan pemberian beasiswa hingga semester tahun depan. Ya, informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal berita resmi kami yang bisa diakses di www.rri.co.id.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, seharusnya

0: Jaya 80. Terakhir kali.
1: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah lupakan.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

Itu dia pendengar ada Pongki Barata dengan Irama Asmara. Dan kembali lagi Farah berbagi informasi untuk Anda terkait mengenai Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi meminta Meta untuk segera memulihkan akun WhatsApp masyarakat yang terdampak sistem penonaktifan. Penonaktifan sejumlah akun tersebut dikonfirmasi WhatsApp disebabkan terjadinya kesalahan sistem platform tersebut secara global ya. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkomdigi Alexander Saber mengatakan Kemkomdigi menerima banyak sekali aduan masyarakat terkait penonaktifan itu. Sehingga diungkapkan bahwa Kemkomdigi meminta platform Meta untuk segera memberikan penjelasan terkait penonaktifan yang dilakukan secara tiba-tiba. Informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda akses langsung di portal berita resmi kami di www.rri.co.id nih. Dan tepatnya pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita berjaringan nasional. Tetaplah bersama kami.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandhi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Priat pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang